0: Okay, lagu punya pun Mesu Nazri NJ Amba Kait Sebarang. Jam kita pukul mahi berpagi. Itu nak terang keping taya semayang aran pimudip idar Mesu Gereja Roman Catholic Serian.
1: Gracia Mesu Tuhan kita Yesus Kristus dengan penyuka tepamang dengan penyedi pada Roh Kudus bersama dengan Bapa Balakine. Selamat anu minggu dek Bapa Balakine. Lebih lagi kita de kaum Kristen. Anu iti sema anu minggu das mengperi dua sewae. Bila pun lagi dua program orang pimudim. De anu minggu iti kita bersama dengan depeku Father Paul Harry masuk gereja Roman Katolik. Sebaik kita pisilung program orang pimudim iti, jaboh kita kedengah lagu iti.

Duah gena nemang dengan enang dengan Roh Kudus. Amin. Bala kebabrodi duah gena Yesus Kristus. Sibayu kita pisulung program orang pimudip iti. Jabo kita keping Injil dedok tulis beda Santo Matthew bab 4 ayat 22 tok 23. Haleluya, haleluya. Biberkat mah degeraja dan mendeg dua genan Tuhan. Damai dua sorga. Haleluya, haleluya. Biberkat mah degeraja dan mendeg dua genan Tuhan. Damai dua sorga dengan mulia neg sorga desembu. Haleluya.

menengancak belaratus mering, nenyemak engkajuh wang adepne ira semayang. Wang meh lamat andu, mina adepne a'in, lemak sen arut mejuho detudak danu. Dengan adog sagak gelumang, ngin ribut ginte. Wang pukul taruh bingare, negain ngejung balane, mpanu detunuh umon. Lalu wang bala anak murid, ntebuk ne mpanu detunuh umon, balane trawa. Antu bala sen megan, minan awang da trawa. Pak wang Jesus, meh ngabak bala sen menang, aba trawa, aku mah iti, aba trawa. Pita mah da nyaut, Tuhan da nyanda. Kana akam nancak ma aku mandeg ngajung akam metas umun. Jesus nyanda. Getibu mesen pita luah mesu arud lalu penu ngajung Jesus metas umun. Pak wang ne engkinyam kuasa mahu ne trawa lalu ne rintem. Tuhan kuah mah aku nemegan. Jesus nunjul tengah ne dengan megah ne. Nambah ada kurang pisaya nenyanda. Ani reti amu ayab. Lalu lemak balasan nyempi deng arud ribut kejet. Bala dari de arud meem de jawina dengan nyanda. Mana akamah anak tempat. Injil Tuhan. Amin mujiakam oh Kristus. Bala kebamredi dua genan Jesus Kristus. Semua kita ada dirasa masalah. Macam-macam masalah kita ada de ngirasa masalah duit belanja. Ada kita rasa stres di tempat kerja atau sekolah. Ada de ngirasa konflik dua membak. Masalah mandam de tibu. Masalah adung tegan inya de sinelau kita. Masalah masa depan dengan ahi macam lagi masalah. Semua masalah itu secara tidak langsung ngeban penyusah dua pemudik kita. Tiap-tiap andu kita mikir mengoni rak ngilese masalah itu. Keban beradik dua gena Jesus Kristus. Memang kita misia kedapat buhu masu masalah. Sama ada masalah kita sen icek atau bahas. Kita mesti rak ngilese ne mehen kai ngaco pikir aseng kita lagi. Pak munikah langkah kita inya Kristen ngelese masalah itu. Ya, kita mesti rabregeh dengan Tuan Tempa. Tuan Tempa dengunah kita dan nyanyang kita kait dengan ancak kita susah sampai kita kait dapat ngelese ne wang kita mene-mene beregeh dengan adep Tuan Tempa. Tuan Tempa puan ne penyusah dan nantuk kita. Ne kait akan tegan kita wang adep memasa kita aduk penyusah. Neran tebuk pisaya kita doah masa sen. Adakah kita tetap di sini dengan Tuan Tampa ataupun kita mengajaran debeken tinan pelepas adep kita masu penyusah kita. Adeh inya era makau cara mudah lalu rak kena bus adep ne. Kena bus inya paper dengan asau ne atau beneh tanpa mikir pemudip dengan tanggungjawab bala ne terhadap bala anak ne dadok tegan adeh de sanggup ira nyua dadah mehen dapat lepas cepat mesu utang. Jadi depih boh pisai kita mengenai boh kita engkemut Tuhan Tempa kita timah daerah tebuk Tuhan Tempa nehen kita. Gapih pisai kita buhu. Kan kita menang adu kita mana-mana pisaya dengan Tuan Tempa. Kaik kita mungsen bala kebun beradik. Kita tetap ngaba dengan bisenih dengan Tuan Tempa. Uang kita mana-mana beragah dengan ne. Semayang kita anak Tuan Tempa bala kebun beradik. Aba kita laju semayang nyungka anani kayu da perlu kita anak Tuan Tempa. Cepat atau lambat, Tuan Tempa mesti akan nolong dengan nyugon aneh-aneh kayu de pinta kita. Uang kita beragah dengan ne. Ani ratina sebab neng keping semayang penyuka kita, tiap-tiap andu uang kita ngapa ne. Tuan Tempa akan nyugon pinulung sen

uang tepat pada masana. Kain sebarang penyaba dengan pisah kita harus bertempu dengan tuan tempat. Kebun berada dua gerang Yesus Kristus. Mengisai lagi adab Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus ahli kerja, ne tetap ngumit masa semayang nyungka anya ni kayu derang kira ne mesu tepat mang ne de surga. Ne ngancak bala rasul ne tayo nyampi arud ne tebek sesah. Dengan adab ne ngancak bala inya de ihong meri. Wang semua inya meh semua meri, Tuhan Yesus gatuh neng kaju lalu semayang neg emang ne da syurga. Sampai andu mepete lagi ne masih mah Tuhan Yesus in deng kaju sen semayang. Wang masa da sama arud detinan bala rasul Tuhan Yesus odog saga gelombang deras. Wang pukul taruh bingare Tuhan Yesus gaid ngajung bala ne jalan detunu umun. Bala de abi arud sen libintak dengan trawon tebek Tuhan Yesus. Pak Tuhan Yesus nyanda, "Aba trawo, aku mah iti." Lalu Peter pun nyanda, "Kan akam Tuhan nancak mah aku maneg ngajung akam metas umon." Tuhan Yesus nyaut, "Gatebo, pak leba Peter tebek kuasa mahu mene-mene deras, ne trawo lalu rentem de umon." Nengaba Tuhan Yesus, Tuhan kuamah aku. Tuhan Yesus lalu nunjul tengahnya lalu ngilamat Peter. Tuhan Yesus nyana dengan Peter, manakah kamu kurang pisaya dengan aku? Itimah gembaran kita misia. Sekejap kita menang adep kita pisaya, pak wang ada masalah bahas, kita mudah kurang pisaya. Pisaya kita jadi lemah, lalu kita mudah jatuh rentem. Anani dengan cak kita sadar. Tuhan Yesus kaina nanah kita susah wang adep. Na tetap nunjul tengahna nulung dengan selamat kita. Sebabna bala kebemberdi dua gerang Yesus Kristus ngin kita ngabana kita antian Tuhan Yesus tiap-tiap andu dua susah dengan senang pemberi kita. Serti bala kebemberdi kita harus bersyukur dengan berserah dengan Tuhan tanpa. Tuhan tanpa sentiasa ada bersama dengan kita. Amin. Jaboh kita semayang, dua Roh Kudus mengkita maju dua penyuka tanpa. Tanpa dapat lebih kuasa dengan debabar mudib. Roh akam ngancak mejaji nabu akam, pegan ngabah akam emang. Tinamah roh akam dua ami, lalu tabana me nak pisaka de janangi akam. Iti sung kami pada Yesus Kristus anakam demudip dengan merintah biran akam sama dengan Roh Kudus. Ini tanpa adu-adu anya pengan. Amin. Jabo kita ngimau pisai kita dua semayang pisai rasul. Aku pisaya dengan tempat mang dapat lebih kuasa dengan surga dengan tanah. Aku pisaya dengan Yesus Kristus anak tambene Tuhan kami, maya mesemaria dayungan suci, dan merebut pada kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus bersusah lemah perintah Pontius Pilatus, pada pinasa dari salib, lalu kebes dengan dong Tuhan. Namohon dengan sibayan, anda kita aruh na mekat masuk pingabes. Nah nyemak surga, ada pegulu, kena tahu tempat mang, dapat lebih kuasa. Masukin, na ira mandeg ngatu, inya ada mudip dengan inya ada kebes. Aku bersaya dengan Roh Kudus, Gereja Katolik de Kudus, kuncinya Kudus, pengampun dosa, pemukat ibu dengan pemudik babar. Amin. Binan penopi saya, jaba kita ngabak mang kita, binan semayang dan aja Yesus na kita. Amang kami dua sorga, ganan akam ngan Kudus, perintah akam menegati, pingkir akam, ira de tunah de tanah, meng de dua sorga. Pima amil anganu, juga nandeg kami, anu iti, nampun penyalami, memingampunnya ada bisalah de kami. Nibana mi masuk pengancu dengan perimpas mi masuk anenih DBX. Amin. Kita semayang dan nyuka de kita Maria nulung kita taat ngajah anakna Yesus Kristus. Tabi Maria de penuh gracia tanpa bidang anakam biberkat reka masuk bebo dayung dengan biberkat Yesus anakam. Maria de kudus ana tanpa semayang gonaminya de bidusa itiseh dengan lemami sindek reka bes. Amin.
mulia na gemang dananang dengan Roh Kudus, mang da maksud agena itise adu-adu adeh dengannya pengan amin. Tanpa ada berkuasa berkat nyaga dengan piara kita semua, dua gena namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

0: Okey, dan Martina ang keping program semayang aran pimudip masu gereja Roman Catholic Serian bersama dengan Father Paul Harry dengan dapat kita keping lagi semayang ti semah ulangan wang bingara siti mati pukul mahi bingara ya semung mahi minit lepas pukul mahi berupagi.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM.
2: Gerak bersama. Segmen Makat Rimuhas.
1: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
2: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ya, lagu penghibur mesu di jegan band Cinta Nomor Ni. Aha, ada sama penghibur kita de berpagi Siti, lebih lagi dengan kita ada de baru saja mekat beus ataupun de menjaga lagi. Dia mau bersama dengan kita masuk ejen dan lagi bersama dengan Ami, the YFMBD ya. Ya, masuk pukul 6 pagi ataupun masuk pukul 9.02 terpengaruh dan lagi. Ya, keping bala lagu-lagu berdaya. Dia penutur the YFMBD ya. Ataupun berpagi ti ada lagi the suwe dengan berjung. Run lagi ya. Dia jaga pagi ejen lagi. Dia masuk pukul 9 berpagi. Tahniah lagi dengan kita. Dia mau jaga suwe dengan berjung run Siti lagi. Ingin ada ihong tempat ataupun ihong jaran dah tutup lagi masa baru pagi je nah antenetin nah mada lagi debi ansur-ansur jaran dah mah udah buka secara peringkat lagi ya. Lagi dengan masa lagi dengan kita ada kerja denu minggu ti, selamat guna kerja, selamat nyalan tanggungjawab kita guna tugas kita ada baru pagi iti dengan bagi dah serapan baru pagi ti. Selamat serapan berpagi, dinyuh berpagi dan ngupi lagi. Selamat ngupi, tengin sen keping lagu-lagu penghibur. Dan penutar kita nak buka lapri I berpagi sebelum keping agah. Ada peluah masa National FM, masa yang kita nyerah tugas. Nak pengarun ami ada beken lagi lepas sen. Segmen kedua, yun ngan di arun. Tok pukul 9.02, narang anu lagi ya. Lagi dengan terus kita bersama dengan kita dengan live Facebook YFM Media. Rupa gitu ada Yulianus Ludin. Selamat hari Minggu di JNG. Sehat dengan salam sejahtera selalu. Berupa giti berduai sanggau perbatasan Entikong, Kalimantan Barat. Cukup cerah. Agonya. Terima kasih dengan kita dengan sanggau perbatasan Entikong ya. Dengan lagi ini lagi dengan kita semua Polskin sore pagi anu minggu di JNG dengan semua ping-ping YFM Media. Dah berupa pagi nuti. Harap kita semua sihat dengan terasen. Pagu anu mik di kawasan Tebede. Berupa pagi ti terang Jawa Siru kun ya. Okey ni lagi dengan kita Derek Asen sore pagi dengan Asfian Mahyus ya, mesu mempawah Kalimantan Barat. Depan ngucap sore pagi de dengan kita YFM Media ceria pagi ti kun ya. Okey terus lagi berhibur dengan Ami the YFM Media dengan lagu penghibur kita mesu Stephanie Selau.

0: penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Yeah.
0: Kayak handphone dan apa.
1: Okay.
0: Sebab bogok game dan no, yang mau sebab no kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiak, meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah sien non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli, guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dingin atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dia dapat kontrol. Wadah dia dapat kontrol. Susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail ke benar-benar. Di masalah ti diharapi tu nyaman tadi nah handphone selain phone nyaman tadi.
1: Cikgu Raymond Bihut.

Ya, dari Pogan Mesudino De Matit. Nah, terus lagi tak bersama dengan kita dengan Facebook masa tidak ada Rachel Morikan. Hai DJ Angie, selamat pagi no minggu. Salam manis sok siburan nuju nek bara dengan di dikiki saja bara yagi madin konya. Okey, dengan lagi de pita kilan. Hai DJ Angie, selamat pagi no minggu, harap sehat ceria selalu serta semua peminat setia YFM Bidia. Ya. Okey, Lawrence Mike menang cuaca di Serian pagi ti pagu terang de jerebu lagi. Ayo, sen mah kena ngajar masuk pi maca IPU jenah. Sen mah Serian de paling datuh lagi ya. Ingin di jen setakat masuk pukul kudu kan jen ya. Dah bidaan ku jen dengan pi maca ne sen mah 100 iju puru ini. Pimaca IPU jerebu de Serian dengan de Kuching masih lagi kekal 154 ya, dengan nasihat mah bagi masuk semasa ke semasa dengan kita boleh tebak dari laman web ya, eqms.doe.gov.my ya, dengan kita boleh puan lagi Air Pollutant Index Management System APIMS City ya. Ok, terus lagi dengan kita de beken de bersama kita de masa tina depan ada Elizabeth John Mesutu dan Miri dengan Midesem Happy Sunday de berpagi Siti lagi ya. Terus lagi berhibur kaitik bersama dengan Darren Wooden Gun dari Gap.

Ya, dari Temi semua lagu penghibur Lizzy Liz ada mati nak dengan sen emas tugas aku ada berpagi Siti segmen makat kremohas berpagi no minggu pre no bermahi 2026 dengan pasti pukul pre berpagi semah angkeping agah demesu National FM pukul pre berpagi mesin kita menghibur bersama dengan pengaruh Temi dari pasti de segmen kedua yang ngan diaren dekat pukul 2 narang andu Siti Mati ya dengan saya berdapat lagi nubekan petugas titik aku DJ NG bertingkah taya dengan lagu penghibur kita sebelum keping agah di pukul pre-e masu National FM dengan ti lagu masu band Lenguh Janggi Edih kaitok kapi-api.

0: Laporan RCI Tabung Haji perlu diterjemah kepada reformasi institusi. Lebih 4 bilion ringgit laksana projek bekalan air luar bandar di Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan supaya siasatan berhubung laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI mengenai lembaga tabung haji TH dijalankan secara menyeluruh hingga ke akar umbi. Menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, baginda bertitah tindakan sewajarnya perlu diambil bagi memastikan tiada pihak terlepas daripada tindakan undang-undang selain mengelakkan perkara sama berulang. Dalam perkembangan sama, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Dr. Mazlan Cik Soh berkata, laporan RCITH perlu diterjemahkan kepada reformasi institusi yang jelas dan berkesan, bukan sekadar menjadi dokumen sejarah. Beliau menegaskan sidang khas Dewan Rakyat yang akan membahaskan laporan itu Selasa ini perlu memastikan setiap syur disusuli mekanisme pelaksanaan termasuk tempoh, status kemajuan dan hasil yang boleh dinilai.
1: Parlimen yang akan bersidang menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas. Misalnya melalui laporan kemajuan berkala kepada parlimen ataupun pemantauan oleh jawatankuasa pilihan khas supaya setiap syur dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga outputnya. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
0: Dr. Mazlan berkata keyakinan jutaan pendeposit perlu menjadi keutamaan. Sebarang dakwaan salah guna kuasa atau salah laku perlu disiasat berdasarkan bukti dan proses undang-undang bukan penghakiman politik. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid menjelaskan usaha pembaharuan TH sejak 2018 berjaya memperkukuh kedudukan kewangan dan tadbir urus institusi itu. Katanya pembaharuan termasuk penstrukturan aset, penambahbaikan pelaporan kewangan serta pengukuhan tadbir urus.
2: Pembaharuan ini mencerminkan komitmen tabung haji untuk terus meningkatkan ketulusan, memperkukuhkan accountability serta mengurus amanah pendeposit secara bertanggungjawab. Tumpuan utama adalah untuk membina institusi yang lebih kukuh, berdaya tahan dan mempunyai tabir urus yang baik supaya simpanan jutaan pendeposit akan terus dapat dilindungi serta keyakinan masyarakat diperkukuh serta tabung haji akan terus dapat membantu rakyat Malaysia dalam menunaikan ibadah haji pada masa depan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Kerajaan Persekutuan menyalurkan 4.06 bilion ringgit bagi melaksanakan projek bekalan air luar bandar di Sabah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan itu bagi memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar dapat ditangani secara menyeluruh.
3: Pelaksanaannya telah bermula tetapi pelaksanaan sepenuhnya akan dijalankan oleh Kerajaan Negeri melalui Jabatan Bekalan Air, JKR, Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk dilaksanakan sepenuhnya mulai 1 Januari 2027 sepenuhnya oleh pihak Kerajaan Negeri. Dan kami di KKDW akan memantau dan juga membantu dari segi pelaksanaannya.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, tumpuan turut diberikan kepada Kudat, Kota Marudu dan Pitas. Rundingan Malaysia Thailand berhubung penggantungan sementara import udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata isu perdagangan komoditi itu dijangka dapat diselesaikan pertengahan bulan ini.
4: Sekarang perbincangan di peringkat akhir dan penyelesaiannya akan selesai insyaAllah di pertengahan bulan ini.
0: Sebelum ini, Malaysia memperketat kawalan import produk perikanan dari Thailand. Sekatan sementara terhadap kemasukan 5 spesies udang berkuat kuasa sejak 1 Jun lalu. Dalam perkembangan lain, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata tiada keperluan pilihan raya umum ke-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Menurut Datuk Seri Fahmi, keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
5: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya.

segmen Yengan Diarun Parakandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Jadi saya macam mati nak dua lagu pemuka kita. The Berpagian Minggu Teh masuk Vivian G dari Bujang Serian dengan lagu Masudino dari Pogan. Jadi selamat berpagian minggu bersama dengan aku The Berpagi Teh Priya Nubran Mahi 2026 Beatrice D ataupun DJ di The Berpagian Minggu Teh. Bersama dengan aku di segmen Yen Ngadi Aren masuk pukul peribu pagi sampai pukul sembuh nerangan du. Jadi ada berpagian di minggu ti, balik kita boleh pahit salaman di minggu kita ada abis Facebook live YFM Bidia ataupun boleh lagi call me the konti di pukul semang berpagi mati di mana number 0-2-2-5-6-4-3 ataupun 6-5-0. Jadi boleh kita mulai ke pinggami the station radio YFM Bidia di mana frekuensi ni 0.6 MHz Kuching. Juga boleh kita ada nyanyi di kawasan Serian boleh ke pinggami di mana frekuensi ni 0.2 MHz. Ataupun boleh lagi ke pinggami di mana aplikasi RTM Click. Atau bisa mendengar nami di Facebook Live YFM Bidia the Berpagi yang duti. Jadi harap semua ping-ping YFM Bidia dah berpagi ti siar dengan ceria selalu. Sama-sama kita nyaga penyihat adab kita dah andu ti. Jadi kita pisilu dengan lagu penghibur kita masuk di jegan band Cinta Nomor Ni.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan dengan kipas puankah penghawa dingin. Kak deh reder moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Jadi saya macam mana lagu penghibur kita masuk RDMD band Nijo Nak Asong Bercinta. Jadi di sema 40 minit rempas pukul peribu pagi. Juga balik kita ada Barungka Radio ada jam ti ada berpagi ti bersama dengan aku DJ D ada segmen yang diaren masuk pukul peribu pagi sampai to pukul 2 narangan tu. Jadi di pukul semang berpagi mati kita ada program Zone Interaktif si mention bala kita boleh pahit salam anu minggu kita nyugon teyung babuk ataupun kabang beredik kita ada juho ataupun di sendek dah habis Facebook Live YFMD ya ataupun boleh lagi telefon nama dia konti di mana number 0-2-2-5-6-4-3 ataupun 6-5-0. Jadi sama-sama kita berhibur sampai top pukul 2 nerangan tu dengan lagu-lagu dan masa susun berdaku ataupun demah request bala dengan kita ada abis Facebook ataupun the call kita mati ya.

Ruruh Atinku, Siap Macam Madina, lagu penghibur kita masuk Imelton Joneng. Jadi di saya kuih ramaca, salam mana minggu balik kita ada abis Facebook Live YFM. Bini ya dah berupa gitu. Jadi komen masuk dengan kita Rona Denny, selamat bertugas dengan selamat berpagi hari minggu nak semua geng-geng awah dengan ping-ping YFM. Harap semua nak sehat-sehat selalu kerana request lagu Beautiful Sunday masuk Daniel Boni tina nyirinah semua ping-ping YFM dah berpagi ti, harap semua terhibur kan ya. Terima kasih nak dengan kita Rona Denny. Dan ini di komen masuk dengan kita Jackson Ritan, selamat isan-isan and bless Sunday di yang seperung pendengar YFM dia. Geng-geng awah berada dengan diki-diki saja, salam manis ke arah barat atas ceria ke senang seraru. Kuana terima kasih nak Jackson Ritan. Dan ada lagi bersama dengan Amida YFM dia, saya mention bye-bye content dengan Hati Apet. Selamat pagi di minggu DJ dengan good morning, have a great ahead. Kuannya, terima kasih. Dan bye-bye content dengan Hati Apet. Jadi komen masuk Atian Pakok, salam jawa anu minggu nak DJ Didang Konti YFM Bria anu ti kura angin ngucap happy birthday to my son Cikgu Barnabas Alan topak brokat korjayoh de berangkonu kuana. Terima kasih nak Atian Pakok.

0: Yang ada lagi Abi, sama dengan kami, saya mention Samuel Lahang. Happy Sunday bala dengan kuan ada Abi Facebook Live YFM. Dia dah bro pagi ti. Ada yang pakai media lagu Grogan Pijawa Anu Soalan Kuana lagu ti nuju Noksua Pengajit Setia YFM Bideyo Odop Jaga Odop Kuana. Terima kasih nak ada yang pakai. Dan ada lagi bersama dengan kami, saya mencari Lawrence Mike. Hai DJ, selamat minggu DJ dengan geng-geng awah PPSMBK, geng-geng awah FB dengan peminat Radio Bedaya. Selamat pagi nak semua kuana. Terima kasih nak Lawrence Mike. Jadi balik kita boleh terus pahit selamat minggu kita di Abi Facebook Live YFM Bedaya ataupun dia boleh telefon kami di mana number 0-2-2-5-6-4-3 ataupun 6-5-0. Jadi kita ada pengabar kita, ada bro pagi ti. Hello, selamat bro pagi.
1: Selamat pagi di jadi.
0: Selamat pagi.
1: Dua selamat anu minggu, dia ingat selamat bertugas.
0: Selamat anu minggu. Ani apa ingan?
1: Pagu, kawan pagu, aku tini aku di nyukat orang, aku pok sekibang di je.
0: Ya, ani nak ingat di kena?
1: Aku di OGM mawah dobra dengan ku dati.
0: Okay, ingin salam ingan dia nanti ya.
1: Ya, okay. Terima kasih DJ di. Ingin salam duk pen club Semuk Green lah. Dia suruh ada sopakan ni. Madi ayo aku suruh rasa unik. Rasa dua tua sama aku dah kupuk serapit. And kajian-kajian kupuk stas. Duh madi ayo aku dah adik aku boleh ketitir. Boleh ngan nongek ni yo. Durin, boleh durin ini ah. Sama rumek ini tu. Jadi susu adu duk. Media share, meri tambi, Rina Tambi, Mary Sarup, Encera Sedo, NJB, dua susu baradingan de bokon, sino tek, sino ayang boy, sino S, sino Denny, dua si cikgu Susan Juhin, cikgu Mariana, dua de bokon-bokon lagi leh. Thank you DJ yo, aku minta lagu Benaria ya DJ yo, tuduk, menuju ingan ke yo.
0: Iya boleh, terima kasih.
1: Okay, thank you DJ D. Terima kasih. Bye-bye.
0: Jadi, saya macam mana matina pingabak kita ada bro pagi, Tik. Jadi kita terus dengan pengabak kita ada seterusnya sama pagi.
2: Halo, selamat pagi BJ.
0: Selamat pagi.
2: Selamat hari Minggu BJ.
0: Selamat Minggu.
2: Yo. Ini apa BJ? Pagu.
0: Pagu. Ini apa ingat?
2: Aku hari kata ya kobon kete kedenga kedua sih kesangan-sangan jaman bunga mai BJ.
0: Oh. Okey, ingat salam hari Minggu.
2: Salam hari Minggu dua ingat. Boleh ingin salam BJ?
0: Boleh, ingin salam.
2: Aku ingin salam dah Sumbuk Linas, ingin salam di Snow Air, Ayang Boy, Muda Sam, Ubat Jawas, Mengkadir. Cuak di mana leh, yang mau Puan Nimoy, yang mau nyak cikat sudik ku dikupak cikat, tuak somba ku, ayang ni. Tua ke sinok lah tim, dikupu, ini abario, sudik sinok kuno, aku sikit abario leh, aku, payah aku payah kupu buat bije, aku lho dikasih bihu tu bije, sinok dia ni aku tihe.
0: Ya, ya, ya.
2: Aku, boleh aku main lagu ya bije?
0: Boleh, ini lagu kan?
2: Lagu, ini no, puan mau lagu gebat bolong lah.
0: Lagu ni?
2: Lagu gebat bulong, ya, ya, biar aku ngundur, ya, puan mo.
0: Biar aku, ane?
2: Biar aku ngundur, ya,
0: biar aku ngundur, kita tu karikan lagu, no?
2: Yo, badal itu, ya, mau main lagu ala lopeng, lagi. Badal taya, no, mau main lagu ala lopeng, biar tu asal bergaya, boleh?
0: Boleh, kita tu karikan, nah, yo.
2: Iya, iya, iya.
0: Terima kasih. Bye.
2: Terima kasih, ada mau keluar.
0: Yo, bye-bye. Selamat
2: minggu.
0: Selamat minggu.
2: Yo, bye-bye.
0: Bye-bye. Jadi saya mencermati pengabar kita masuk si Noel.

0: masak dia beli inyua. Tolu setengah orang ti inyua obuak. Dari patu tato dia betulak motor ti not pedawan. Dedek muno. Pakat pek bolas mau kilo tong idogem tungang.
1: Eh, ino nangnya jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kalau betulak untuk kata ne. Moh le motor kata oma bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pelipu limo ku. Aduh, moh obuak tia. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pada berpakai dan nyaa ada kaku CJ. Nyaa ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-90. Terpuat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

nasib sepet break. Kemaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwin lea nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kam manyah gah teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Din jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Jadi saya mencari Mantina lagu Dama Pinta pada dengan kita ada abis Facebook Live YFM. Dia saya mencari lagu Masu Ellen Grogan Pichawa Ondu.

0: Jadi kita ira terus dengan pengabak kita ada seterusnya ada Bro Pagi, Tik. Hello, selamat Bro Pagi.
1: Hello, selamat Bro Pagi.
0: Selamat Bro Pagi. Asyik dengan kita ada Bro Pagi, Tik.
1: Hello.
0: Ah, ya. Yeah. Jadi boleh pahit salam anu minggu kam, ya?
1: Oh, kerum salam minggu beradanya Serian.
0: Ya.
1: Yeah. Josh, dengan... Amang Bian dengan Asu Tamutku Manjat dengan Asau Serian Arab Tempati Balas Senang Terasyon selalu aneh lagu dah main
0: lagu dah main ku Merti kah?
1: Ya yeah.
0: Lagu masuk Snipers Mr. Senu.
1: Oh, Mr. Senu ke?
0: Ya, ini lagu yeah. Dara Pintak kam.
1: Ada lagu lagu Barat boleh?
0: Lagu ni?
1: Lagu Liang Wan.
0: Liang Wan? Ayo, mati kita main lagu tu ya.
1: Oh, okey. Okay. Terima kasih ya.
0: Asyik, terima kasih. Yeah. Selamat minggu. Bye-bye.
1: Sama-sama. Selamat minggu.
0: Jadi... Jadi saya mencermati nak pengabak kita ada Bro Pagi ti. Jadi kita lagi, terus lagi dengan pengabak kita ada seterusnya. Hello, selamat pagi.
2: Selamat pagi, DJT.
0: Selamat pagi. Asyik dengan kita ti.
2: Mami Cikgu Esther masuk kampung baru.
0: Mami Cikgu Esther. Selamat Bandung di minggu.
2: Selamat di minggu. Berdapat bau dan udara.
0: Iya. Yeah.
2: Tuhai kaya berdapat sinta berarima tayo.
0: Iya, yeah, betul. Kita berdapat berarima.
2: Iya, iya. Jadi baik salam.
0: Iya, iya. Yeah.
2: Salam di minggu lah. Dan semua pingkaping, YFM Bidaya. Kalau geng-geng PP SMBK ni. Dengan nanti Dorin ku dak kampung baru Dorin ku best balaku Rachel Merikan balaku Ben Stylo Dorothy dak KL lagi harap dapat bau lagi lah dak dah masa akan datang katanya saya kamu tuan ketua awak kita Mr. Sam dengan Encik Simon Sam Lawrence Mike Cek Serikan Sis Mary Sarop dengan berlaku San Harry semua bala debukkan lagi lah
0: yeah.
2: Asyik-asyik tak kenal aku ya
0: iya
2: yeah. Mama main lagu Jackson Boson
0: ini buat tajuk nah
2: Bintangku
0: Bayu
2: Ya, mati tolong main ya.
0: Ya, boleh. Mati kita main lagi nanti ya.
2: Thank you, DJD.
0: Okay, thank you, Mami Cikgu Esther.
2: Okay. Dapat lagi ya.
0: Ya.
2: Okay, bye-bye.
0: Bye. Jadi, saya mencermati nak pengabak kita masuk Mami Cikgu Esther. The Bro Pagi. Jadi, kita terus lagi dengan pengabak kita the seterusnya. Hello, selamat pagi.
3: Halo DJD, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi Mr. Sam.
3: Ini agak bo.
0: Pagu.
3: Masih ingat cerita ada sebut ada kuat dari Cikgu Mami kawang berani mah teh.
0: Ayo masih ingat. kita bi deput.
3: Ayo sweet memory. Yeah. Okay, aku ana juga salam mendengar DJ dia dak sedang berkonti bala DJ dah berkena ketemu lagi Cikgu Mami Esa Jackson Lithan Sina Denny Sina El Amang Jep Tayung Jeta, Simuk Linas atau bala dah beken dah kaiku sebut genana mekembut genana apa? So maklum bak bergorot bak bergorot
0: bak bergorot
3: so salam happy blessed Sunday and wishing you all the best for today okay right bye bye okay dijadi aku nyungka lagu dijadi.
0: Lagu ni?
3: The Solos, Silly Joke.
0: Lagu ni?
3: Silly Joke. Musab Komplan Dal Strollers. S-T-R-O-L-L-E-R-S.
0: Okay, mati kita magal lagu cia. Ya?
3: Muna mengkai. Amu gasak. Amu on aja lah lagu dah berkat.
0: Lagu babi gorot lah, boleh.
3: Ayo. On.
0: Aduh, pagi kita.
3: On. Okay, mantap.
0: Okay, terima kasih.
3: Okay, bye-bye, DJ. Bye-bye.
0: Terima kasih, Midi Sam. Bye.
3: Bye.
0: Jadi saya macam mana mati nak pingabak kita masuk Medesem. Okay, kita seterus dengan pingabak kita dah seterusnya. Hello, selamat pagi.
4: Halo, Dayung Temengen.
0: Hello.
4: Aku raram keping sana amu wang amu jadi DJ dah radio. Aku nang minat. Pondorin ti.
0: Ayo Pondori, terima kasih ya.
4: Ayo, selamat nunggu negamu ya.
0: Iya, terima kasih.
4: Aku nak ngeben salap mah ngaruh nak kaping kupak amil amu mari.
0: Ah.
4: Ayo nega jani, aku orang nyugon nega Mr. and Mrs. Doni Lim. Dengan babek katang. Dengaruh nak mau kai ku kaping suara nak ngaruh nak aku melamu tok ramin. Anak boy. Dengan Dayung da Taman Danu ni. balarang dain semua. Da tibad kenek tibade ai kai bun nyabut ganan ira nu puan na.
0: Yeah.
4: Ayo neg mami cegu sta ti kacuti nani tunah na.
0: Ada ne coach na.
4: Ane ka?
0: Ada ne telefon ga teacher na.
4: Ada ah.
0: Ada.
4: Terima kasih ga ini ya.
0: Yeah.
4: Terima kasih. Nebabe job dengan asau na. Dengan sin de asine deni. Boleh ku nak nyungka lagu negamu?
0: Iya ni lagu dah sungka.
4: Aku yang ku nyungka lagu nak DJ Jeff. Kan hilang kan peluang nak kajit aku. Ayo. Aku
0: orang
4: lawan mami cegu ista. Kurang nyungka. Tuhai ku kayak kaping ini kerasa intak. Sama penyanyi dah sungka ya.
0: Iya.
4: Ayo, selamat anu minggu nak balarang ti dah kaping aku nyana ya. Oke, okay. Enak aja ya.
0: Iya, terima kasih.
4: Tapi orang bininya baji menengaduk. Iya, oke. Okay.
0: Iya, terima kasih.
4: Okay, bye.
0: Bye. Jadi saya macam mati nak pingabak kita masuk Puan Dorinda berpagi ti. Jadi sebab you kita main lagu piminta kita masuk bala dengan kita ada mas telefon kita ada Conti Jena. Kita berhibur tayar dengan lagu masuk Sniper's Mr. Senu.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi gogoh itu.
0: Ani ada buku mana ada office tibi? Bun, todang babu buna.
1: Ani beli buku na, ani buku.
0: Ani di mana? Sapi mana buku ah?
1: Ati, wat no nyaku ko bi?
0: Ani di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Ani no.
1: Ah, ti meninggal. Iti nak kau tanda kuti, ti nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam topan kau pis main kan? Ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, mu no, dah kimi kau mana?
0: Siapa mau kali tawar bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tanya?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari topan kau ke spital na.
1: Bah, ti mau bisa tak? Ani dah kemana ti? Jok ti ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ninggal ti kau ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, dia baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mo ningat tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Timu no lagi mo na apa mo na.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Dia sama ne.
1: Sama, gaya pun nengah ikat ano, polo kan jangan idip kiri ikat ano.
0: Muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Iti pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
1: Adi, yo, gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigadu pasal pengumuman suaja yoga. Subah nyaman sejak pengumuman.

0: Jadi isim cemerlang Atina lagu Piminta masuk dengan kita Dagendas Band Bak Bigorot. Jadi kita terus dengan pengabar kita ada seterusnya ada berupa gitu. Selamat pagi. Hello.
1: Hello.
0: Hello, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi di Tung Cep.
0: Ayo Tung Cep.
1: Aku nak lu salam ke ya?
0: Ayo boleh.
1: Ya ya, aku kan kena abeh dengan Tayung Awel. Ayang Boboy, Amang Padel, Rubat Jawa, Pondorin, Sinoel, Nu Jingol, Pontius, Mang Kevin dengan Nu Kevin, Edward Kalo, dengan Meda Sam. Boleh aku menyuka lagu ya?
0: Boleh, ini lagu rasukan kamu.
1: Aku menyuka memain lagu, semena duduk beramai, Masyur Rizman, Alan Mesidi.
0: Boleh, mati kita main lagu dia.
1: Iya. Terima kasih ya DJ. Kamu lagi DJ.
0: Iya, terima kasih.
1: Harap kamu ceria. Selamat mari bertugas. Mati.
0: Iya, terima kasih.
1: Oke, ya, bye.
0: Iya, terima kasih. Bye-bye. Okay, saya Michelle Martina. Pingabar kita ada berupa gitu.

Semacam salam de minggu dah habis Facebook Live YFMB dah berbagi. Titi komen masuk Will Patrick. Selamat berbagi de minggu DJ Kuana. Selamat bertugas. Request lagu Mr. Senu. Salam damai nak semua geng-geng awak YFMB. Terima kasih nak Will Patrick. Ini komen masuk Simoni Karong. Selamat isa-isa minggu dijadi. Selamat bertugas. Yen geng-geng awah FB. Ngak sepuruh peminat setia Radio YFM dia. Salam sayang sok mambong dan harap sepuruh senang gaun. Dengan ini komen masuk Andrea Lauren. Selamat minggu DJ. Happy Sunday balai dengan. Mari masuk gereja kuana. Mesti ngupi tayar kuana. Terima kasih nak Andrea Lauren.

Yang ada lagi habis sama dengan kami ada di Facebook Live YFM Media. Saya mencanak Mary Uber Martin. Selamat pagi DJ dengan selamat bertugas kau nak. Selamat hujung minggu nak semua kau ni. Ya. Terima kasih nak Mary Uber Martin.

Yang ini di komen masuk Pita Kilan. Hai di selamat pagi hari minggu. Harap sentiasa sehat, ceria, selalu snek semua peminat setia YFM Be The Year. Kuana terima kasih anda Pita Kilan. Jadi balik kita boleh terus baik salam minggu kita ada abis Facebook Live YFM Beria ataupun telefon kami ada konti YFM Beria dan minat nombor 0-2-2-5-4-3 ataupun 6-5-0 ya ada berupa gitu. Sama-sama kita berhibur sampai top pukul 9-2 narangan tu. Mungkin ada balik kita ada wang masa itina baru meri semayang ira luah maan ataupun masih gago bitanek nyidia pi maan de pitak selamat bitanek dengan selamat maan.

segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Dengan kita ada Abi Facebook Live YFM. Dia ya dah berapa pagi tip. Jadi komen masuk James Pengiran. Dia ada bersama dengan kita ada Abi Facebook Live YFM. Dia ya dengan Ji Chun Fo lagi nak.

0: Jadi kita ada ping abang kita ada bro pagi ti. Hello. Ah, patut line antena ya. Ah, boleh terus lagi telefon. Nami ada Abi Konti. Tinan Pait Salam. Balik kita ada minat nombor 02-2546 ataupun 6 Remah Kusong. Ya, ada bro pagi ti. Wani pun kita terus lagi maca salam bela dengan kita ada Abi Facebook Live YFMBD dah berapa pagi. Jadi komen masuk Johnny Oni selamat pagi hari Minggu dengan selamat bertugas di jadi kerana minta lagu Jogan Jogan Itaran ataupun Ramad Bihis masuk Feben M di Junda Community Kampung Tersegura dengan tersemawang dek Feben M dengan membak anak dek Kampung Baki Tajung dengan dek semua ping-ping YFMBD ya. Kaya kembali lagi dek member GBS Gerumpung Buka Sadong dengan dek semua Ali Fan Club Feben M Group ngarap semua muana terhibur. Jadi kita ada pingabak kita ada bro pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat bro pagi.
0: Hello, selamat pagi. Si pingabak kita ada bro pagi ti.
1: Robot jawas ti.
0: Robot jawas. Jadi boleh pait salam ni minggu ya.
1: Mungkin salam naga. Mabai katang, letak boy, ABJ, dat mangkumora. Misalnya lagi nega tayu na babuk bep nda temang kuta nda Edward Elcala nda se nega buat amang kodel lagi nega Pandorin yang boy Sina Denny Sina L dan Simuk Grinas dan kemudian John Dawi, Josh Pita Amel, men de, de himpok, saya lagi dega cego, Onil Razali, maka kemudian dega dami ko de, tirat, dami ko babai, tayung. Igan, misalnya lagi naga babai dengan tayung ya net kami kuda simpuran sen wa sen ma mada masaan SMA sama pol misalnya lagi naga kami kuda ini sen kuab kena Ricky kami kuda rasau dengan bobo bala ping-ping dan tiapi bala yang lain lah.
0: Yeah.
1: Dengan bala pesan selamat domingo bala bobo kita ngece saja ya.
0: Ayo terima kasih Robo Jawas.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Bye-bye. Selamat minggu. Si mencana mati na pingabak kita si mencana Robert Jawas dia berupa gitu. Dengan nanti lagi komen masuk Wellington Emas. Selamat pagi DJ D sama semua ping-ping setia Radio YFMD serta fan club Sumo Greenas. Kuannya terima kasih anak Wellington Emas. Dengan ada lagi komen masuk Christopher Muni. Selamat minggu DJ serta semua bala bidaya. Kuannya harap sehat-sehat selalu serta terhibur dengan lagu-lagu dan memain bedak DJ kita. Terima kasih anak Christopher Muni. Jadi kami masuk Nur Azira Azira. Hai DJ D, selamat pagi dan minggu dengan selamat berkonti. Peras Anduti DJ Kuana geng-geng awah dengan peminat setia YFM Bidaya dia kenal adepna. Request lagu masuk Peace Band apa-apa dengan Dari Pogan Masu Dino tindan hiburan semua ping-ping radio dengan peminat setia YFM Bidaya dia kenal adepna ya. Radio tetap on Kuana. Terima kasih nak Nur Azira Azira. Lagu Peace Band apa-apa

dengan lagu dari Pogan di Ijen Meh kita main ni ya. Ini pun terima kasih Nek Nur Azira.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sana aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pasal no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuadak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel itu. Doi guna. Sekiranya ada pakai ya. Dori ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ano bokon dolek tiap ku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi. Belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: Jadi aku update baru kena pantun.
1: Oh, balai dengan ketiboh tadi pantun.
2: Maka cium pagi, ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Baik serian, si singgah dah kakai.
6: Anak popong di sida jempian, anak bidat, ni perang.
7: Duka dutun, kata ngerasyuk tumrak di kandang.
8: Tukang besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atuin sampai di beton.
10: Tiga tu asyongku, kadang-kadang. Nasam anak kobok mokat hujan.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap unu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 2 5 Mei 0 4 Pri ataupun 2 5 Mei 0 Mei.

Siapa macam mana ni lagu penghibur kita Masu Tonya Spoji Seraru Gaon Da berbagi ti. Jadi di komen Masu dengan kita during the best. Selamat pagi dan minggu dijadi kuana ngin salam dari Rachel Merican, Jikin, Menex, Sindo L, Sumujang, Mami Cikgu Esther, Simon, Semidot, kuana ya salam damai. Terima kasih na Durin Gubes. Nanti kalau lagi komen masuk desa sepanas Heidi jadi dengan geng-geng awah PPSMBK YFM Bidaya dalam segmen yang di aran salam damai everyone kuana terima kasih na desa sepanas. Ada lagi bersama dengan Ami the YFM Radio Simicin Narration mereka. Selamat isi sandi jadi. Selamat berkonti. Salam manis. So, siburan kuana. Ya, di komen masuk Emily Licham. Selamat rupa pagi dengan selamat bertugas DJ. Ngucap selamat minggu nak semua bala peminat setia YFM Radio. Harap semua sentiasa sihat awas dengan trasing. Dok berkat tempat kuana. Request lagu Timbangan Modayung Kumang Inan Ngibur Semua Salam Damai Dengan Ceria Masu Baru Wana Terima Kasih Nek Emily Licham. Dan ada lagi bersama dengan kami saya macam nak Edward Jiris. Hai hai selamat minggu geng-geng semua. Kau nak DJ boleh main lagu sama Sorai Sino kah kuan ya. Dan ada lagi bersama dengan kami saya macam nak Charlie Chung masuk Semenya Selangor. Yang di komen masuk Donny Lim. Selamat berpagi di JD. Salam minggu nak Matthew Kampung Pitching, Nazri, NZ, NJ, Hukala James, Roland Stewart, Cikgu Onel Razali, Noraniti Abdul, Gina Arisa, Agnes Aria dengan Justina Sin. Kuan ya. Jadi kami masuk binat Thomas. Selamat anu minggu DJ dengan salam ceria nado suabala dengan dengan the ogi ngojit YFM bdaya de pagi ti dengan salam ni bdaya nado suah ingat salam sok kampung sega siniawan. Dan ada lagi bersama dengan Miss Ian Mencena Matthew Nyambo selamat pagi DJ di salam ceria kuan ya. Dan ada lagi Richard Linga selamat pagi DJ di selamat konti salam happy Sunday next semua ping-ping YFM Bidaya ya berbagi tim. Jadi terima kasih kepada kita ada sudi komen di Facebook Live YFM Bidaya ada meh pahit salam anu minggu kita ada berbagi tim CM Channel Prien Nubramahi 2026.

kita berhibur dengan lagu Demo Pinta pada dengan kita ada di Facebook Live YFM Bidai dan berpagi di channel lagu Sambal Sorai Sindong.

0: FM. Kai, kena kemampuan nyar beus kah? Nyar nganai kah? Tidakkan. Ngan, pagu raya set kroke moya. Kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipat mu ya. Semua original, banca de mahar. Anyap nyaminan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kun mahar. Ngan banca de paguh de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jaku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jaku lede.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kai leguti aku ti mise na pakken boleh abah mau masak nenyuhon bina kai mumpuninya ada sasah-sasah si ini rabu es kah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau depon adep mau dep de kampung mati pagi peninya kampung mah mantu nuluk ngemu biradep cek mau depon cek depak tua

segmen Yengan di Arun Barangandu sepukur Pri Isanisan nepukur semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Sim Cina Madina, lagu penghibur kita Masu Mega Force Baladingan. Jadi de jam ti aku mengirang emas tugas aku de berupagi ti. Aku DJ di irang ngucap sepenuh terima kasih nak semua. Lebih-lebih lagi de balik kita ada sudi komen da bi Facebook Live YFM Bidaya dengan de telefon ami pait salam anun minggu balik kita de mina number 02. Jadi bila pun bau kita ada segmen debeken dan dengan andu debeken dengan jam debeken. Jadi sen saja masuk aku. Terima kasih. Salam Malaysia Madani. Bye-bye semua.

ani dahon Tuhan manitam lim dawani. Iya itam ilaw Tuhan dahin kasi lalante Tuhan alang hipun tingan ani. Iha sang utaw dahin ngemang kenaptam. Iha sang masitam dahin mejuitam alam katetam. Halam iha na aru kenap dahin pagnap. Nusi hamian, nusi mahak batung nak dap, nusi bau kenap, nusi ha am sayu barik, nusi ha ilau katman batung nak dap, nusi melai hungo, nusi tek melok salah kelunan, nusi ha melu alam barik alang am tenang.

Ya, saya kena saya ngelarah ujung amiku mani tamlim tak lama kalah tam. Tak buka lebih dua aja nang ha kita mempiji tak lama program Bitung Urip. Tak lama program Bitung Urip tam doa ni ha dah piji di hina Pastor Andy Anye di Batang Long Tuhan nun tuju urip ane. Nunan pelahu so anak pengumum ruak tak buka lepat lebih ane. Ya, minta melim tu nanti tak mempunyai tak lama program tam, tak lama tu bak jam, tak lama lah guna Allah pula doa ni. Tak lama kelarah 2 minggu, kita nak 2 bulan saya.

awan na tlo. Okay, may tamlim, may tanong may karatam, may tamay niya nang ito jokyo layan do. Doa ni, happy tan do bulan atang puluh do bulan na ngyo do ngalisun, napa apa ka nalisun. Dahin gahan ke sudo hina mana 24 tengah 25 derajat Celsius menapa gahana ana barat teh hanganan bijam nak men ita malang teh utara Sarawak kui nak mai tamlang teh talama daleh miri tulak landa lasu ai kerani dahin napi angin nah ita madang na hadui hawang tanah mijat wi nak men telo alang amnuno sayu hanno telo. Dahi nak kita kita madang hawa kuna tejo ageta malahu sanda hadui ha awang tanah tugu gahana gahana hadik do tubuh. Menyenang tak jauh ke layan dong wa te puluh ji dua bulan ni gak tak dua dua win menyenang mana dua minggu itu dua ni atang jema do ana bara mana jema atang malam apa kenali sud mereka berjerebu dahin jema ana bara do megang dahin lebih nak nengyo bahu belare kuri kuri awan alang te lirin nadaleh nore palang su mana pasar anu nam pelahu malam anu usan kuri kuri awan alang te talam nadaleh lirin. Dua telok puluh dua dua bulan menajih ma atang lebih anengyo tagak lasu leka dahin malam na anye usan peserta jidu awan tak lama dari lirin dahin dua pat dua puluh telok dua bulan dan saya jih ma na anengyo dua megang lebih nak bayu belarik kuri-kuri awan nang tak lama dari lirin dahin malam anengyo dua megang nunana palahu dua lima dahin ada 65 ada bulan dan saya nengyo usan ha kuri-kuri awan lang tak lama dalam lirin dahin lebih nengyo bahi belarik ha kuri-kuri awan tak lama dalam lirin dahin malam nengyo usan ha kuri-kuri awan lang tak lama dalam lirin dahin nagahan ke sudo men doa ni pitan do bulan atang 25 ada bulan dan saya nengyo hari man 20 pada tanggal 35 derajat Celsius jadi kena tam jam lim tak jauh ha kio layan do tak lama dalam taman Sarawak. Menjam malang au akbara nande tinok na akapi laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia di Nasan Hado kalau dang download Met Malaysia te handphone kalau la kalau jam te jo kyo layando talam daleh dehin jam dalhu telok puboh hayang anu tama te reti talam daleh maya hadui alang antamna. Yang mentaklim lagu kedua telung lagu nak kenal Lex Lihan Kajo Hadika Tuhan.

Iya, aku inalam Yesus lagu roe doe terus yang naurai alang gerita mekrani semua melak naminat empat yang tamah penji dalam program Bitong Urip Tam dihanggulan aku bara batang dahok long Tuhan program Bitong Urip Tam doa ni itam penji dina pasta indianye heti nunu tuju urepane ya sayu ngelara hujung minggu mali manda ke Sarawak kino tua purah daleh apan tam teh husun tanah ni ngih wat dui telok alang anna telok na kejam kita mai tak lama dalam tam Sarawak kerani hanya nyenang man be kio layan do tejo tejo kelasu dehen asap talam di alang anna bara janono marong norepa janono nono gak ta age ta makron lebak jihma ni dia tak nama kuasan alang anna bara talam dalam tam Sarawak hipun asap talam di IPU alang janan sayu manage tam alang tak bo jihma ni de ya nah srian ngaman be hadho bara alang ne man upis alang pu bo rip telikir daleh jabat dalam sekitar dahin dah pangalang pu bo sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS jabatan dalam sekitar IP di Serian, hakna IPU nak jatuh tu 10 G, wana semarahan jatuh 56, Bintulu jatuh 55, Kuching jatuh 55, Semalaju jatuh 52, di Sri Aman jatuh 20 telok. Anan hakna 6 awan tak lam dadatam Sarawak ni alang hipun asap tak lam di alang amanuno sayu menagih batong tamak lodan. Dah ini tak menyenang man beha takak dah sukat IPU ni dia man jatuh jia tangga doa tu ya nak anabara hajak jana sayu man agih batong tamah kelunan dah ini IPU man 50 jia tangga jatuh pasak loh kanan tak nak nahwi man o jatuh jia nan reti nak o jana sayu man agih batong tamah kelunan kena hitam paan lawat kah tak jauh agih batong tam we nak tunggu dalih patrung dahin judo alang jan sayu kerani. Okey, temu puji dengan kami. Oh, ini habitan temu puji dalam program Bitong Urip Tam.

alang lahabui, alang sayu, alang u anak.

sayo babsok na nahin kalau lim. Nung dengah kalau, aku harap kalau ala batong malang pagi, alang sayo, lahan pa laay, dalam jarun minggu-minggu ulang ulalaw, dalam hadui kalau, biar aku harap lebih ani, tubuh kalang hilong ani, pasangun lebih ani, kalau dah ala kenapa lang mi'a, sayo agih man batong kalau. Jadi aku pasti ini anyi, man BM on the rocks ang peji dahin kalau, topik kalang sayo lah, nalang uang dalam sedia, antalak pahlong peji, ihati menghidupi panggilan pemuda-pemudi Kristian. Jadi aku ngadam, najik tangguh nak man kalau, ya ti pernahkah kelo alangnya make nyam doha nia pelemana dalam dahin aru marung urip kelo ha usun tanah ani pernahkah kelo metang batong kelo dap ya nun tujuan urip ka ani. Jadi telo minggu alang ani aku ingenap sang geri telo jam nun alang kenap Tuhan marung urip tam awi ika am jam nun kenap Tuhan dahin nun dahun Tuhan marung urip ka tusah dahin bahat lan menika sang ngiyoh panggilan dahin tujuan Tuhan menurip ka ati. Nah telah sang nyenang dalam dahun surat Tuhan una telah sang basa te alam buhub Yeremia tulan ji joh lima dahun Tuhan kuma men empayan akui pelaung ika alam butin hinam akui uh nalana empayan ika nai musang men alam butin akui uh nalasan ika akui uh pendang ika ja jadi nabi man lim bangsa. Anina dahun Tuhan Allah menjilake nyam alang arana Yeremia mentibu urip na alam nyam piah gelok alang kelangi long lewi ani. Jadi Tuhan parai hatinan bahwa men empayan Tuhan pelaung ha alam butir hinana Tuhan udarana Tuhan ujam hi iha dan empayan iha musang men butir hinana Tuhan hukumat bahwa iha nelesan iha mengasingkan iha jadi jiung alangkan Tuhan pakai hati jadi nabi men bangsa. Jadi lahu men kalau lima alang kelangit ini kalau alam percaya di alam daun Tuhan kenap Tuhan men kalau alang saat petula lebih ini telok tu marung kenap Tuhan marung uripka alang unak loh ihati Tuhan bara ihat nyalamika bukti halam Tuhan nanti menikah ihatna ihat sanggup matai menika te ujung kayo salib beluana urip nak unakkah menika awin daun surat Tuhan kuma menlim kelunan usun tanah ane ulega alam salah alam lidam alam jiap jadi itam sang mengalami kematian. Jadi awinanan itam oh Tuhan terang-terang tulah kuma sang mengalami kematian bi awin asi Tuhan yang ngenap ja itam ala urip urip men oh itam lekak menusun tanah ane Yesus nah lang jadi lalu man itam ja maukurip man itam alang nginah ngetalau teh. Jadi tinanah petula halam Tuhan alang kelalau da kayak menika. Jadi menempayan ika pejo ataupun ngioh panggilan Tuhan tujuan Tuhan man urip ka perlulan ika jam kenap Tuhan ani man ika. Iha nyalam ika nusi peduli nunok kadaan alang im lalui atau min alami kerai ini. Alang Tuhan ngenap im jam ihati bahwa iha atak nyalam ika iha atak ngenap penang urip ka dan demai urip ka ja ika tenang dalam urip ka mungkin dalam daw-daw lang ika nyinang urip ka ati nusi tek kelunan mungkin im kumak nyalam ika mungkin tamam hinapa im kumak am nyalam ika kelunan-kelunan pake-pake ka nusi tek halam hati ika bi lewi ini Tuhan ngenap ika jam ya atak nyalam ika dan yang ngenepet mai urip ka. Jadi anaji tok alam unak lo Tuhan petula kenap nak menika ihati atak nyalam ika. Alang kedua ihati Tuhan Yesus terima ika. Nah men kalau alang kelahi lebih ani anaji dah alang sayulan kalau nyam alang tek tini lebih ani bahawa menlim kelunan alang terima Tuhan Yesus menjadi laki alang pekurip laki alang peju nai murid menpatai ati iha kuma bawa teguh ika terima iha di alam urip ka ika muvi iha naik dalam urip ka iha pas sedia terima ika jadi ahli waris kerajaan surga. Tuhan Yesus terima ika nusi iha tawit barik sayuka atau hadui sayuka bi iha terima ika berdasarkan halamna alang ngoi korek alam puen alang keci nahin asi kenap na te ika alam hun halok hakuma aninah kasih karunia
jitok alang am tegap an telok terima alang sayu man Tuhan bi ihak makokna. Jadi aminanan man kelo nyemake nyam doh alang mungkin keren ni utenya lalang alang utenya yang gaya urip kelo dau ani kelo nak keputusan maka urip kelo man Tuhan akai hak nae dalam urip ka Tuhan ku mak ihak sang terima ika ihak sang nae dalam urip ka dan ihak sang mayak ika dalam urip ka dahin lahu tuah ku mak terima ani nusi ihak ku mak sang terima ika awin teguh kana sayu Tuhan Tuhan bi hasang terima ika jadi anakna ahli waris kerajaan surga ika semua warisi sayuan an Tuhan janji menika dalam urip ka awinanan mungkin dawan ni ika pelamana oyo pasilan urip ku ini nusi te urip ku ini nusi te masa depan menakui bi mendau ani Tuhan ngana bara menika teguh ika terima iha iha sangala ika jadi anak Allah waris kerajaan surga dan ini hak kuasa maok tujuan man uripka ate uvui alam uripka alang anak nak na ya arana an kelunan ngemaren tugulah nyinang uripka ati alang uber ubah mungkin telam daulang o tong-tong to gaya uripka tay dameh tuan neka tay nyayang tay na lim kelunan paku maika ni amte gunah bi man daw ni tugui ka pandang uripka na may nang onan Tuhan ika nay pala Tuhan Tuhan ku maika terima ika dia dia menyambut kamu dia menerima ika dahin sayu kenap dahin usu alang terbuka man ika awinanan ji peluang alang sayu ji alan Tuhan buka man ika dia ngenap mempersiapkan ika te uvui te panggilan na te alam urip ka binusi ka sendang yang uvui enan awi ka amjam Tuhan nyalam ika awi ka amjam Tuhan terima ika dan sambut ika te alam urip ka ani. Ji masalah lang dekaya alam entam alami dalam urip tam ngioh Tuhan iha na tugu itam legak ataupun tugu itam nak salah itam pelmana Tuhan nusihat terima itam bi lebih ini aku ngenap kalau lim jam dahun surat Tuhan kuma tugu iha Allah itam jadi anak Allah mau kuasa menitam jadi anak Allah nusihat jituk alang anak kuma sang terima ika ji dau dua dau ataupun tugu ika nak sayu tuan hat terima ika bi tugu aku mak hat terima ika ati lan pe ka tai nyayang awin kena mahingka atau kena selalang ka ati tuhan ku mak hat nyalam ika paan dah ni hat terima ika paan dahin tugu ika tai nyayang anan pun ni hat buka paan awang menika nai uli pala iha jadi awinanan men kalau nyi make nyem doh alang doa ni mungkin udara terima Tuhan ati dalam urip ka ika unah hanya lakai pekurip dalam urip ka lahu dalam daw lang una alang ulalau bi kerai ni us ika ku mai usu men Tuhan aku kena bara dengah sayu ani men kalau lem bi hati Tuhan nusi pernah tai hadau tai ika Tuhan nusi pernah tai melak ika tai alam pelemah nak nak awi dahunna dalam Ibrani tulan petelok jo lima aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan membiarkan engkau jadi ananun taman telah alam surga piaji taman alam sudah nani nusi mungkin hak sang kuma menji anak na tinus eu hadui kan tam sayu hadui kan yak nusi pun kena pika jadi anakku lan petelo sudah na ani te taman alam sayu mungkin teh kah alam kuma nunan men anak na min telah pau dia kan anak na bi taman telah alam hak surga ani nusi ha awi taman alam hak usuntana ani jadi tugu taman telah hak surga ani kuma iha nyalam dan iha terima ika oh dahun nak nahanan anan nusiha bersarat jadi dau anih tugu ika kuma ika usu meniha nai nai muli pala iha ngiyoh na iha awin iha ngenap sang pakai urip ka anih jadi ji uhung na ja ika manau panggilan na te alam urip ka jadi mungkin ka kuma ayo takut ku sang ngiyoh legah ku la anak jadi mun kalau nyemake nyamdo mengkawah awi urik de Tuhan nyalami ka Tuhan terima ka nusi habin hadi sayu ka barika bi anana halam tanpa bersyarat Tuhan menika jadi poin alang ketelok alang kenep Tuhan marung urip ka ihati Tuhan Yesus ngenep ika ngina de ihat tua jadi awinanan dalam ika ujam ihat terima ika kenap na ani hati jaika nginah dahin ngioh na tua katokna awiji anak uk
alang alam surat Tuhan alang kuma di hati mau dikata marong kinah dah nyam deh ya kuma hi alang hipun kinah awi dah nyaman ni dah nah alang sang hipun keligam surga. Jadi doa ni matoh nah nginah na tua dahin ngioh na tua nun daun Tuhan manika dahin ua alang ban Tuhan atina alang sanak nai dalam ika memampukan ika jai kadang ngio katuk hin ayak Tuhan te alam urka sayo na imihituk te daun Tuhan marung urip ka ani awin ani atak perlulan im alami im lo dalam kenap ka menampayan ika sang pejo te alam panggilan ka dalam uhui ka alang an Tuhan okman ika awi Yeremia anani Tuhan baraman iha una Tuhan ujami ha menampayani ha anyalong alam utit hinana Tuhan kuma ha unalana ha dan Tuhan alam upalaung ha. Jadi Tuhan genap meneguhkan ananti alam genap Yeremia awin cabaran-cabaran alam bakal Yeremia hadapi alam urib nati adang bahan dalam uwin Tuhan dalam urib Yeremia hati bahan bituguh Yeremia gam daun Tuhan hati nun pun cambaran alang tek dalam urip tentangan dalam urip Yeremia ia siap menghadapi awin hajam laki alang puboh urip na laki alang muwi hati Tuhan Allah alang nyelong alang nana iha ni nusi melak iha. Jadi awin nan Yeremia lahu ia hadang menghadapi nun cambaran dalam panggilan Tuhan dalam uwi Tuhan man urip na. Jadi anak-anak Tuhan ngendap anak pelaung dalam urip ka hanan minggu ani ada Tuhan ala agreement telo ati ja kalau jam dan lan nusi Tuhan ati sekedar muwi kalau ngio iha muwi kalau terima iha ja kalau te sembayang do minggu ja kalau nah hadu yang sayu nah bari kalang tenang menyenangkan hati orang tua nusi hanunan tua uwi Tuhan manika mit uwi Tuhan manika i hati ka jadi puvung alang sangemaran aranna jadi jituk alang awan tamam hinam sebelu kulun alang hinang ikat belu. Jadi dah kaya alang kenap Tuhan menurib ka ani uvui Tuhan dalam urib ka ani amin ananai hak ngenap ikat lan jam ihak nyalam ikat lan lan ihak jam lan lan marung untuk urib ka mungkin dau ani terbatas pengertian ka marung Tuhan dalam urib ka bimang kawah hana lempuan alang ketelau ani ihak kumati yang ngenap ikat nginah tua teh artina percaya im tua im gamna nundahun Tuhan marung ika lang pertama lang waktu menadi iha nyalam ika tanpa syarat ini iha terima ika nusia sang mendua ika nusia sang terima ika abin ika sayu dau ani te barik alang sayu ataupun te hadu alang sayu imna tangan ka sembayang tangan kata te gereja nusia hanan alang na Tuhan nyalam ika Tuhan nyalam ika una petulan iha terima ika dawin adang dahun na tugu ika kuma ika terima iha telepurip ka iha sang terima ikalah. Jadi awin anak, wain Allah telah nanya mula anakku memberikan peneguhan. Ngiyohna, percayalah dengan iman. Dan Melayu di nyeneh tu nak kenap kati pala iha jai hak dang mayak. Dan iha pun dang mempercayakan uvui nak panggilan nak aneh lepurib ka. Jai ka dang jadi uvung nak awi Yeremia alaku anak uvui ati jadi nabi man bangsa-bangsa dah Israel manuna. Windau ani ikak nah jilake ji nyamdoh piah Yeremia ani menzaman ka ani ja kadang jadi ji uwung lan Tuhan pakai man bangsa telo man negara telo ani dalih telo ani. Jadi abinanan harap kalau lim dan kelenghi dan terima katuk petangan balung dahun surat Tuhan la agreement telo lebih ani ja mana ulaung telo alang kelenghi alang terima dahun Tuhan ani jadi uhung lah Tuhan pakai te alam urib ka te alam dau alam baya bi mendau ani baina telo alang kelang hidup surat Tuhan ani an buka na iling telo buka na kenap telo ala daun Tuhan te alam urib ka ja ika adang jadi uhung na amin Tuhan ngenap ika kalau nyam alang te dau ani jadi uhung lah Tuhan pakai menjenerasi now ani. Jadi kelenghina Tuhan marung urip ka ani awin ngendap ika jadi uwungna. Jadi menjuaran Tuhan kesempatan di pantai kelenghi harap kalau mempersiapkan kenap kelo bin migu maring aku sendiri telo dalam uwi-uwi Tuhan panggilan Tuhan dalam urip kelo ja kelenghiohna jadi an Tuhan pakai ja
memberkati dah alang habeh. Hanya makin nyam doh alang habeh lahu alang tedahin kelak. Kalau sama sembahyang, Tuhan taman kalau alam surga, alam aran Tuhan Yesus, kalau naik palai ke aku geri dalam nyam, alang kelanghi. Long segmen motivasi ini lebih ini Tuhan, dalam naji keputusan melok ala hawa kelanghi ini Tuhan. Aku percaya ini nah hari ulama ang dalam kenap dalam urip dalam Tuhan. Awi ni kengerap petula kenap kak mandalok Tuhan maru urip dalam ini kengerap nemain lah Tuhan. Awi jam tong ikak petula dahuman Nabi Yeremia Tuhan nunan kalau ikak petula dahuman dalok dau ani awi ni kengerap nemain urip dalok ja dalok dang jadi diuvong lah impakai Tuhan mengenerasi dalok ani Tuhan. Ikak memberkati dalok jadi kalang petmai dalam kenap dalok Tuhan. Ja dalok dang nyoh dahum katok kati Tuhan. Ja urip dalam lahu setemai tek dau alang bayah lahu. Tuhan memberkati dalam dalam minggu alang maring ani. Terima kasih menlim dalam taman hina dalam kelengi lahu. Tuhan ika alang na kenap dalam tetak suk na kenap dalam miah Tuhan. Ja piah piah nangan lim dah nyam alang hida dalam lahu tek jaka ani Tuhan. Terima kasih kalau baras kena menju aran ka alam aran Tuhan Yesus lim dalam kuma. Amin. Jadi nunana oh pahlong daun Tuhan agrim dalam segmen motivasi radio kayaan alang naiman miri yang orang anak pasal yang dianyi baras kenap awin kalau ala hawah kelanghi harap dan pasoklan Tuhan memberkati kalau lim.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ngelarah,
1: ngelarutan,
0: ngelupan,
1: pejidahin,
0: Radio Malaysia,
1: kayan,
0: kayan.
2: Ngelarah, ngelupan, kenapan, pejidahin, Radio Malaysia, kayan.
1: Ngelarah, ngeluan, ngapan, pejidahin, Radio Malaysia, kayan.
3: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
4: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
5: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
6: Kepercayaan kepada Tuhan.
7: Kesetiaan kepada raja dan negara.
8: Keluhuran perlembagaan.
9: Kedaulatan undang-undang.
10: Kesopanan dan kesucian.
4: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Okey, pagi-pagi telah sana dokan Mir FM dengan jelas segmen ngelarah ngeloat dahin hapan. Kerana ini perlu tusu minit lalu pukul jing ngedau. Ya, mana adi, hitam apa jita alam dengah ngedau. Langan pahmau, man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Ya, mau seyu ngedau man bersikah du wanjau-wanjau. Nenapa lankak do dahin tu ranjo kalang tak peji dahin telok ngedau ni. Nenapa man harin telok luna. Hinokat tak hadalat ya. Ya, barat ini majoran Tuhan kajau katuk Tuhan. Ini kena Tuhan memberkati Pastor Andy ya. Saya kena menikah lah luna lang tak peji dahin tam. Ngejeloh live Facebook HP Radio Kayan. Kerana aku sempat jokri telok pelalau te alam program tam. Nyihati program dah dahok dau ani jam alang kedua menu dahok dau ni ai tam pejita alam dahok tangan pukul 45 minit ke itam pejita alam dengar sukan. Ya jelas segmen dahok dau ani ha non dahok anandih te telo nyinang te leading Facebook page Radio Kayan.

hok lang pilih man telok dah ni KSC bin o lebek ko matai na te leading Facebook tina man adi ado ko ya dah hok dah ni hati marung timah nun dah hok timah ni awi halam dahun orang putih na nore ada pada hun tuan nak rushing ya. Ya kata halang ante dalam kamus tam kayan hati dua kata halang akte te leading Facebook tolo tina na lang kuma awin ikat timah lale ikat legak nan kena tinan ya awin ikat timah lale ikat legak nan. Alang kedua ke mang telok timah lalek sangtai. Mang telok timah lalek sangtai. Bin pedong pa awi telok te panom piwai hak jijing avan ke. Bin telok lekoh bahi sengusan nuti bin telok lawat sengusan nuti ke tike seng timah-timah na balai ngenap tai bi te hinan telok tike padana lo ke hak ngenap ilo katalang anak ilo nore pangana pinang katalang anak ngana pinang tike wita tai ha jinga langka pihak telok tai panopi wai ha kundah sang sabah iti yo su telok sang tai ni ya awi dah doh ya nore pada halang uku nore pa telok sendiri alang ngana pinang layan telikin alang kacau ke si tak ngana timah-timah pada nak tu anau tak nore pa nyinang katalang anak inang telo ya pihak na bunga-bunga ka kayo ni ka tulan ni ka pelihai lanta geji-geji lanta nyinang ngawan alang anta pala ti bi dah alang utimah-timah ti ayam lakta darah doh ya ni kurina kena ta na dah inan dah tilahu na dah pui doh dah tilahu bi ati na ji keluan daripa ji tok alang na kenap na te dana nyinang katalang kajau halayan telikin alang anak itang ati ya mang timah-timah mang telok petimah-petimah dah doh ya daripa dah lang uku-uku tam ni lahu abin uju dah na ti ngena pinang katalang kajau pedena tu ore dah lesah noh kenap dah langsung te lekat anu ti ke te petimah-timah ke lekat telon ane sipan ku inang kata ready sipan ku inang kata ready ku rendah na ke telok palang rasa serba salah lah ante inan tadi oke anan dah alang ak geri mentelok dah ni hati marung dah timah anu nan kalau awi telok timah ni nyadui mangsang nyi ana lek tu ujung alan alun ya lan petelot ulve ti pelihai na tu ah mang timah-timah awin tejak pedong jaka ta timah ke lalu nyi an ta taita nyi an halong kelita kelunan bahi kelunan nanti tenup nai break ka nai ngetak nuti ya ujung-ujung na telok palang te dulu te netung awet kelita dah hati ken anda ho alang antam pakalai dah ni hati marung dah timah dahin awin kenan aku ala dah timah ni di aku sang papan telok teji lagu alang kenan denel bampa lagu alang kuma mang timah ya pihito kita paan lavate ujung alan alun ja telok am timah geri klita nuna palho haungai lahu geri haruk telok ti awi telok pakai bot telang nyian ka mang timah-timah geri bot telok ti sayu ngadau mitam lim ngina itam paan peji te atang pukun telok lewin ang jelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan.

0: happy birthday ni ke baun.
1: Kena mandi ke Arin.
2: Jah, tepana tu jom minggu ni te kuman. Tepana pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, te tu ya.
1: Jah, jah, dang lo kah. Hirat suntai lo.
2: Baik, te kita lo nak bantu. Okey.
1: Okey, okay, dang lo kah.
3: Ujung minggu.
2: Pelihai baun, pelihai baun. Kayak roblox ko nana nan. Nih, ada aku matang eka. Ini nana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lalan ku ho. Kan lupa ku ada no nire. Mulai lalan ku ada keren ni.
2: Ah, gak ya tu ni. Ah.
4: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
2: Nah, itu nak impuan ni baun. Nah, tak kayak beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngelu lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalo, ulah lo man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasi kak. Dahok hitu kembali tamlim, asal nado kanak hitup bakal lesen kelita, Nurepah mutau sekan kelok.
3: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.
5: Okey, Radio Kayan ngabji itam ino to panga bantam te doni dahilahu angin hitam diberkati te alam apeng pangalang antelo pala doni di awi telo alang nyadui ke nuna panana ya te kajaka na telo te peji papang te alam kebaktian do migu narepa kebaktian alang paan antelo pala te do do lang piah dilho okey. Tini aku kena baraji dengar daripada ji daho barani yati marung ji program RTM alang sang ana te alam bulan ani yati matoh man 20 ji atang 20 telok de bulan saya duman 2026 marung program nai namuai birami 2026 alang ana dewan lamin adat Bangan Kimat Uma Bakah Sungai Asap Belaga. Okey, ini hati ji program ATM Sarawak. Dan ho program ini jadi peji dahin Kementerian Industri Penguman Komoditi dahin Pembangunan Wilayah Sarawak MIFI Court. Pejabat Daerah Belaga dahin agensi-agensi pelitah alang habe. Alang lahu ana jaka anin a ihati te majlis perasmian dahin penyerahan stesen pertanian Sungai Asap alang Maring alang anjay kanan JKR Sarawak dahin program RTM nai namuai birami Agrikop Sungai Asap dahin lawatan kerja rasmi Menteri Kementerian Industri Penguman Komoditi dahin Pembangunan Wilayah Sarawak 2026 ani angina dang mauk gaji impak norepa ji tok alang sayu man masyarakat ta malang teh ha Sungai Asap okey dan ji dengar halang nai norepa dahok bara menita malang ha asap jaka nin amina dang peji te alam program RTM nai namuai Agrikop Sungai Asap 20G atang 20 telok de bulan saya duman 2026 ha Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Baha apa koyan Sungai Asap ya. Eh lahu te malam na te kira konsert ke norepa lahu dah belagu malam te artis Rosena Urai men beh telok kayan Jolie Jengan menbeh Harin Telok Penan, Roslina Bilong man Kenya, Wat Rock man Harin Tamiban, dahin Dalok Bidayuh ke, te penyanyi Rosie Mila, dahin leng lubunji nak tini hati ji penyanyi nyamumun ke ni Gabriel Mawat, leng kenep-kenep dah nyaman ni nyenang ha belagu, dahin te ji nyamuk. Andrian Anyi Robert G pemain sape 22 duman langsung nai papan kelunan bangu jaka anan alhom okey mado peji ta alam program nai namuai birami 2026 WG atang 23 de bulan saya muatoh man pukun 6 lebih dah nanti ni hadang pukun 10 malam hadewan lamin adat bangan kimat umah bahah sungai asap belaga. Pejauh tak alam kelarah tak mengedau ni hampa yang telok kelenghi ji lagu alang kumak tujuh nasihat telok kelenghi dahok tangan alang naiman taman sarajuk menitam lim hari dokayan Miri FM.

0: tahu masalahan
1: nyati perlu kalau tangan ngiyoh daun taman kalau ngiyoh daun hinaan kalau ya kalau tang murip sayu ngiyoh katuk hinaan kalau katuk taman kalau hinaan perlu kalau nyepida teh hinaan kalau nyepida di taman kalau aku barat kalau tenang nuni ya urip kalau sayu ni ya urip kalau aru ngiyoh daun Tuhan tanak tak ni hondun taman tak ni hondun hinaan tak aru urip tak kan Tuhan di aku duai kalau ni ngangan kalau ni mang kalau belok-belok alam urip kambaya ni ikamna lang alui kami anda kaya ni ikamna lang itu puboh ada tambahan ikam nyami ke ya nunan tuana lang kentangan ku ini mang kalau hado-hado
2: Penghina Radio Kayan Miri FM.

Sarah Jaki, Miat Pengjam. Kuri-kuri naan anyi, enhajuan hap pesen. Nunkah leti sepanyi anan, anyi sipinem teh vitamin E, dahin nusi hak salad ngelurek. Anyi anyi lahu, dan entam sapun dahin salad. Anyi sipitusu teh esit lemak, dahin ngawan tamat nyaga. Anyi sipi saya nusi dan pakai ngeluak, dahin salad hitam. Anyi sipi pulu ihana anyi peket ala murah dahi salad masap. Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

Okey, ha, Nana je lagu alang kanan. Ha, Diana ini lagu alang kumak. Dup-dup alam musuh kalang ugeri telok teh pala pukul nak je 45 minit ngedau. Sengedau, senglarah mitam lim. Lain kerana aku sendiri telok pejauh peji te alam program tam ngedau ni. Ya hati program sukan.

0: Okey, Nona Netam Kelang He, jidang sampai alang kenan Vendelan Roger Jam. Sihati sampai doh narepa sampai dak nangih dahin dak baling. Nan hati jidang sampai alang awit lo ngendap teh nyivan ke. Nyivan doh ya. Kajau dak sampai ni ngawan telok teh ngayang. Okey, mau sayu kenap Netam Lim alang teh peji dahin Radio Kayan Mira FM. Ini aku kena basa kata hadaho alang neman hari intelo kitan uban. Marung adaho tam do ni di. Nuni kurena tini. Laki tiling nangih pasi tusa. Jam dengah laki lipah dah geri uma ha uma pera. Ujung alan alun nusi sayu itam na ano tima. Avinte tatah alan balai. Petugok nusi ha piah belatah kena tinan ya. Kata te alam pantun anak ok mentelo ngedaw ni dahin lahu mentelo alang te nyenang ha Facebook tini telok dang nyenang na ya. Alang kedua ke ha kumanu ni anak usian nusi ha nyian duya hatima awin kalang na bahat lelan. Murip ha usun tanah kahum kutok dahin tulan hatan kena nunuk pah itam belesen keletip katek ngelait nah tek Tuhan. Amin. Sayu daw migu dahin ngelarah ngeluan hapan. Kena harin telok kita nuban ngejeloh katah na alang anak tek tek alam. Facebook tam ngedoh ni ihati ha Facebook page Radio Kayan. Maksud kenapa mengkelok bakih halang tek naik peji dahik ngejeloh dahok daun ni di ihati ketuan tiat kita nuban bosikah du nuna pelahu Zulkifli Abdullah Zul nuna pelahu mengkelok bakih halang tek peji dahik ngejeloh live Facebook telo ngedoh ni. Sayu ngedau man Dennis ini tebe tiding abo anyi bosikah du wanjau lanka do dahin turanjuk anu dengah menyaban kelo tinan harin telok luna man adil hu ubara unai peji dahin telok ngejelo komen na dahin harin telok Asfian Mahyus mempawah Kalimantan Barat di Jelivan kena selamat tengah hari ceria DJ selamat buat sahabat di Radio Kayan Mira FM di mana jua berada ceria dan bahagia selalu. Terima kasih DJ, selamat bertugas di tengah hari kena tinan ya. Saya kena pelahu menika Asfian Mahyus paantangan peji dahin Radio Kayan Mira FM putung-putung daulah ni ha peji dahin telok ngejeloh live Facebook tam ha page Radio Kayan
1: ngelarah ngeluan dahin hapan men kucing dan semarahan

0: melewati lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Okey, pukul 22 minit lebih nak jaga ni hitam peji-peji tak alam segmen ngelarang ngeluan hen hapan jam tam alang ketelok alang bayak lo. Ani hitam peji-peji menohanin kelengi tekna ngejelo segmen ada tak sentam. Menohanan ke peji tak alam program info. Pukul 2 junang kelengi long do ani alam sejarah. Dahin menolong alam sejarah ni hitam peji tak alam dengah menawang daleh nurepah dengah usun tanah. Yang ngejelo program ada tak sentam lebih ni aku sanggeri telok kelenghi tekna dalok kumpulan ngalang jalai men sungai dua baram menitam lima radio kain Mir FM nyina mentelok alang tek kelenghi radio kain ni ha tek tekna alang an kelok rekod kena dari ke an kelok takap ti dangkah peji maokna dahin kalok ha WhatsApp radio kain ni hati pala lubun kusung ji telok ji saya kusung ji patusu jasi tam pihak-pihak kelenghi nak ngejeloh program ada tak sentam hari dia kayaan Miri FM ni lah. Okay. Peja-peji ngejeloh program ada tak sen hari dia kayaan alang paan ngebji hitam.

爸妈了。

sangat yang nak jatuh apa.

malam more. Minta dene barani saya utin.

0: nahaman long mata long ken lema
1: more
0: kenan dawa kelonan doa kayo
1: pulih mate
0: pidato anyek ngoda datu denes no

0: Saya Teng Hak Sarawak.
1: Saya Teng Hak Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panying Kuahling Sinyal Jisiang.
7: Amir Tungek Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
0: Awi kalau ikam mendak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam dok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG Kasam Jiji Patusu. Radio Kayan Ngabji Itam.

0: Dewan ni gak tak saya ada bulan saya dalam Duman Pelupitan Pitan Pulu Dua Hotel Riverside Majestic alang hipun 5 bintang dan berjadi. Alang pelong hadianan hiat nah Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinki Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Hotel ni bo nak 20 ji tingkat petap awan alang ankuma kawasan strategik segitiga emas hak Jalan Tunku Abdul Rahman Petrungak Adhin Umar Riverbank. Hipun 250 tilong 6 amin awan tengaran dan 2 tingkat hajak anna nyelengan menklunan lebak alad hak dang nula hinang awan alang kajo hak tingkat perlu saya. Tegu dah berjadi awananan pengerusi eksekutif SEDC Dato' Effendi Nur Wawi mai kursi hotel man pengurus hotel Kut Lenzer Stoffer hak lobby hotel. Hotel Analim kahipun Dewan Banquet Dahin Sarawak Chambers alang danga pahangan atang 1200 leong kelunan. Awananan lim hipun Cafe Majestic dahin restoran mewah River Place. Dahin aran hotel ani unak deh na Hotel Crown Plaza ampayan dah mude aran nak pakai aran asal nak muak hiati Riverside Majestic Hotel. Arananan alang ana pakai atang doane.
1: Radio Kayan Miri FM.

0: Radio Malaysia. Wah ini Radio Malaysia. Kayan.
1: Okey, nonani tanpa cerita alam program Long Doa ni alam sejarah. Long Doa ni alam sejarah jima. Pihak-pihak petang peji kelang hi Long Doa ni alam sejarah. Alang anpa mau ngejeloh Radio Kayan Mir FM tiap pukul 2. 30 minit ngejeloh segmen ngelarang lu aneh napan dahin pukul 45 minit ngejeloh segmen PDK. Ini aku ngena baraji dengan halang jadi te alam daleh tam Sarawak. Kehati dengan man kucing te jidoh halang umur nak 50 pitan duman ya lugi jatuh 45,247 ligit. Man nyihak ni di an peluvat norepa te kelak kenan hadui ko nyihati tawaran hadui subkontrak projek alang anda ha kuma an anugerah menji syarikat na uma dahin na pendawaian alang te ha Sabah ya. Kepala Polis Daerah Kuching SCP Alexander Nagat Cabu bara pihak dalok te terima leput bara te jo kes ni kes pamoh kelunan ni te bulan saya ni saya ada bulan saya alang already kena doh ayah ni aran dah ya ni tai nalana ji klunan ujung bulan ujung duman hati bulan 22 duman 2025 de dahin klunan anan bara ha iha hipun hubungan dahin iha hipun kuasa hati marung ngatun hadui-hadui menji kepni anau ma dahin lahu na metuk da metuk karan ke alang te hak Sabah dahin doh ni lahu kelunan anan lahu bara syarikat anan ke an anugerah ji projek SES norepa metuk karan ni ampayan ni ha sang mauk hadu ya ni norepa na sam kontraktor na ke sub kontrak na men syarikat alang anun doh ni di huina men dahak lang te tahat-tahat ranau projek ini ya. Dan ini bara kelunan anan akai kuri-kuri hangun ni hak bayan. Amin te alasan nati ihati men fee penguncian norepa locking fee. No nampa te kos dahak norepa belajar siwa ubung-ubung dahin bayan gaji dahak pekerja. No nampa bayan ketalang anda pakai no nampa kena no ubung-ubung pihak jentera no tiket dahin bayan sewa tapak no repa belajar-belajar alang teh tapak anan lah halasan projek anan ke ya bara nunan te kelunan anan lang peluvat hanan lah awin kena ni ha ni di an peluvat no repa pesaya atau pada ya ani pa anak bayan ketua ihati matoh mendua atang 24 da bulan G di te alam 4 akaun alang sekdap dan lim-lim lugi alang u anak tagung hati jatuh 45,247 ligitan ini. Kesan ni ansiasat nyo seksyen 420 kanun keseksaan abin kenan pamoh kelunan dahin lahu jujur ke dahin na ji kelunan nanti te maok daven norepa ligit na men kelunan alang hakbe. Ya, te alam tu kan ni Alexson nabara lim kelunan bangu ja amlai pesaya nun tua tawaran hadui ka norepa tawaran kontrak ka men kelunan alang am telo nalana nun tu ke telo dang telefon awi telo jam telo gap lu pati pelalu telefon pala hotline National Scam Response Center NSRC pala pitan-pitan tusu. Okay, nunun na hadui alang selap-selap lahu dang antelok leput men Jabatan Siasatan Jenayah Komersial ngejeloh kusung ji-ji 62 saya pitan kusung-kusung saya pitan. Ya, nanti dengar halang jadi hak kucing ya. Mina dohani dohyaan pelahu ya alang ji man kontraktor alang te talam daleh tam ni bi te kelan ha kenang kelunan alang mina jam ha ipun digit ka tipa den lahu mina kelunan alang nalana iha ka ni lahu ha ka kelunan ati jam ilau ha jadi kontraktor ko panan de ke Ti alam projek alang kop nan angina hetampaan lavate joh to kanan. Okey menoh nin ai tampa joh peji ti alam dengah manhawang dale. Ku ngena papan telo te ji lagu alang kanan. Ji lagu country John Michael alang kuma I swear mantelo lima radio kayan Miri FM.

Baiki pejabat-pejabat tak dalam program dengan Man Hawang Daleh hati dengan halang unak lah Man Brazil tino teji video alang anda halah Haji Umar norepa hak bangunan Dewan Undangan Negeri hak Brazil petula dah alang nyadui tetinan pakai kemahiran norepa pakai uge dah alang nyadui te marung dah tulan ni ke ja te nangem daripa ala alang anku mati ni penceroboh luar biasa ihati ji lengap kapibara alang masuk te alam umanan video nan petula dua kapibara ihati tulan alang anku mak ji tulan alang ngebji kelunan te alam musun tanah ni alang panau tebao to da panau ke te masuk alam Dewan Undangan Negeri Mato Grosso ihati ha Cuba ampayan dawak tepalam ha uma ya kira uma ruang legar na ke dahin teguan ni ke dah ahli dewan alang te ha ngabananan oh sedia dah sang te sesi udi ha ihati ha bahagian ha be bangunan norepa uma ni de bila manunan tino ano dawak kapibara dawak tulan ni di anda ha nyek anda ha awang dawak ke pakai penghadang norepa te ngaban ha mawang anan di ja dawak am te pala ngaban alang ha behlaan titih to nada te ke dehin melai nada ha ngam dawak ke dehin video dawak ni di anda ha pelayang ha media sosial alang an bara ke ji to kalang nada ha awi nanti dah ngenep lan nyinang deh awin tenup tu dua kapibara ni te masuk halam bangunan norepa uma lengte hipun kelunan norepa te lo kedahnya duit te ngapa nanti ke kurin dah halangnya duit ni ke kapibara ni pedung te kedahnya nyinang dalok kapibara ni nai jelang be ngapa nanan bi nusik ke pernah dalok ne masuk ke alam amin ke jangguna ni ke te landa wa dua lengap kapibara ni te masuk te alam upis dalok ti norepa ha Dewan Undangan Negeri nanti ya nan aji dengan halang nai man Brazil aku ngio awi kapibara ni ne masuk ke alam amin telo dalok nyam telo ni kuri kalang livoh tu apa livoh tu ada hina tulana ni abin tulana ni hati ji tulana lang famous norepa halang anda nyam ni ngena plan kerai ni abin tek kap katun kapibara di ke nana lang anda nyam ni ngena katun ni ya. Okey, dengan halang kedua ke Man Berlin. Dengan kedua ni bara Jos Horacio Messi ihati taman laung pemain bun sepak Lionel Messi UMTE ni ha tegu munna nombor saya duman ihati malam dalam di menu ya dara perah nunan kurin ha Konfederasi Bola Sepak Amerika Serikat barate jah tokani norepa CONMEBOL dah bara pasti kenap dah menu Jos Messi norepa taman pemain bola sepak Argentina Lionel Messi ani anda habara amte nah panangana dahin kelab unak loh Lionel Messi hati Newell Old Boys dahin lahu dah alangala dengah men Argentina oleh dahin Claren lahu bara marung tokani tino tawit iha amte nusik kada habaran hati alam dengah ti indah bara dahin pasti kenap dah Newell Old Boys ani di maok sayu leka men Jos Messi alang o amte tegu muna 60 saya duman ani ha Bandar Rosario. Ya mitam nim nuna ni tam peji te alam dengah menawang daleh dahin dengah hawang daleh dengan tam kelengi te jakak lang pihalaan lebih jima nuna pelahu lebih naa pukul 4:45 minit ngejeloh segmen PDK peji dahin keloh.

0: ngelarah ngeluan dahin hapan
1: pakai FM di 0.7 dahin FM di 0.6.
2: Okey, alam Yesus itam lempah hari ni, itam lempah halam ya. Haji lagu lang ugeri telok teh pala pukul 2:50 minit lebih. So lebih sangnara menit tam lima lang teh kelenghi radio kayan. Dahin oksa kenap lahu main kelok alam teh peji dahi ke matau man pukul 2:12. Daudi atang lasina program ngelarah ngeluan hen hapan telok teh pukul telok lebih ane. Menuhanin ah. Itam peji-peji tak alam program tam daripada segmen tam alam kedua, segmen PDK. Peji dahin kelo, peji dahin DJ yang lebih ni. Ya, mau saya kenal bang kelo lima alam teknik peji dahin ngejelo live Facebook telo, harin telo Luna Paren. Ya, para saya udah minggu menikah DJ Livan, lah sudah hak lapuk dah ni DJ kena. Harap itam jaga ageh paan, lah sudah jaga ni. Tuhan memberkati itam lim. Ya, mau sayu domigu mengkelok lahu sayu ngelarah domigu mentelok alang te alam manau telok jaga ni ke. Boleh sayu ke geri kelitak telok ti. Geri dahanak telok te panong luan hawang tika baik banget ke. Mengnyeladau-nyeladau te dalok. Wina mendaloknya malang uhaman tepurung dan ni ya. Baik dahat te jatuh ke. Baik dahat te lingan te atan matan telok ke. Nurepa te joh keselamatan. Di ujung alana lunahu pahid hati mah tu alawat alan te livoh daharin nurepa te livoh dahak behti Haji lagu alang bayat loh maka pelasan telok lebih ni hati lagu alang kenan joli jengan lagu alang kuma nyimu halam ka selubi sang narah sayu domigu mantelok lim nyinah pesuklaan te jaga alang habe ngejeloh program radio kayan Miri FM alang anpah mauman RTM Miri bye bye.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lalek.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Sayung larah lebih puji dahir DJ Yang ngayuloha program PDK puji dahir nekelo. Sayu kenam.

Ya, tapi dia nak dahin salam Malaysia Madani mana telah lim pakai-pakai radio kaya nala ngapaji ngajalah program PDK peji dahin nak kelak lebih ni ya doni hamagak te do migu pita nada bulan saya dalam dumana 2026 ya do dengah mana telah lim yakin ah telah hipun batong halang sayu kena balang malu ya dalam kelarah tam lebih do migu ha hati pantun nuti pernah. Okey, hati seminit ulang lupuku nak telok lebih jaga ni bake. Ya, pejah-pejah telah santam radio kayaan Miri FM melampauan dengan peci hitam. Ya, darah telok jaman puku nak telok ni atang puku nak 6 lebih. Ya, jom lihati mai sekena man di Jelivan alang ulasi geri telok ngajeloh program ngelarah ngelonin hapan. Ya, man puku nak 22 bulat daun atang puku nak telok ni ya. Jadi kerani darah telok jam laan menpukul na telok atang pukul 6 lebih peji dahak DJ yang dalam menuti asin hado kusik dengah bara dengah katok lagu akhir lagu ya pepiah pahani pahapan na telok dalam kelarah tam lebih ane ya okey jam lain telok peji dalam kesetan program tam ya mai sekenap mana telok bake-bake radio kaya na lang lebo ngejeloh program telok lebih ane. Lagu langkah dua, Nyadui Mantuhan, Thomas Anyek.

kalau uneh main sekolah kita ada kalau nalang sang patme urip kam bayar tipu dengkam ke. Ayo tebing kami ini kata tenan dah yang dah kaya alang nyembogan kiri kami. Nurene kalau ane pa nyembogan kalau pakalai kere ini hana sekolah. Sekolah hanan ba. Batana kalau te sekolah tenang nunan. Bari kalau pasayu, kenap kalau pasayu, adui kalau pasayu. Kalau sang katuk ikam nana pedang kam, ba. Ikam nana sang haman mengatu nurik kam pedang kam. Ba, ayo kalau te tasak kena dadah hanan sang haman kalau mengatu nurik. Tasak au, mang main-main. Kalau aku inginah kalau sang kalinya dahuk. Perlu kalau tenang tenan. Tenang lalai kalau tenan. Ja kalau om tasak. Ja kalau lugi urip kalau. Menang ke. Nurai kalau aku tak tenang urip. Barik tak hadui tak kenap tak. Tak nyemukan kitan kelunan. Melayu pun dah ngenap maju tak jadi dah kaya apa. Nunan ke nunan. Sehat sang wai ai tak tungtung kenap tak naurip tak terus tanah ni anak. So perlu nak saya uta urete bang tak murip ke urete bang tak murip ba taman tak pemaha kita cepun tak pemaha kita nuti ke hinaan tak pemaha kita nuti laan pada bake bake tak makina laan dah te tak abis tahaman murip abis tak awan abis tak tuge murip tanah tak kuna klise klise nah hari jiak sang kasih dah jelang jelang te tak dun lap tu dah te anak aku nangan kalau acau kuni kalau nak kuni mang kalau barang barang perlu kalau tangan nalang tenang niyo adat tam Kristen ini.

Ya, nah, nah, dah dahun taman nasaraju ha megak tejo ha nioh barik alang sayu na ji dah awak tangan mana telok dalam kelarah taman lebih ani. Ya, 14 minit lalu pukul nak telok lebih ya jaka ani bake ya dalam kelarah tam peji dalam maka sutano program. Ya, doni do minggu megak te pita nada bulan saya dalam duma nada 2026 tiah layona pukul.

na telok junang ha pa telok pejoh peji dalam program Bitung Urip Ta Malawi ni ya telok peji ngereng long lang ni mana pasta Andy Anye marung nun tuju urip ani ya nun tuju urip ani ya ji batang daho alang kajola na mana telok ya dalam kelarah tamak lebih ni ya u program Bitung Urip telok pejoh peji dalam dahun ya kelunan ayak lang mayak telok lim te pukul 4 lebih mana kat peji ya dengan penuh pengakil lagu mana telok dalam kelarah tamat lebih 2 minggu ya hanemu ngatok lagu bara lagu jago dang lo lagu ha pengakil mana telok lim wana ne pukul 4 junang lebih telok peji dalam dengah alang ana telok pahmo temo man radio kayan mana miri wana kat pukul 4:45 minit lebih telok nyenang dalam dua dengah man awang dale ya tepat tak pukul 5 lebih telok payang jaki te kereng dengah man pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Wana kat pukul 5 junang telok peji-peji dalam info nurepah dengah kali ya. Ya mihal lahu kelarah tam dalam dengar-dengar halang habis aku sik mana telok ya dalam menuti ya pejoh aku sik dengah bara dengah mana telok pelahu. Lebih nak tek ngapa nak telok alang tek kerani minaha lasu minaha anido minaha usan ya pejok kusi dengah man ngapa nak telok ya. Ya tenok program tam lebih ni lasi tek pukul 6 lebih ya tenok pukul 6 lebih dah bidayuh majoh program dah man RTM kusim. Ya nonana talam kesetana program tam lebih 2 minggu. Kena nak ampun tusun sayu mana telok lang tangga nak peji dah hentam lebih nak mana telok lang te dalam kereta hinok telok te lebih ni ya kahu mano depa uat dah telok ya pegu te ujung minggu telok ya te melek hade te melek uvung ngalang perlu ya bi dalam nuti asun hado jaga ageh telok asun hado lawat te keselamatan na telok lim lebih nak te dalih tamas Sarawak ya ji dengan mana kucing megak te joh jerebu narepa asap halam di tino Sarawak nareput te nem tatah ngapa dalam reput hati indeks pencemaran udara narepa IPU te tahap alang tidak sehat narepa jan sayu setakat te pukun pitan jihma anide. Ya tino ngioh data sistem pengurusan indeks pencemaran udara Jabatan Alam Sekitar Tino Asrian Alang Reput Bahasa IPU Alang Bolan Hati Jiatu Tusu Puluk Ji Wanan Semarahan Jiatu 56 Bintulu Jiatu 55 Kucing Jiatu 55 Limka Semalaju Jiatu 52 Dahin Asri Aman Jiatu 23 Tengok dalam bahasa IPU ni hak nama najia tuji atang dua tu unlock dalam kategori alang jan sehat daripada tidak sehat ya. Dahin nah tak lim kata tah ngawan alang tek dalam Sarawak ni ya alang reput te baca IPU hati mana 50 ji atang ajia tu. Anak-anak telok paan paan lava te angkeh telok ngurang hadui lang telok nah hawang rumah. Telok jam jaga ni jerbu ha kucing ya jerbu ha menga ha kucing anak-anak telok pepiah lawat ya sun mekoh dah anak telok te ngeliah hawang umat adolah sun padu taga perlu telok ya jaga jaga batong telok duit tak cukup mana telok pui doh pui hake alang melok dalam hak larah ta melebi ni dari pemana telok ini ame ya jima hina tak jam sang te lumak ke sang te ha ke alida kebun na telok sen hado ya hanguyo atak telok paan nan telok yang ada hina telok lim. Okey, dalam kelarah ta masa kena pasal lebo mana telok pakai-pakai radio kayan alang u lebo peji dah hina telok HP sa radio kayan live telok lebih ni ya dalam hanuti. Ya okey, anjing lagu nak kenan ibu ajang. Sepuh doha sepuh yake mana telok lim radio kayan Miri FM.

Alang pah pada kaya alam murid tam ihana saunai tam palam pedang tam amin halamanan alang nyakun salah alam kahu nunan daun surat Tuhan alam ji petrus turan pat jo saya.

Ya, saya lebo dah ini saya ngelah Rahman atau Lolim. Bagi radio kaya dalam peji ngajalah program. PDK peji dah ini kalau lebih ani ya membehadui alang dah nak lebih ani wina tak jauh program vaksinasi anti rabies dah ini microchip nampak lahu tak jauh pelaksanaan aso. Alang dah nak taman tungku ya tamu taman tungku Doni de. Wina mendah lem de ya mendah lem de saya dah ini pita nade bulan saya. Pukul Nepita Najih Ma tang pukul 4 lebih. Ya dah lah pun asok ya hadang ate geri asok dah ate ala vaksin anti rabies ane ya. E 65 dah 66 pada bulan saya limkah dah manu program malang pia ha 6 liong senadin. Yang mana telok lang jalan senadin telok dang te ha 6 liong ha supermarket tenan ya mana telok geri asok telok ya. Ate ala program ngiyoh program vaksinasi anti rabies dahin microchip nunang pelahu pelesanan aso. Ya itu kata hadui lang dakna ni ja pepeh hanya kang hatelok teprah nu depa pedam rabies. Lebih nak mana telok lang nyulung aso lang hipun aso ya aso lang telok bulan te busun telok dang geri aso telok te tiala vaksin. Dahin itu kasok telok ti jan ha asok alang mali jan ha asok alang mok dahin perlu telok sedia pelahu tejoh kad pengenalan alang hipun asok ya. Ya u asok telok ala vaksin perlu telok mulang asok telok ya jan mekoh dah ti panu dapat ti musang membakah dah alam dah ala vaksin daripah anti vaksin anti rabies ane ya. Anak apa itu kemana telok lim? Ya dalam maklarah tam lebih ni ya saya lebo saya ngarah lebih wi nak men kelab imang-imang saya do migu mana telok lim kore nak tenan ya. Ya saya do migu menika lahu kelab imang. Ya nunang pelahu saya ngarah dah ena saya lebih wi nak men dah bakeh nu daripada panak telok alang teh kucing. Ya selebi mana jengo selebi dijeang kerana ya selebi menikah lahu lasu dahin maaf tua aku nak ya tekuk kucing kerana DJ ngelesok lan ani tak lasu ke kerana ya lebih-lebih nak tok beh kena jo tok beh hanit-hanit liang ate lirin nasi beh ame lebui mubui dui kupi ngelakang nareh kunaknya kahi lagu doh iseng lungin kenan arin joli jengan deh aku rena mangga kurang-kurang ngeli ama jelemi hate teko ke si peh aku rena sekena boneka jengo ya dalam kelarah tamhi hangenap hanyu pantun bake telok jengo ni lo telang hatu ge na pantun mana telok lebih ni ja hanyu ban pantun nak ya hilang tok sebeh lebih ni lo aku sik-sik ya pantun na telok ya aman bake telok jon alang te ha kucing. Okey, jemlah telah peji dalam program Betong Urip Tam yang penuh lagu pengakiman bagi telok John dan Didi yang hakin lagu Doh Isang Lungin halang kenana Jolie Cingan.

Ya, hendak sang habu ngadoh sang lengin ane lo John. Okey, dalam kelarah ta masa kena dah hendak sayu ngelarah lebih mana telo lim, telo pejang peje dalam apa gram betang urip ta melebi ani. Ona nore telo ngapenu lagu pengake mana pakai-pakai telo lang peje ya. Okey, program betang urip tam alang ana pastor anye pastor Indi anye kusik mana telo nun 7 urip ane. Sayu ngarah lebih mana telo lim.

dahin sayo pamasok lan, dahin kalau lim. Nung dengar kalau, aku harap kalau ala batong alam mage, alang sayo, lan palaay, dalam jarun minggu-minggu ulang ulalaw, dalam hadui kalau, bi aku harap lebih ani, tibu kalang hilong ani, pasangun lebih ani, kalau dah ala, kenapa lang mi'a, sayo ageh man batong kalau. Jadi aku pasti hindi anyi, man BM on the rock, sang peji dahin kalau, topik alang sayo lan, alang on the rock sedia, antara pahlong peji, ihati menghidupi panggilan pemuda-pemudi Kristian. Jadi aku ingat naji tangu nak men kalau, di hati pernahkah kelo alangnya makai nyam doha ni ya pelemana dalam dahin aru marung urip kelo ha usun tanah ani pernahkah kelo metang batong kelo dap ya nun tujuan urip ka ani. Jadi telo minggu alang ani aku ingenap sang geri telo jam nun alang kenap Tuhan marung urip tam awi ika am jam nun kenap Tuhan dahin nun dahun Tuhan marung urip ka tusah dahin bahatlan menika sang ngiyoh panggilan dahin tujuan Tuhan menurip ka ati. Nah, telah sang nyenang di alam dahun surat Tuhan una, telah sang basa di alam buhub Yeremia tulan ji joh lima dahun Tuhan kuma menempayan akui pelaung ika alam butin hinam akui uh nalana empayan ika nai musang men alam butin akui uh nalasan ika. Aku iuh pendang ika jadi nabi menlim-lim bangsa. Anina dahun Tuhan Allah menjilakeknya alang arana Yeremia mentibu uribna alam nyam piah gelok alang kelangi long lebih ani. Jadi Tuhan barai hatinan bahwa menampayan Tuhan pelaungnya alam butir hinana Tuhan undarana Tuhan ujam hi iha dan ampayan iha musang menbutir hinana Tuhan hukumah bahwa ihak nelesan ihak mengasingkan ihak jadi diuhum alangkah Tuhan pakai ihak jadi nabi men bangsa. Jadi lahu men kalau lima langkah langit ini kalau alam percaya di alam daun Tuhan kenap Tuhan men kalau alang saat betulah lebih ini telok tu marung kenap Tuhan marung uripka alang unak loh ihak ti Tuhan bara ihak nyalamika. Bukti halam Tuhan ati menikah ihakna ihak sanggup matai menikah te ujung kayok salib beluana uripna unakkah menikah awin daun surat Tuhan kuma menlim kelunan usun tanah ane ulegak alam salah alam lidam alam jiap jadi itam sang mengalami kematian. Jadi awinanan itam oh Tuhan terang-terang tulah kuma sang mengalami kematian bi awin asi Tuhan ihak ngenap ja itam ala urip urip men oh itam lekak menusun tanah ini Yesus nah lang jadi lalu men itam ja mau urip men itam alang ngina ngetalau teh. Jadi tinan petula halam Tuhan alang kelalau tak kayak menika. Jadi menempayan ika pejo ataupun ngio panggilan Tuhan tujuan Tuhan men urip ka perlulan ika jam kenap Tuhan ani men ika. Ya nyalam ika nusi peduli nunok keadaan alam im lalui atau min alami kerai ini alam Tuhan ngenap im jam ihati bahwa iha atak-atak nyalam ika iha atak ngenap penang urip ka dan demai urip ka ja ika tenang dalam urip ka mungkin dalam daw-daw lang oh ika nyinang urip ka ati nusi tek kelunan mungkin im kuma nyalam ika mungkin tamam hinampa im kuma am nyalam ika kelunan-kelunan pake-pake ka nusi tek halam hati ika bi lebih ini Tuhan ngenap ika jam ya atak nyalam ika dan ya ngenepet mai uripka. Jadi anaji tok alang unak loh Tuhan petulah kenap nak menikah ihati ya atak nyalam ika. Alang kedua ihati Tuhan Yesus terima ika. Nah men kalau alang kelahi lebih ini anaji dah alang sayulan kalau nyam alang tek tini lebih ini bahawa menlim kelunan alang terima Tuhan Yesus menjadi laki alang pekurip laki alang peju nai murip menpatai ati iha kuma bawa teguh ika terima iha di alam urip ka ika muvi iha nai dalam urip ka iha pas sedia terima ika jadi ahli waris kerajaan surga. Tuhan Yesus terima ika nusi iha tawit barik sayuka atau hadui sayuka biha terima ika berdasarkan halamna alam ngoi korek alam poin lang keji dan asih kenap na te ika alam hun halok hakuma anenah kasih karunia
jitok alang ang tegapan telok terima alang sayu mentuhan bi ihak maokna. Jadi aminanan man kalau nyemakai nyamdoh alang mungkin kerana utai nyalalang alang utai nyayang gaya urip kalau dau aneh kalau nak keputusan maka urip kalau mentuhan akai hak naik dalam urip ka Tuhan ku mak ihak sang terima ika ihak sang naik dalam urip ka ini hak sang mayak ika dalam urip ka dahin lahu tuah ku mak terima aneh nusi hak ku mak sang terima ika awin tugu kana sayu tuha tuha bi hak sang terima ika jadi anakna ahli waris kerajaan surga ika semua waris si sayuan ang Tuhan janji menika dalam urip ka awin anan mungkin dawan ni ika pelamana oh pasilan urip ku ini nusi te urip ku ini nusi te masa depan menakui bi mendau aneh Tuhan ngadap bara menika tugu ika terima iha iha sang alai ka jadi anak Allah waris kerajaan surga dan ini hak kosong maok tujuan men urip ka ate uvui alam urip ka alam anak menak na ya arana an kelunan ngemaren tugulah nyinang urip ka ati alam uber ubah mungkin telam daulang oh tong-tong to gaya urip ka tay dameh to ne ka tay nyayang tay na lim kelunan pa kumai ka ni amte guna bi mandaw ni tugui ka pandang urip ka namay na onan Tuhan ika nay pala Tuhan Tuhan kumai ha terima ika dia dia menyambut kamu dia menerima ika dahin sayu kenap dahin usu orang terbuka menika awinanan ji peluang alang sayu ji alat an Tuhan buka menika dia ngenap mempersiapkan ika te uvui te panggilana te alam urip ka binusi ka sendang yang uvui anan awi ka amjam Tuhan nyalam ika awi ka amjam Tuhan terima ika dan sambut ika te alam urip ka ani ji masalah lang da kaya alam entam alami dalam urip tam ngioh Tuhan iha na tugu itam lega ataupun tugu itam nak salah itam pelemana Tuhan nusihat terima itam bi lebih ini aku ngenap kalau lim jam dahun surat Tuhan kuma tugu iha jad, Allah itam jadi anak Allah mau kuasa menitam jadi anak Allah nusihat jituk alang anak kuma sang terima ika ji dau dua dau ataupun tugu ika nak sayu tuah hat terima ika bi tugu aku mak hat terima ika ati lan pe ka tenyayang amin kena mahingka atau kena selalang ka ati Tuhan ku mak hat nyalam ika paan dah ni hat terima ika paan dahin tugu ika tenyayang anan pun ni hat buka paan awang menika naik uli pala iha jadi amin anan men kalau nyemake nyemdoh alang doa ni mungkin udara terima Tuhan ati dalam urip ka ika una hanya lakai pekurip dalam urip ka lahu dalam dolang una alang ulalau bikerai ni us ika ku mai usu mentuhan aku kena barak dengan sayu ani men kalau lem i hati Tuhan nusi pernah tai hadau te ika Tuhan nusi pernah tai melak ika te alam pelemah nak nak awi dahuna te alam Ibrani tulan petelok jo lima aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan membiarkan engkau jadi ananun taman telok alam surga piaji taman alam sudah nani nusi mungkin ha sang kuma menji anak na tinus eu hadui ka ni am sayu hadui ka ni yak nusi ku ngena pika jadi anak ku lan patelos tanda ani te taman alam am sayu mungkin te ka halang kuma nunan men anak na min telah pau dia anak na bi taman telo alang ha surga ani nusi ha awi taman alang ha usun tanda ani jadi tugu taman telo ha surga ani kuma iha nyalam ni ha terima ika oh dahun nak nahanan anan nusihak bersyarat. Jadi dau anih tugu ka kuma ka usu maniha nai nai muli pala iha ngiah nai ha awin ha ngenap sang pakai urip ka ani jadi ji uwungna ja ka manau panggilan na te alam urip ka. Jadi mungkin ka kuma ayo takut ku sang ngiah lega ku la anak. Jadi mun kalau nyemake nyamdo mengkawah awi urip de Tuhan nyalami ka Tuhan terima ka nusih habin hadi sayu ka barika bi anana. Halam tanpa bersyarat Tuhan menika. Jadi poin alang ketelok, alang kenap Tuhan marung uripka ihati Tuhan Yesus ngenap ika nginah di ihat tua. Jadi awinanan dalam ika ujam ihat terima ika kenap na ani hati ja ika nginah dahin ngioh na tua katokna awiji anak ok
alang alam surat Tuhan alang kuma di hati tah marong kinah dah nyam deh ya kuma hi alang hipun kinah awi dah nyaman ni dah nah alang sang hipun keligam surga. Jadi dawan ni matoh na nginah na tua dahin ngiyoh na tua nun dahun Tuhan manika dahin ua alang man Tuhan at hina alang sana nae dalam ika memampukan ika jaya kadang ngiyo katok hin ayak Tuhan te alam urip ka sayo na imihitok te dahun Tuhan marung urip ka ani kawin ani atak perlulan im alami im lok dalam kenap ka menampayan ika sang pejo te alam panggilan ka dalam uhui ka alang an Tuhan okman ika awi Yeremia anandi Tuhan baraman iha unak Tuhan ujami ha menampayani ha anyelong alamputit hinana Tuhan kuma ha undalana ha dan Tuhan alam upalaung ha. Jadi Tuhan genap meneguhkan ananti alam genap Yeremia awin cabaran-cabaran alang bakal Yeremia hadapi alam urib nati adang bahan dalam uwi Tuhan dalam urib Yeremia ati bahan bitgu Yeremia gam dahun Tuhan ati nun pun cabaran alang teh dalam urip tentangan dalam urip Yeremia tihak siap menghadapi awin hajam laki alang puboh uripna laki alang muwi hati hati Tuhan Allah alang nyelong alang nana ihani nusik melaki ha. Jadi awin nana Yeremia lahu ya dang menghadapi nunun cabaran dalam panggilan Tuhan dalam uwi Tuhan man uripna. Jadi anak-anak Tuhan ngendap anak pelaung dalam uripka ihana minggu ani ada Tuhan alang agreement telah ati ja kalau jam dan lahan nusi Tuhan nanti sekedar muwi kalau ngiyok iha muwi kalau terima iha ja kalau te sebayang do minggu ja kalau nah hadu yang sayu nah barik alang tenang menyenangkan hati orang tua nusi hanunan tua uwi Tuhan menika bit uwi Tuhan menika ni hati kasih jadi uvung alang sengemaran arana jadi jituk alang awan tamam hinam sebelu kalau nalang hinang ikat belu. Jadi dah kaya alang kenap Tuhan menurib ka ani uvui Tuhan dalam urib ka ani amin anana yang ngenap ikat lalan jam iha nyalam ikat lalan ini iha jam lalan marung untuk urib ka mungkin dau ani terbatas pengertian ka marung Tuhan dalam urib ka bimang kawah hanalam puan alang ketelok ini iha kumati yang ngenap ikat nginah tua teh artina percaya im tua im gamna nundahun Tuhan marong ika lang pertama lang waktu menadi iha nyalam ika tanpa syarat ini iha terima ika nusia sang mendua ika nusia sang terima ika abin ika sayu dau ani te barik alang sayu ataupun te hadu alang sayu imna tangan ka sembayang tangan kata te gereja nusia hanan alang na Tuhan nyalam ika Tuhan nyalam ika una petula dan terima ika dawin adang dahun na tugu ika kuma ika terima iha telepon ika iha sang terima ika lahu. Jadi awin anan, wain Allah telah orang yang mula anak memberikan peneguhan, ngiyohna, percayalah dengan iman. Dan Melayu di, nyeneh tu nak kenap kati pala iha, jai hak dang mayak, dan iha pun dang mempercayakan uvui nak panggilan nak aneh lam urib ka, jai ka dang jadi uvung nak, awi Yeremia alaku anak uvui ati, jadi nabi man bangsa-bangsa dah Israel manuna. Windau ani ika nah jilake ji nyamdoh piah Yeremia ani menzaman ka ani ja kadang jadi ji uwung lan Tuhan pakai man bangsa telo man negara telo ani dalih telo ani. Jadi abinanan harap kalau lim dan kelanghi dan terima katuk petangan balung dahun sur Tuhan la agreement telo lebih ani ja mana ulang telo alang kelanghi alang terima dahun Tuhan ani jadi uvung lah Tuhan pakai te alam uribka te alam daw alang baya bi mendaw ani baina telo alang kelahi daw surat Tuhan ani an buka na iling telo buka na kenap telo ala daun Tuhan te alam uribka ja ika adang jadi uvung na amin Tuhan ngenap ika kalau nyam alang te daw ani jadi uvung lah Tuhan pakai menjenerasi now ani. Jadi kelenghina Tuhan marung urip ka ani awin ngendap ika jadi uvungna. Jadi menjuaran Tuhan kesempatan ipat kalau kelenghi harap kalau mempersiapkan kenap kelo fin migu maring aku sengri telo dalam uvui-uvui Tuhan panggilan Tuhan dalam urip kelo ja kelenghiohna jadi an Tuhan pakai ja
memberkati dah alang habih. Hanya makin nyam doh alang habih lahu alang tedahin kalau. Kalau sang sebayang Tuhan taman kalau alam surga alam aran Tuhan Yesus kalau naik palai ka aku geri dalam nyam alam kelanghi long segmen motivasi ani lebih ani Tuhan dalam naji keputusan melok ala hawa kelanghi ani Tuhan aku percaya ani nah hari ulo maang dalam kenap dalam urip dalam Tuhan awi ni kan kenap ketula kenap ka mandalok Tuhan marung urip dalam ani kan kenap nemain Tuhan awi jam tong ika petula dahum men Nabi Yeremia Tuhan nunan kalau ikat petula dahum mendalok dau ani yang mereka dapat mai urip dalok ja dalok dang jadi diuvong lah impakai Tuhan mengenerasi dalok ani Tuhan ika memberkati dalok jadi kalang dapat mai dalam kenap dalok Tuhan ja dalok dang nyoh dahum katok kati Tuhan ja urip dalok lahu satu mai tek dau alang bayah lahu Tuhan memberkati dalok dalam minggu alang maring ani terima kasih menerima dalam taman hina dalam kelahi lahu Tuhan ika alang nak kenap dalam tetak suk, nak kenap dalam mi'ah Tuhan, japiah-piah nangan lim dah nyam, alang hida dalam lahu, tek jaka ani Tuhan. Terima kasih kalau baras kenap menjiu aran ka alam aran Tuhan Yesus lim dalam kuma. Amin. Jadi nunana, pahlong dahun Tuhan agrim dalam segmen motivasi radio kaya nalang naiman miri jangan anak bebas yang dianyi baras kenap awin kalau ala hawah kelanghi harap dan pasoklan Tuhan memberkati kalau lim.

Ya, saya kena mana Pastor Andy Anye Alang Uku si lo ngemana telok talam maklarah ta mangajelo ha program mabi tong urip ta malevi ni hati batang dah lo nang hab de hana 7 nona 7 uripane ya nona 7 uripane ya saya kena kena Tuhan memberkati Pastor Andy talam pelayanan nak. Okey, jam ta makrani u telok minit lalu pukul 4 lebih jaka ni. Ya, dalam kelarah tam peji dahena radio kaya Namiri FM, peji dahaya kak DJ yang mai sekenap dahena sayu ngelarah lebih mana telok lang. Mari yang lebo peji huina ha pes radio kaya na telok lebih ni. Ya, jam lain telok peji dalam dahun kulunan ayak lang maya ke telok lim. Okey, ha, sang bahasa ok ha, mana telok. Katok tabik lang ni mana dah bake-bake hatelok lang lebu hapes radio kaya nak Miri FM. Ya selebih dahin sayu hanglah rahman sesilia lulau sayu ha kenap ya ha peji lebih ani nuna pelahu sayu lebih man Miguel Mike Joe kena selebih di jiang nun dengah ha, konti. Ya, dengar sayu kan ni Miguel yakin ha telok lim magi ha sayu ya ngelupa ha banget ha tapi oil feel lebih ani DJ guna tagak doh ini. Ya, okay, lagu perah di Jayang sekenap dahin God bless selebih dua minggu korinak tinan ya. Ya, sekenap menikah Miguel Mike Joe kusik dengah bara dengah man daleh awam nyadui jaka ni. Ngelupa ha banget de korinak ya. Okey, mana telok lantai ha banget ya, itu te keselamatan na telok ya. Aduh, husan kah do tagak kah. Jaga ageh telok lim ya. Dan pelahu mai sayu ngelarah lebih men Asfian Mahyus Korena tini mempawah Kalimantan DJ yang selamat petang ceria DJ terhibur selalu sahabat di Radio Kaya Namiri FM. Ya di mana jua berada moga petang ceria ini Korena ya, terima kasih DJ selamat bertugas petang Korena. Ya sekena menikah Asfian Mahyus ya kusi dengah bara dengah mana Kalimantan Indonesia mana telok lim. Ya mina mana telok lantai humaru jaka ani lantai halam penting tinjar apu tutoh ya nunapah lahu mana telok lantai ha marudi lantai ha long lama jaka ani sayu ngarah lebih mana telok lim. Dang aku sik dengah bara dengah live telok HP Radio Kaya na lebih ni apa na telok papiah paket yang dengah mana telok lim. Ya tiah ya mai selebo dah na sayu ngarah lebih indai Emmanuel. Ya sekarang menika selebih man kalau DJ kuna harap kalau mageh paen dang ake lagu liveng ya kuna ya katok mandah umakui alang teh halong tebangan kurena katok liveng mandah lo kurena ya. Ya sekarang menikah man inai Emmanuel. Ya oni hanga penuh pengake lagu mana telok lima ya. Okey ngap de bakeh telok Miguel Mike Joe hake lagu perah-perah ni dia. Ya lagu lengkenan jauh lah yang mana telok ya dalam kelarah tamu anak peji dalam dahun ya kulunan ayak lang maya kata telok lima.

Our next move is apa? Kita nak mula supaya kawasan tu ada akses jalan. Maka di bawah rancangan Malaysia ke-13 dan juga di bawah Northern Development, Highland Development Agency, semua YB-YB di bagam tu termasuklah ahli parlimen kita Dato' Anyi, Gerawat, Kennedy, siapa lagi? Dennis, ada lagi? Setidaknya kerja bersatu untuk membangunkan seluruh kawasan tu dan kita bangunkan jalan dari Miri ke Jembatan Mengudi, naik taraf. Dari jembatan tu terus kita bangun sampai ke Long Terawan, terus ke Long Iman. Fikir je kita, kita mulah semua tu one loop daripada Long Iman terus ke Lembang. Bermana barang si jargi remote, barang become the key in this region to be developed. Kalau saya dan rakan-rakan saya telah buat jambatan 20-30, mungkin kita drive sampai ke Lembang. Pelancong pun senang pergi ke Mulu dan pelancong pun dapat melihat keindahan yang ada di Baram ini.

yang sen ada ke berjaki ha radio kaya na Miri FM malam pa ada ngap ji ha telok lim ya telah maklarah ta mengajuloh dua program maya lang telok mano potong ngap potong do ya lebih nak man pukul 22:22 tang pukul na telok lebih ngajuloh program ngelarah ngulonin hapan ona ka mun pukul na telok atang pukul 6 lebih ngajuloh program PDK PG dahena kelo yang lagu nak kenan William lah yang habde pelakon telok marong Levang. Yang lagu pengake, yang ngap nu pengake lagu mana bakai hat telok alang ake lagu ni ha pes radio kaya dengan habde hati Indai Emmanuel. Ya sekedap mereka Indai Emmanuel. Dan palahu lagu perah-perah ngap nu pengake lagu mana Miguel Majo lagu perah-perah nak kenan nak jauh lah yang habde ya. Ya mina mana telok lah ngejak yang leng merpah medam masin hado tipu bat lalu ya kuman ubat. Ya mina noh telok teh sayu ok habi asin ka telok lale sang mengak nu depah ngaram nah hadui telok ya lebih nah hadui hadui bahat ya. Ya perlu telok jaga ageh telok lim. Ya lebih nak tegu jaka ni jaka jerbu ya lasu. Pehito kedah anak telok lim aja dah paen jaga ageh dah hati sekolah. Ya pukul dapat tajun nang ha petelok peji hata lama dengah lewi alang ana telok pahmu temuh man radio kayan mana miri. Ya mega tajun program RTM nai menuai berami ha agrikop sungai asap ya tino te kuri-kuri. Ya keliah halangsang dahanu tegur ni marung program darah telok do lang dahana tek limka pameran huina ni man agensi-agensi lang tawin tek limka expo nerpah boot lang dahana teguanan ya pentas hiburan huina ni man artis-artis tempatan tek malam nai manua nemuai birami 2026 tek 20 G atang 20 telok de bulan saya de mana ni ha Dewan Lamin Adat Bangan Kimet ha Uma Baha Apokoyan yang dah mano tak hadui ni ya. Ya dino hadui peji mana kuri-kuri pihak dahin pelahu dah RTM nuna pelahu Kementerian Industri Makanan Komuniti dahin Pembangunan Wilayah Sarawak. Nuna pelahu pejabat daerah belagah dahin agensi-agensi pelitah alangcak ya peji dalam manu hadupiah program nei menuai barami agrikop sungai asam.

Dan selebih dahin saya ngarah mana jok imang. Saya lebih DJ yang marung doha asap ini meran lasu ini DJ kena kami baru sebayang blok B kerana hama bawang asap ini DJ. Tuhan memberkati tamlim. Amin. Puji Tuhan yang maha kuasa kerana ya. Sekena menikah jok imang. Ya mana telok lantik ha sungai asap ya sayu ngelarah lebih mana telok lim. Ya sebayang ke telok pepiah ya pehitok ji dehen ji tek hang telok. Lebih nak mana telok lantik umaru jaka ani nu dengah mana telok puidoh boy ake ini ami. Ya sun hado ya ha jaga ageh ya teguh hado tagak nu depah hado lasu ani ya.

pahitong dah anak-anak tolok langsung te sekolah jima ya hati no pahoyong migu apa na dah lomelok ya. Ya tino sekolah hanaji peranan lang penting ngejada musang dah tebinyam alang tege alang haman nuna pelahu dang jadi duta budaya dahin nyenang tejo warisan dahin identiti masyarakat lang ni mana kuri-kuri kaum malang te talam madalah tambah Sarawak. Ya tino ngiyoh mana nombor dua Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Bara. Ya program Matiah Carnival Sekolah Dahin Malam Kebudayaan SMK Murudi 2026. Hana Mai Awang hui nak mendahnya masuk sekolah dan geri keyakinan diri dah dahin pelahu semangat tak lemah berpasukan dahin pelahu dan mayak nunang pelahu dan geri ya usahawan alang berani nu depah dan maju dahin maju warisan budaya. Tangan dah anak-anak telok lang sekolah. Jangan dah tangan dah tak lem hadui sekolah dah. Minapah aku rindah di dunia AI ni. Ni telefon lah ni aku dah dipa. Nujak-nujak tu telok ya. Habis nujak ni nyenang sayu-sayu. Jangan salah tu cek. Habis dunia AI ni hadang apa tasak dah anak telok hamawi. Dah jangan pakai nak dahin sayu. Okey, dalam kelaran tam lebih ni. Ya, telo hani hapan gerenje lagu lekenan Tresi do urip ani ihana ji hafah antu juma na telo lante ha uma bawang sungai asap alang upah sembayang ha blok B lebih ani.

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Saya kenal jadi yang keluar dalam kelas ni Al-Hawl lebih tahu mandiri ini.
2: Ya, maya sekadar bahan atau lalim bakai-bakai radio kaya dalam paan peji ngejelong program PDK peji dahina kelok. Ya, dengar halang anak pahamu tak pukul pada junang lebih ngabde dan anak telok kereng luak tak jaka alang piah nguak lebih jima. Ya, sekadar mana DJI alang ubah sak dengar mana telok dalam kelarah tamu lebih ni. Ya, 46 minit lalu pukul 4 lebih jakak ni bakai nu dengah mana telok lang mariang lebo peji ngajeloh live pes radio kaya na telok. Ya, dalam kelarah tam jan hado mana telok lang sambut do kenandak do ni pitan da bulan saya hi ke hak tehang telok. Happy birthday bakai saya do kenandak mana telok lim. Ya, kena hado ni hagri lu tak lemah. Telok kelarah telok lebih ni jarun ngupi-ngupi ke jarun ngeteh ke kurang dah hadi. Okey, jom lah telok peji talam dengah man awang dalih telok ni apa ngerang je lagu lekena dan rosana urai liveng.

kerana telah tenyedang telah madua dengan Haman Awang Adale. Unaloh telah tenyedang ngaji dengan Haman Adale Jakarta Indonesia. Ditino Indonesia maka patle malanate ngalang nurepah gunung Bromo. Mana dah pengunjung nurepah mandah ala ngapano piwe. Dahin hadui-hadui alang teh ngalang abin nyenang teh tu sah tu ngalang megak ha kuri-kuri tatah ngavan ha Kaldera Bromo Jawa Timur. Dan pengurusan Taman Nasional Bromo Tegal Semeru bara hateno alan alang teh ngalang anan ankep dahin berkuat kuasa teh puluh pukul 10 malam teh 6 malang lalu. Jam ayah wang manhadui dah marah mapui dahin nyenang teh keselamatan dah alang apan opiwe. Itu no alananan angka puina alang teh ha Kemoro Lawang Kabupaten Probolinggo Wino Kriti Kabupaten Pasuruan Jemplang dahin Koban Trisula Kabupaten Malang dahin Senduro Kabupaten Lumajang. Anak dah tata-tata ngawan alang dah pegu te atau sahatu tong alang jadi ha wilayah Jawa Timur. Ingulah dalam dengah man awang dalai halang bayar loh mana telok dalam kelaratam lebih ini dengah mana sol. Jadi no leba tatah ngavan ha Korea Selatan. Ada bara agak te lasu nuri petaga anihana melawin gelombang haba. Lembo dahin gahana lasu ada bara peju atang telok pelutusu dajah Celsius. Aningioh man agensi perkhidmatan cuaca nuri pah ageh dalianan. Kiok lim usan babah mega atang jatu mililiter kiok jadi huina ha tatah banget timur dahin kawasan ngalang ha wilayah Ganwon dahin ha kawasan ibu kota alang ayak dahin kawasan Bulua Dalianan anhinang atang pada puluh mm usan ni alang dah bara legak ya ukah usan tahri te bulua do. Ngioh man pentadbiran meteorologi Korea KMA. Dahin angkeo gahan lasu ani kurang nurapan ni tasut ani hendak melawin usan bahwa halang mega dahin kesudo anbaran ni kurang yang melawin usan alang mega te tatahanan ya. Yana neci dengah man awang dale dengah man Seoul nurepah Korea Selatan. Ya leba dale husna tanah lim ka mega mega te kesudo nurepah gelombang haba abinanana perlu telo lavate age telo lim. Mina manita malang dekaya ni pa perlu jaga age telo nunang panaman dahat nyam mendahat langaduk. Perlu jaga teh agih atau lim.

Yang mula ka 5 minit ke laan atau sang halabu te pukul na 5 lewi. Ya tino pukul na 5 lewi ngaha patlo payang jaki te kerang dengah mana puun dengah radio mana Kuala Lumpur. Ya dalam kelalah ta malam ini aku di jeng mai sekena mana tolak lang peji kini hadang peji laan ha pakai online radio hui nak mana tolak lang te pasan aya miri peji dah na te radio kenya. Dan kerang pakai online radio atau ngapakun 6 lebih doa ni.

0: Saya Melarah Lebih Puji Dahir DJ Yang Ngayuloh program PDK Puji Dahir Nekalo. Saya kenal.
1: Ya, sekena mana telah nampak anak peji ngajuloh program PDK Puji Dahir Nekalo Ateng pukul 6 lebih Doni ya. Dengar mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur tepatik pukul 5 lebih ngap deh. Dan anak telah kerang keluar te jaga alang piah nguak lebih jima. Ya, dalam kelarah tamat lebih 2 minggu pitan ada bulan saya dalam meduman 2026. Ya, sekenap mana tolok lang apaan peji ngejeloha program tam. Ya, minah mana tolok lang peji man pukul 22 bulat do deh huina mana tolok lang teh ha kusing semarahan serian bau dahin lunduk. Alang peji pakai frekuensi G06.G dahin G0G.2. Yang mana tolong lantai humaru jaka ni langer yang pakai online radio nerepa live ha pes radio kayan tam sekena blim sayu ngarah lebih mana hurme hurmim arti atrio ya sekena manika ya selebih DJ kerana sayu lando ha long ati pekeran ni kerana ada uk hungi kerana ya kajo ngawan matuk. Adang ilo masih kerana aku isang akeji lagu alang kena rasa naurai hati ji dengah sayu kerana ya anantu DJ sayu lebih harap ikat mage paget jadang menghibur pendengar setia kaya nak miri FM miri kerana ya sekena mana telok lim ya lang apa ada beji ya mawi kalau jenom petek dah entak ngelubuk-ngelubuk ngurut ini ya. Ya nana sayu nak telok lebolim hina petatah ngapa nak telok te ya hafa ngejo nyepirak ke barang nuti ka nyenang ngah ya hi live lebih ni lo kun telok ya. Ya sekena man ubong imang kerana selebih dau DJ kena dah hina sayu ngarah lebih ya do migu man itamlim DJ dangka dak tekna sape ya kerana ya. Nunam palhau mai saya kena man donor jauh tugang ya kurena salam manika di jang pasang lagu dangdut ya kurena okey ngapku pasang lagu dangdut mana telok lima te telok pucu-pucu lovian ya.

Bejam layanan dengan penuh pengakian lagu mana bakih telok hurn no, tak mungkin kalau ini lejel aku ni hurn hurmin hunim huniems artio. Ya sekarang mereka okay lagu pengakih bakih telok lebih ni lagu rasa naurai ji dengan sayu mana telok lim.

0: Hello Betty, Nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan?
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telepon dah hok.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan ni? Selap nomoran ni?
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomoran?
0: Skamer nan kuriak mo.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nomor lalang jan em darana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin itu.

Ya, dalam kelarah tan pejid hena radio kaya Nabiri FM kena telah ni hampa dengar yang sape sape alang kenan Vendelan Rogers James ani. Dah hena tek na ju bali yang alang kenan ber yang jok ngahap de ngapenu pengake man bake hat lo ubung alang hanyo meda khatek na mana telo dalam kelarah ta malavian ni. Ya mana talo lantai humaru jaka ni lang peji ha ngeriang online radio no depan live HP Radio Kaya Namiri FM. Ya aku DJ yang mai sayu ngelarah lebih. Kina Tuhan memberkati talo talam hadui talam do na Tuhan hadui lang talo na lebo sayu talam mengelarah tam. Ya pegu te ujung abigu hado migu do ni pitan de bulan saya talam do mana 2026 makina hani hapa na peji. Dah yak atang pukul 6 lebih.

Okey, dalam makalah rata Malavia ni telok Benjih hati telok dengah marung dengah keliah no depan info keliah. Unak lo telok tenyenang info keliah mana serike dalam muka 2000 dah langalah bagi peji dalam keliah terpurung 5 km fun run dahin na telok kilometer fun walk. Anihat na ngejeloh program Sarawak ku sayang SKS 2026 bahagian serike doa ni. Engguluh dalam info nora pendengah keliah mana sibo huka hapluji hapusukan alang ni mana le madaleh Sarawak yang peji dalam apa tadi yang bola jaring antara bahagian anihan dan gejeloh majlis kebajikan dahina sukan anggota-anggota kerajaan Malaysia Maksak Sarawak 2026 alang dahano ha stadium tertutup sibo doni. Itu no petadi yang dara dua do anano ateng dua ni pitan de bulan saya. Itu no buka akliah dalam petadi yang membeh bintulu dahena betung. Presiden bahagian Sibu Supri Awang Said Bara petadi yang anija natua ji petadi yang bi ani hanaji lasa napa na pepiah ngelana dah. Alang deng hipun potensi dahin nak deng wakil Sarawak ti ha peringkat sukan Malaysia no depan sukma. Ya dengah keliah halang bayar loh mana telok dalam makalah tam lebih ni dengah keliah mana si bintulu. Apa tadi yang golf pusingan de kelayakan Sarawak dalam siri golf amatur kebangsaan Perdua 2026 dah hari dua ni ha Club Golf Bintulu. Ya tengok kelihatan halang anda puluh ong ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Limkah Presiden Club Golf Bintulu Johnny Pang. Barang sekenap nak mana perdua perdua Avin Mili Bintulu ni hana jilasan apa dah mano petadi yang do mana ni. Ya mana telo lim, nona nak telo pepeh apa ji? Dalam info nore pendengar keliah. Ya kini ada pahamu ngeluak dengar keliah te jaka alang piah nguak lebih jima. Ya pepeh telo lapa te age ha telo nore pah pengumuman atak du yelang telo ana pulo putung putung do. Ya mau te jaka hafah telo ti. Ha te telo nasen aman nore pah jogging ke te pano ke breastwalk ke. Ha aja telok pepiha puboh te ageh telok lim. Ya, Livan doh kayan, hiaran Livan ju su lebih ni lagu lekenan Joli Jengan.

Yang pada 26 minit lalu pukul 5 lebih jaga ani living dengan next door to Elisa hilang benci amin Elis lebih ani lo. Ya dalam kelarah tam sayu hakena bdahena sayu lebu sayu ngelarah lebih mana telok pakai-pakai lampak ana benci ngajelah program atang pukul 6 lebih do ni mina mana telok langhani hapan ngarang lagu yo lejengan ngabdi levandoh kayan. Okey, jam kita mendoa ni pita na dan bulan saya Hanaji do alang anuke ni berapa apa na telo pehito kate do orang asli sedunia hari orang asli sedunia 2026 mendoa ni megat te pita na dan bulan saya. Kita nak sambut hak le memberikan global na berapa national termasuk ha Malaysia. Ani japa pihak hatalo ya hitung norepa menghargai warisan norepa budaya norepa pelahu sumbangan dan masyarakat asal masyarakat asen dalam tek talam adalah tam ya. Itu no tatah ngapan abanda mano hari orang asli sedunia 2026 peringkat nasional do mana ni ihati ha hulu Selangor. Ya, selamat menyambut Hari Orang Asli Sedunia 2026. Dan doni pitan ada bulan saya dalam duma ada 2026. Yang melak dalam 10 minit kelaan telah sang lasi dalam program PDK Peji dahena kalau tepat pukul 6 lebih ha. Tengok pukul 6 lebih dah bidayuh majoha program dah man RTM kusiang. Yang mana tolong lang peji nyui hapes radio kayantam lebih ni sekena palang hangatok lagu ke lagu sekena pahalahu. Ya kena dah panak tolong daripada ambil dan tolong lang teh umaru ya ni apa ngering lagu pengakir tolong. Nuna palahu lang katok dengah bara dengah madale hafa na telok te lebih nak mana telok lang te dale su. Maya mambe hadu lang telok na ya telok su madengah bana telok bi dalam nutih na ni nalasan ya bana telok pepiang peji ya pehinang minate la fe telok putung do ya bana telok kusik dengah bara dengah ya mendahak banak telok lang te ha dale hudiak nurepa lang te dale oh.

Yang jom letak lalasi dengan jelong pengerema PDK Perji dahin yang kelok lebih ni ji lagu halang meka pelasan tam lagu lekenan atau masanya hati atang Tuhan mana telok lim haradio KMBRI FM melampaan ngabji itam lim.

sayunai kam piah kena biji kena alam lim-lim urip kam mang naikam pelamana alang bau bi sayunai kam pelamana alang liwa mang naikam bau kena mang nyulaji aklunan nahi balik alang jiap pelamana nah katarang sayu alang anklunan lim-yinang.

0: Dua ni gak tak pitan, dua bulan saya dalam duman puluh pitan pitan puluh dua. Dah kelunan alang na dagang man awang daleh ni nanam buku dagang Sarawak amin dah pesaya te ano ekonomi negeri ane. Dahin tokanan an ngetagang wa, dahin jupretek alang taal, dahin teme hadi puboh daleh aneh alang tagam. Han ngiyoh dahun Menteri Pembangunan Perindustrian, Datuk Abang Johari Tun Openg. Tokanan deng mejat lebak nguak kelunan mendaleh ja ni nanam buku dagang ha Sarawak. Dan tak nak dagang alang mutambar yang anan aniuk dan miat nguak hukah industri dan awang hadui menekluna lebak. Dahin tak nak udah alang sayu tubuh tak alam industri tokanan dan mejen layang dagang kelunan dahin hukah kelunan alang pakai nak masuk nak dagang mutu norepah kereta. Kata nak kenyalang automobil Sunderan Berhad alang tubak pembelik kereta Hyundai mendalih Korea Selatan hak Sarawak alang na dalihanan pesaya tak potensi ekonomi dalehane. Halam nutih berita negeri tak limkah mukeh belanja alangaya awan puluong ubung guna men kelunan lebak awi na alanaya awan mabatusah alan pujan kenan muto kelunan ha Kucing sibu bintulu miri dahin pasar talam dalehane. Dahin tak na ude sayu alang tubuh halam ekonomi ane alang na kelunan mendaleh jak ne na dagang ha Sarawak. Nunana hitam peji tak alam doa ni halam sejarah.
1: Saya kenal kejadian keluar langkah ni. Alhamdulillah.

0: ujan te em na tak mentelok na tak teh. Tamam ngau dah lok pandak una teng ne.
1: Oh, jaja seoka.
2: Neh, nok pian melok gutun gula ani dire.
1: Neh. No nang gutun gula ani dika. No te no jung ini.
0: Te kena ak lok te usun taganan de. Em nyendang te usun taganan behule apa menekriang nan.
2: No re. Ya apa je ni ni?
1: Dada, gutun ya depo jung ini ni.
0: Bai, jan aku jam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiya tak nak nan.
1: Oh, alak hiya lan kita. Na ta si waktu a.
0: Aku mau nak tak tamam kanan de, alang lale-lale ikam duit mih ne.
1: Dong-dong ke do?
3: Bai, na ikut dong tang orang kon itu. Lale-lale nan jam eh lo. Kalau nang lagi atang lah tam telo dahun kuat ni pa.
1: Karam.
0: Dem jam hiya na matang butal gula are. Ngalo ngaran hiya te butol gula anan depa ja tamanna amjam aku tim hok gula anan tutui ka kan dore tu kure mohok gula anan
3: kale kah dui ko ni de mengalala dui ke telung mih te bahi ko tega kencing manis ke ha kita na barare bara tamam te mengalala dui ke telung mih
1: jah ayo kah ya sendiri lah mamang kontrol tipang.

Sebengah semuti pun-pun abar. SPR Obamitia naik report degasan bau cadangan nama Semongju Kerusi Dun Sarawak. Saberkas mesti jadi platform pemasang bakat duah peruah pingubak belia. Sekolah Tadika Dotaska mesti rikas obetuap sekira IPU Robi So 200. Selamat ngemi bersama Dokul ini jemaah Abang Ngemi, YFM Bidoyo, Demuti Tongan Abar. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mitia Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan report tekasan bau cadangan nyusun bau baat saat namah kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Tukang Deperasina Saan Peritah Madani, Datuk Seri Fahmi Fazenang, pikir ino buah sobot dan udung jemaah menteri, bau-bau iti. Ia nang Perdana Menteri Komite Tiak Naye, Pak Ogi kudu-kudu pikara de masih kajon tindakan pihak SPR. Ia sebeliti seropas program ekspresi, jarang gemilang Japan at Petronas. Dan berlanju seropas Dun Sarawak, mengibona ramu undang-undang komposisi keanggotaan 2025 saat nama Semongju Kerusi Bau. Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas patut ketubu naik duman dan pemasang bakat duah pingubak belia. Iti nganya aperuah generasi muda dogi pingupuan integriti duah tapod Braga. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang, Saberkas tong patut geh ketubu jadi rakan strategik Peritah Sarawak dan pimasang ratus. Ia sebeliti tekanana Pitajoh Udung Ayu, Taru Sowak Ni Sido, Saberkas Sarawak, Kis Momoi di Sibu. Proses peruah pingubak belia saan sesi 2026 nok 2023 patut jadi gaya ganyaan nyamuk legasi pertubuhan ino. Juyoran belia dak namah pingpuane dang digital dua teknologi amote dang joman pemasang kecerdasan buatan AI dua automasi doi komut nilai integriti disiplin dua tanggungjawab. Semadino Udung Ayu Taru Sowak Ni Sido Saberkas Sarawak kitubu semomoi. Okey, bahasa bau. Semadino Udung Ayu Taru Sowak Ni Sido Saberkas Sarawak ki semomoi di Sibu. Jadi platform Ayu Saan Notu pinuju pertubuhan bayar piri ahli jawatan kuasa tertinggi Saan Sesi 2026-2023. Udung Taru Onu Detajoh Sumian nok tiap pagi ngurup 400 smong delegasi sok moi berduah cawangan Saberkas seluruh Sarawak. Kudat sok agenda udung iyo reh pirih ahli jawatan kuasa tertinggi debau luar sok piduria report aktiviti dua belanja saan 2020 taru nok 2026. Ono bongo dua kurang ijan ngijaka berlaku di Bogor tepat di Borneo Demorat Sarawak, Nog Semongpat, Onu Bulan Moih Iti. Ketua Pengarah Opis Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip Nang, Iti Setiga Sobak Nog Sok Kelantan. Iti Sobak. Aku nampak. Ketua Pengarah Opis Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip Nang, Iti Setiga Sobak Nog Sok Selatan, Bayi Tabun Terbuka, Debogok Obonai di negara jiran. Iti tapo dia ada onu bikabus asuh doh ngurang juap pininga amote di selatan Sarawak. Ratus obos sebaya dak ari tinga laman web rasmi doh media sosial rasmi Met Malaysia baya muat turun aplikasi My Cuaca saan terima pinorang debau doh botur. Sekolah Tadika Dotaska ya obos tuap sekira basa IPU Robih 200. Opis Abang Torun ran pihak sekolah dua terika arit ningak basa IPU di laman web rasmi Met Malaysia. Sekira basa IPU ogi tanah-tanai maad nog 200,
penyedia patut obonai santop sekolah tadika dua taska ino. Dang pindorang media nang operasi minyak abun ya obonai sikira ogi abun dua gaya undu pagu namah da IPU robi 150 santipo robi 24 jam. Kita buat dua abar. Berita Komited Kakak Standar Perkhidmatan Kesihatan Negara dan nota beratus terima berubat debi kualiti. Selamat dua ngasi. Gapi Menteri pengaku Datuk Hasbi Habibullah Nang itih biguna dang sukong ngirusuk pemasang tenaga keroja kesihatan dan kompeten dua tapod beraga. Petugas kesihatan mesti ketubuk nama pengipuan dua pemanai odope dan nota perkhidmatan kesihatan negara ditakah sama nyam dua negara maju. Ia sebenarnya takah Majlis Beruman Singarong Bara Misi Hospital Limbang di Limbang. Dang masa ada sama Dato' Hasbi Raan Bara Misi dan nakit jaga pesakit sama kodak madi ayu odope pemasang teknologi berubat mesti ia bitimang dua nilai kemanusiaan saat nota pesakit terima penyaga punuak dua bi kualiti. Ahli Parlimen Limbang Inoh Nang pemasang dan keroja misi di Hospital Limbang Yohre di Pikara Desukup Pagu pinamah dan kiang misi dari di Hospital Inoh pikiran amar bau dan aspek penyaga pesakit dua ni pemasang positif dan keroja misi. Ratus patut samah naiduman jaga pingokas pemudah ratus saat nota pemudah elektrik di seluruh Sarawak doi oboh ngaso. Menteri Utiliti Duah Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julahi Nerawinang ratus mesti yakin kerjasama turung pihak utiliti batai penusah pendelisma doanya perusak infrastruktur elektrik. Sekira infrastruktur ino rusak tapo dia oda pemuda elektrik potod dongi pasas dang pinggidip ratus. Ratus tong obo mitiak ge, rikas nai report kira ogi kirin nya a, nai urah de doi totu. Ia sebaliknya ngi dia majlis ngin price Sarawak Energy Marathon 2026 di Kuching. Dang hal de bokon ia muji pihak denai bikodu ino, sobab mo mujur, norik pisua, moi ribu 44 naannya tempatan dua antara bangsa. Sekolah Kebangsaan SK Nanga Entai iore kodak sok sekolah oma dia boh nai bau dari buat suka belanja ni bilion ringgit. Ahli Dewan Undangan Negeri Meluan Dato' Loren dua cubin Arab pemuda bau ino tapot ngin peluang duduk anak sekolah do guru pakai pemuda derobi pagu dua sedia pendidikan big quality. Ia sebenarnya dang Facebook rasmi selepas odi melawat sekolah ino. Ia tong obuah ngin geh bitorang da opis kejaraya JKR Sarawak bikai pemasang projek dua kudu-kudu isu de patut obuah ngin perhatian. Dato' Roran nang projek ino patut rikas obenai saunak sekolah nanga entai tapak rikas pakai pemudah debau. Gaya pasang dua pakai jalur gemilang mesti botur demora takar naik kandungan pakai teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah Penerangan Sarawak Sabri Saidang itih nganya anak gambar bendera kebangsaan ino jadi salah. Ia sebenarnya selepas program ekspresi Jarol Gemilang Japan at Petronas di Kuching. Dang program ino 200 stiker magnet. Dua jarol gemilang, oba bikutung duduknya ada pakai orang raya, dekoda dreba e-hailing, dua p-hailing. Program naida Opis Menteri Komunikasi ngerusu Opis Penerangan Malaysia pakai kerjasama Petronas ino, oba naik ni sido di 95 stesen dobo piri seluruh negara.
Semadina kempen kibar jalo gemilang tong oboh naige di luar Kuching rusu program Info on Wheels di Taru-Taru, Watas, Sarawak. Ngan ku ngomong sabar ku basa bau pun puna. SPR oboh mitia nai report dekason bau cadangan nama Semongjuk kerusi Dun Sarawak. Cybercast mesti jadi platform pemasang bakat dua peruah pinggubak belia. Sekolah tadika dua taska mesti rikas obatuap sikira IPU robih so 200. Dari tiap bawa FM dari dua bosi dia ada Monica Gary, dua boh nukar Kang Sinabau dan Josh Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani.

Ragu bersama hingga Hamilton Joining Adi Pramanta hingga Ragu Ruruh Atinku Adi Pramanta Yen Singmi Anduan Wati Sama sembilan lo kasa peraga berapa dengar bersama aku DJ Hazel Adi Pramanta dengan tuit taruh jam setiap hati negara pukul RPI Singharam ke anik gas sopra ke harap barangan dalam buat senang kas negara baik kemarin pasal titik terlapis sama ke dengar agak dalam pimiu biata hingga pukul 6.30 Singmi Anduan Paks bayang nak tapi cuo dengar dengan Ragu Pramanta Adi Mesti akan sopra bersama dengan Richard Masih ada cinta kari pasal nak bersama dengan Lensi Pengrindu Otok.

mengasih pemberdekah. SPR Domitik nyedia report sekasan bau cadangan nambas menjuk kresi Dun Sarawak. Seberkas patut jadi platform yet nyikembang bakat peruah pinguru yen pimiang. Sekurah tadika kataska Dr. Up kembali rekod IPU lebih so 200. Selamat seminggu kasalam Malaysia Madani bersama mengaku Hazel Dias dan Megah Deproso YFM Bidia. Madin Tengendega, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mitik Seruhanjaya Brunei SPR nyedia report sekasan bau berkait dengan cadangan penyusun baat bau yang nambah kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Tukang miu yang perintah madani Dato' Sri Fahmi Fazil Kelatnang pikaran nedog nyebut tipu udung jemaah menteri bau-bau hati. Ayinang Perdana Menteri kedaan komitmen yang masang cadangan anak bak agi kudu-kudu pikara adi an kajen tindakan pihak SPR. Eka Sakati, ripas program ekspresi jalur gemilang Japan at Petronas. Ngabran Julai, Sawak Perjah Dun Sarawak menjibenar pimaga undang-undang komposisi keanggotaan 2025 yang nambah semenjuk kerusi bau. Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Pankah Seberkas berguna pejuu Kanu Pinurak jadi platform penyikembang bakat ke pinguru pimiang. Raka hati yang peruah terbabau adi BNP Mandai Integriti Kastama. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedatnang Seberkas menegah pejuu jadi dengan strategik Perintah Sarawak dalam mengimaju komuniti ke peruah pinguru merak. Ekrat nanti tipu kuka udung bas Tarusawak disidah Seberkas Berkas Sarawak sebab adis memai di Sibu. Proses yang teban pinguru merak iat sesi 2026 neg 2020i berguna tinggal jadi pinubu legasi. Ngana air an pimiang nyedia ada pengail literasi digital ke teknologi masa genura penyikembang kecerdasan buatan AI samun otomasi ngada tinggi nilai integriti disiplin ke tanggungjawab. Setelah tanah udung bas Tarusawak ni sidah seberkas Sarawak sebab adis memai di Sibu jadi atag yang berundang plan pertubuhan anak saman mien ahli jawatan kuasa Bigatung yang sesi 2026 dan 2020. Udung adidog ngatur tui taru anu pigru semejah dan sepagi anak menguruk 400 meng delegasi semai perdua anjak seberkas sondi abang Sarawak. Kedah agenda bas inah mien ahli jawatan kuasa Bigatung yen sesi bau jure report activity ke report beranja yen sesi 2020 neg 2026. Sekiang mai perlu anjak suam menega uduk anak. Gaya andu peraskah kurang ujian jakat jadi di begak kawasan di Borneo, Piberet Sarawak, neg 4 Ogos Sati. Ketua Pengarah Opis Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arif, Gedatnang, Muhammad Anip Gedatnang, gaya sebaksa selatan saman kiang tepat peras jakat pejuu begak di Indonesia. Ati dapat teban jerebu mutas baat kang ngurang pinggak masak ge di selatan Sarawak. Daratus dobitayan rujuk laman web rasmi ke media sosial rasmi Met Malaysia samun download aplikasi My Cuaca yang penerang sekasan bau kebetul. Sekurah tadika kataska Red Dr. Up ngenegeh kembali rekod IPU lebih 200. Opis Abang Tarun Raan Pitak Sekurah Katalika jarit perhati rekod IPU selaman web rasmi Med Malaysia. Kembali rekod IPU kiran tren bertambah neg 200 penyedia berguna dok masang yang terup Sekurah tadika kataska. Dalam pindrak media ikadatnang, operasi bini abun redognai bisengan ga gaya abun kagaya andu adis tugu. Dalam pindrak media ikadatnang, operasi bini abun redognai bisengan nga gaya abun ka gaya anu adis tugu tipu rekod IPU rebis 150 yang tipu rebis 24 jam. Piju ungaka.
Perintah tetap katu standard perkhidmatan pinyahat rais. Ati yaitu komuniti dan pimudah adibian kualiti seramat kangasi. Gapit Menteri Pengakut Dato Hasbi Habibullah Gedatnang rakah neguna sokongan sopi kembang tenaga kerja pinyahat adimujur kastama. Petugas pinyahat patut pijuu katu penyepuan ka kemahiran masing-masing yaitu perkhidmatan pinyahat rais berinyam ngar rais maju. Aikana nanti tipu rami bermas ngarep jururawat hospital Limbang di Limbang. Dalam perkembang beken Dato Hasbi Raan Baramisi jarit bidapat ngabarap sakit ngapuno aseng gacaga nimun rawak ngedep perkembang teknologi berguna setimbang ngan nilai kemanusiaan. Ati ngenetu nang pesakit da penakit do jaga ka beruri adi bien kualiti. Ahli Parlimen Limbang ana menegah kedatnang perkembang profesion ke jururawatan di Hospital Limbang ina pikara adi patut dongangan. Pinambah kiang misi dari di hospital ana teban fenomena bau dalam aspek penjaga pesakit. Ati menegah kiren perkembang positif profesion ke jururawatan. Komuniti berguna sama-sama kena pinurat dalam gerindung infrastruktur utiliti ratus. Rakati yaitu pemudah elektrik dapat sedia dindi Abong Sarawak. Menteri Utiliti Kat Telekomunikasi Sarawak, Dato' Sri Julaihi Narawi Keratnang, kerjasama di ratus berguna yang turung pitak utiliti rawan aktiviti vandalisme ke penyusah tundu infrastruktur elektrik. Terdapat penyusah ke penyusah tunduh pemudah utiliti dapat berdah pemudah elektrik petir kangen penyimar dan pemudi berakandu. Daratus menegak domite begaut report yang terdapat har bikait dengan kerja perusak ke pitak bikait yang tak penyusah meting pemudah elektrik. Aika sakati tipu rami juga prize Sarawak Energy Marathon 2026 di Kuching. Dalam perkembang beken, ayah muji pengatur acara berkeduhana ada rekod mai ribu 544 naan peserta lokal saman antarabangsa. Penyiraan anak sekolah ke guru di Sekolah Kebangsaan SK Nangga Entai yang belajar ngegaya adikena ke kondusif dapat dognamkan kerja pijog parit sekolah berkemas. Ahli Dewan Dangan Negeri Meluan, Dato' Roland Duit Jubin Keratnang, SK Nangga Entai ina kedal sekolah adi amba ke rusak di Sarawak adi dog pijog pari sop penitah di bilan ringgit. Fasiliti bakwana dog harap ngin peluang yang barak anak sekolah ke guru kenyam pemudah ada lebih sekena ke nyukong pendidikan adi bian kualiti. Pikarana dah kedaan dalam Facebook rasmi i ripas kenu kerja nami ka sekurahana. Tipu kerja namiana, Opis Kerja Raya JKR Sarawak mendegang ngem penerang pasal pijikambang projek samun kudu-kudu isu adi andog temit bat. Dato Roland Gratnang, projek kana berguna kemas tunak tipu isai anak sekurah nangga entai dapat kinyam pimudah bau ngah serkas i. Kerja pasang ke pengguna jalur gemilang berguna dog naik ngah gaya adi betul piber tipu peruah kandungan pakai teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah penerangan Sarawak Sabri Said Kedatnang pikarana berguna yang tak sarah tunduk imej bendera kebangsaan. Akhirnya nanti lepas program ekspresi jalur gemilang Japan at Petronas di Kuching. Tipu ramiana sekiang 200 pelekat magnet ke jalur gemilang dan ketungka pengguna aran raya piberet driba e-hailing ke p-hailing. Program dok ngatur pada Opis Menteri Komunikasi so Opis Penerangan Malaysia dengan kerjasama Petronas menegah Brahma Masang di semerima stesen Adi Medong Mien dindi Abang Rais. Setelah nana, kempen kiba jalur gemilang menegak dopi bayah di sepak Kuching so program Info on Wheels di taruh-taruh gedung di Sarawak. Ngangga masgah pe basa put-put ni. SPR Dogmite nyedia report sekasan bau yang cadangan nambas menjuk kresi dun Sarawak. Seberkas patut jadi platform yang perkembang bakat peruah pinguru yang pimiang. Sekurah talika kataska Dr. Up kembali rekod IPU lebih so 200.
Ati Dagaso YFM Bedia dog nyusun bedang Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana seremas mindu kasalam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Ragu Frontal bersama dengan YY Punk Band dari Permata Ragu Pima Legbut yang berangan dari bersama KAD YFM di guys ni kau kusah banang di tikati gibarata di angin nama moto dalam pimanu Paris sok kapung lagi dalam pimanu red moon kerja lagi ke dalam pimanu red ruah miris barang ke harap tanah kira kita nama moto satu seramat negara tahun adik tak tuju kas negara yang berangan di tikati di megah grup payah-payah di arut nah seramat kenu kerja pengenai ke berbis ke yang berata di arut aku sabar nang bera kaum-kaum dayung bera sindir-sindir mendega payah bi tenek di tikati kas negara yang dah berangan di bersama kita di YFM beri ya harap ke angan piju ubi sama ke neka perban siaran mereka mat ngapukor ju isa ju ngarep te atau dapat sama ke dengan galis kasut ni yen singumi andu hati jadi anak aku mesti dah ni tengah na ragu adi mesti dah kau sepulang bersama dengan Nico Roni cinta adi tayen.

sebungas nepun punaga. SPR dok pinta piluah report paling bau cadang tambah semenuju kerusi Dun Sarawak. Seberkas ini platform pemancang bakat engkada pemimpin belia. Sekolah tadika dengan taska tutup sekira bacaan IPU lebih 200. Selamat menu bisa mengaku lencagem agah dag meruti dengan ti agah dapuno. Menteri Bahas Dato' Sri Anwar Ibrahim minta Suruhanjaya Brunei SPR sedia report paling bau berkait cadang nyukat bau baat Brunei dina nama kerusi Dewan Dengan Negeri Dun Sarawak. Tukang Peragas Sendak Perintah Madani Dato' Sri Fadil Menang mengaban berkerti timpuh kudung Jemaah Menteri Baitu Haiti. Menteri Bahas Menang ada tinggal perkara masih ngampan tindakan pihak SPR. Lebih nanti memprogram ekspresi calon gemilang Japan at Petronas. Wang Buran Ijo dan merimpas Dun Sarawak lulus perambu undang-undang komposisi keanggotaan 2005 tina nama semenuju kerusi bau. Gerumpung Pimucang Kebangsaan Bersatu Sarawak seberkas tampat nulung Pimucang pikempang bakat dengan pimintar jaji pemimpin. Langkah tina nengkada balat taap bau pintar integriti dengan bidaya saing. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg Menang seberkas rakan strategik Perintah Sarawak ada pemancang rakyat dengan engkada pemimpin taap bau. Lebih nanti masa muka perhimpunan bahas ini sida taruh sawak seberkas Sarawak ke Sumahi Dasibu. Pingubah barisan pemimpin bagi sesi 2006 nek 2023 ini langkah pisilung legasi. Naminta bala pemucang panai digital dengan teknologi, lebih lagi teknologi kecerdasan buatan AI dengan automasi. Perhimpunan Bahasa Berkas Da Sibu tina berundeng tujuan gerumpung serta milih ahli komiti tertinggi sesi 2006 nek 2023. Perhimpunan natur timpuh taruh anu tagih anu nyanuna nek pagi bersama 400 semahang delegasi masuk mai perdua cawangan serbekas seluruh Sarawak. Agenda bahas sence milih ahli komiti tertinggi bagi sesi bau selain sen piluah report aktiviti dengan report kewangan sesi 2020 nek 2026. Gaya anu pare dengan kurang hujan jangka berlaku de ahi tampat de Borneo kibert Sarawak nek semengumpat anu buran mahi. Ketua Pengarah Opis Meteorologi Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip Menang angin ngumoi masuk arah selatan serta kahi tarun sahu jangka kekal ahi da negara jiran. Tingaban jerebu mata sebaat serta pintu berkait tantu terang jarak Johor lebih lagi da selatan Sarawak. Nyeratus dopi tayen selalu tubek pinerang da laman web rasmi dengan media sosial rasmi Met Malaysia serta download aplikasi My Cuaca tinan dapat pinerang betul paling bau. Sekolah tadika dengan taska ira tutup serta merta sekira bacaan IPU lebih 200. Opis Ong Tarun minta pihak sekolah dengan tadika selalu perhati bacaan IPU masuk laman web rasmi Met Malaysia. Sekira bacaan IPU pitengah tren bitamah nek 200 perlu ngunah penyedia nutup sekolah tadika dengan taska. Pinerang media Timenang, operasi pembenahan awam iratunah sekira ada ramang dengan gaya anu sesuai wang bacaan IPU lebih 150 bagi timpuh lebih 24 jam.

Pisilong dengan Aga. Perintah Ira Pisilong pigatu standard kualiti perkhidmatan pihak negara supaya rakyat dapat perkhidmatan lebih paguh, selamat dengan ngasi. Gapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Manang perlu penyokong masa pemancang tenaga penyihat bidai saing. Petugas penyihat perlu selalu nambah pemanai serta kemahir kerja dengan jamin perkhidmatan penyihat negara dan tahap sama taraf dengan negara maju. Lebih nanti masa berucap de Majlis Man Bingara, Jururawat Hospital Limbang, Dak Limbang. Dato' Hasbi pinta jururawat de ngelayan pesakit puno tanggungjawab memakde. Pemaju teknologi perubatan perlu seimbang dengan nilai kemanusiaan dengan jamin pesakit terima penjagaan penyihat berkualiti. Ahli Parlimen Limbang muji pemaju bidang kerja jururawat dan Hospital Limbang dengan menganggapti hasil kerja depaku. Ditambah jururawat dari the hospital ngeban pingubah bau de pikara nyaga pesakit serta profesion jururawat. Inya ratus perlu nyalan tanggungjawab bersama nyaga infrastruktur utiliti awam. Langkah ditunas supaya pengada elektrik de seluruh Sarawak kekal ada membiasa kait tinganggu atau patut. Menteri Utiliti dengan Pekasi Sarawak, Datuk Seri Julahina Rawi Menang, perlu tanggungjawab nyeratus ngelawan aktiviti perusak rata ratus dengan nangku infrastruktur elektrik. Pirusak atau nganggu pekekas utiliti tegal patut pengada elektrik ngaban penyusah nek inyaratus. Inyaratus dok pinta pantas ngeripot nek pihak berkuasa sekiran tu beraktiviti perusak rata-ratus. Nepi nanti, Sibayu Majlis Newcon Prize Sarawak Energy Marathon 2026 da Kuching. Nemuci pihak ngatur lumba beracung dengan rekod mahi 1,544 peserta lokal dengan antarabangsa. Anak sekolah dengan guru de Sekolah Kebangsaan SK Nanga Entaih dapat belajar lebih selesa wang siap kerja ngunah bau sekolah. Ahli Dewan Undangan Negeri Meluan, Datuk Roland Tuat Jubit Menang, SK Nanga Entaih, Sekolah Damba de Sarawak, tunah bau minan belanja ini bilion ringgit. Fasiliti bau harap nyugon peluang nek anak sekolah dengan guru dapat minan pekekas lebih paguh serta nyukong pendidikan berkualiti. Pekerati udah kongsi da Facebook rasmina memelawat nek sekolah siti. Timpu melawati Opis Kerja Raya JKR Sarawak pidaan taklimat pemaju projek serta tingah penyusah perlu udah perhati. Dato' Roland Menang projek perlu siap ngajah perancangan supaya anak sekolah Nanga Entai cepat minat pekekas kimudah bau. Jalur gemilang perlu pasang tinan dengan petunjuk minan cara dak batul. Kiberet wang piluah kandungan minan teknologi kecerdasan buatan AI perlu ngajah atur dak batul. Pengarah Penerangan Sarawak Sabri Said Menang pikarati penting tidak ngilak silap imej bendera kebangsaan. Lebih nanti meh program ekspresi jalur gemilang Japan at Petronas da Kuching. Timpu program 200 stiker magnet dengan jalur gemilang cukon nek pengguna jalan bahas kiberat dreba e-hailing dengan p-hailing. Program Natur, Opis Menteri Komunikasi, Minan Jabatan Penerangan Malaysia, kerjasama Petronas, Tunah dan Semerima Stesen dan seluruh negara. Kempen Kibar Jalur Gemilang Piluas Tunah dan Sepak Kuching Minan Program Info on Wheel dan Taruh Purtaruh Daerah dan Sarawak.

Tinan ku mengenaga ku maca pun-pun sikit lagi. SPR Dok Pinta piluah report paling bau cadang tambah semengicu kerusi Dun Sarawak. Serbekas ini platform pemancang bakat engkada pemimpin belia. Sekolah tadika dengan taska tutup sekira bacaan IPU lebih 200. Dengan sangat tiaga, The Community Dok Susu Meda, Monica Gary, masa Section Berita Ewa Semasa RTM Kuching dengan senalin Minas Nabdaya pada Maureen Anjak. Sekmenu dengan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ragu Pranta bersama dengan Jackson Boston dengan Magnificent 5 Band Adi Pranta dengan Ragu Bintangku. Lebih seberangan Adi bersama KADYFM di Kasmaga. Harap ke berata berjaga-jaga marit nanti. Amai marit nanti Reista menura susah jerebu ke tunak gesok report Adi Dopruwa beda opis abang terut nah diki dapat dah tinggal ke di eqms.doe.gov.my diki dekat pukul ju ngarep mati lagi pri kawasan di Sarawak adi merekod takah IPU adi desehat arena asa 100 ni neg 200 kas nega yet na kawasan-kawasan adi rekod takah adi desehat ina di Serian 172 di Kuching 157 Sri Aman 156 Samarahan 156 ke Bintulu 150 Taru, Sarike 152, Samalaju 150, Miri 100 Mengju, Kasibu 100 Ju. Jadi hati na takah adi desehat adi medog record di Sarawak neka pukul Ju ngar mati. Jadi harap ke berata sesama tak boleh jaga harap tak dapat ke ngurang aktiviti-aktiviti tak di sepak kawasan di sepak arut nak amai kami tak tinggal gaya anu adi de ketetu, lebih sige mari tati gaya anu paras panka anu rega gas nega tipu anu rega ge harap ge atak manyah naik kerja-kerja nyitungan amai ati ini ge so gaya ngata turung tak jerebu susah jerebu jadi dari istat jadi kan tapi cuk dengan lagu Praman tadi mesti dakak sepul bersama ngga Tony Peace Band apa-apa kerepasan bersama ngga desil ngga rahayu kurnia kajan oku.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ngak kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i doktor up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Ragu bersama dengan Isin Roh Hayu Kurnia Kajian Aku yang berangkat dari bersama KDYFM di harap ke berangkat bersama ke tingkat perempuan siaran kas nega selamat ngarep ke yang berdengar adik ketinggah ke pakai gaya RTM klik kas nega terima kasih ke yang berdengar dengan di Facebook YFM di kas nega atik dari pagian di so opis meteorologi Malaysia yang tipus meng 2 jam di ke pegeru sopuk korpat singumi andu tejah di ke yang singumi andu wati jaka jerebu di sepuluh bahagian di Sarawak yang ngarep mati ke awal asas pagi senaga agi babe jerebu ke yetna raut gerumbang asandi periman 2.5 meter ke sebab poso barat-barat daya ngarajui asah taruh peruk neg 40 kilometer di jam katakah paras anuati indak asah 2.4 neg taruh peruk 5 darjah Celsius. Jadi hati dari pagian so Office Meteorologi Malaysia yang tipus meng 2 jam di ke pegerusa pukul 4 singumi andu tijah. Kestiga, saya mengharap yang beringan di ke bersama di Facebook YFM di Rabi Siga di Ronald Dennis di ke bersama Ata Lani Landi Lambet Nenek Fila. Terima kasih. Kasih terima kasih ke yang berdengar dengan Adin Burger. Like, share, live tak yet dengan mati bersama ke. Nga Selagar. Ini sama bingara. Kasih nega atas pakuk. Terima kasih. Vincent Tagau lagi bersama kita. Babai konten. Terima kasih. Babai konten. Dawek Mawas. Ini selamat singumi andu. Peter Killen lagi bersama kita. Ia dah ngarap mati. Lagi dengan Nelson Tony. Terima kasih Nelson. Alfreda Clement lagi bersama kita. Tiada sepijir. Yang semalaman andu sama dapat dengan balingan dah segmen ngancang peta. Pecuk dikain dengan ragu pramana tadi mesti akan sepering bersama dengan Tonius Poji Seraru Gaon.

satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Mong Nogleh Juara. Itilah Carta Music de Kajon-Kajoningan. Carta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kemut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Carta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.

Bersama dengan Hendrik Louis Ngaziliana, rindu-rindu selalu yang berangan di sama ke ADYFM dia, yang berangan di tikatik usah badang lagi berangan di mega berumah seramat berumah, yang berangan di am bertenak seramat bertenak, yang berangan di bertugas seramat bertugas kaso pergas lagi berat anak-anak ta. Aku sabanang lagi berat anak-anak ta mempersa gebuk nikah kerja-kerja adi patut direktur sepagi kede nikah barang-barang adi berguna do teban kaskura rebe-rebe siga yang pendidikan seni yang berat api masa aku sabanang kemis pagi lagi pendidikan seni tinggal sikit-sikit ke beranak tak anika perka-perka di bukan ada teban mereka kadang beranak anak tadi kami mendek sekurah ka im kedaat nang lagi barang di bukan ada teban jadi istiga ya na barangan di sama ke di YFM dia harap ke barangan api ubi pramun bersama ke kas nega mai kebet ya barangan di ketengah pakai Facebook akan bisa gerakan semuki kamu gaya andu tepat ngan kada lagi kah jerbu di tepat ngan sungguh bege kawasan-kawasan tak di Sarawak adi meh dekat atnang bege jerbu kasege lagi ke kedaga so report dediki di kedaat nang skura bisa do teup kemai IPU lebih so 200 diki ati me do kedaat beda opis Abang Tarun Serau opis Abang Tarun kas lagi ai datang pitak sekolah dapat up sekolah kami indeks penyekai sebab puan kah IPU lebih so 200 ati mendekatan pada pengarah pendidikan Sarawak Omar Mahli diki ai datang sungguh benar dek mati tadi mating sekolah doktor up setegar IPU ada lebih so 200 amai kami tak tinggal report record IPU neka pukul rejuk ngarem tija diskasi begitu ngena diserian 175 kas lagi giga aktiviti-aktiviti di sekurah sebagai doprati ke masak ke tipu andu peras dengan netu genang penyihat takah penyihat bara anak-anak ta di sekurah nakit dog jaga jadi senaga ia nak berata pemas berguna ke tak perati guna ke tak kedaan di bara anak-anak ta pada ngurang aktiviti-aktiviti aktiviti di sepa lebih-lebih segera tipu andu jerbu ka andu peras marinati ka senaga mereka metah rumahnya kurang nokpin jadi mereka berapas nanti tengah pukul mais ngarep atau dapat sama-sama kedengar program Aran Pimudip adiki Yat Mingwati atau dapat sama-sama kedengar program Aran Pimudip so Gereja Roman Katolik Serian

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pensel aku no. Buat usah nak milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar raba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luasok kedai bisna. Pakai pensel itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat kan?
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel muti pali. Doi aku tiap jadi penoku. Jaga doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang kutie. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cego.
1: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

Gracia masa Tuhan kita Yesus Kristus dengan penyuka tepamang dengan penyidi pada Roh Kudus bersama dengan Bapa Balakine. Selamat anu minggu untuk Bapa Balakine. Lebih lagi kita ada kaum Kristen. Anu itu sema anu minggu das mengperi dua sewae. Bila pun lagi dua program orang pemudim. Da anu minggu itu kita bersama dengan Bapak Father Paul Harry masuk gereja Roman Katolik. Sebaik kita pisilung program orang pemudim itu, jaboh kita kedengah lagu itu.

Duah geuna mang deungeunang dengan Roh Kudus. Amin. Bala kebabredi duah geuna Yesus Kristus. Sibayu kita pisulung program aran pimudip iti. Jabok kita keping Injil dedok tulis beda Santo Matthew bab 4 ayat 22 tok 23. Haleluya, haleluya. Biberkat mah de geraja de meneg duah geuna Tuhan. Damai dua sorga dengan mulia neg sorga desembu. Aleluya, aleluya. Tanpa bisamah kini, bisamah roh ekam. Baca Masjid Kudus ngajah Santo Matthew. Mulia nakam oh Tuhan. Jesus meda bala anak muridnya nyampi neg arud taye masuadepna. Neg tebing sesah lemane ngancak bala ratus mering. Menengancak bala ratus mering, nenyumak engkajuh wang adepne ira semayang. Wang meh lamat andu, mina adepne ain. Lemak sen arut mejuho detudak danu. Dengan adog sagak gelumang, ngin ribut ginte. Wang pukul taruh bingare, negain ngejung balane, mpenu detunuh umon. Lalu wang bala anak murid, tebuk nam panu de tunu umon balana trawe antu balasen megan menan awang de trawe pak wang Jesus mengaba balasen menang aba trawe aku mah iti aba trawe Peter mah de nyaut Tuhan de nyanda kana akam nancak ma aku mandeg ngajung akam metas umon Jesus nyanda gatebo Mesen Peter luah masuk arud lalu penuh ngajung Yesus metas umon pak wang ne engkinyam kuasa mahu ne trawe lalu ne rintem Tuhan kuah mah aku ne megan Yesus nunjul tengah ne dengan megah ne namba da kurang pisaya ne nyanda ane reti amu ayab lalu lemak balasan nyampi neng arud ribut kejet bala dari de arud meum de jawina dengan nyanda mana akamah anak tampa Injil Tuhan amin mujiakam oh Kristus bala kebambradi dua genan Jesus Kristus semua kita ada dirasa masalah macam-macam masalah kita ada de ngirasa masalah duit belanja ada kita rasa stres di tempat kerja atau sekolah ada de ngirasa konflik dua memba masalah mandam de tibu masalah adung tegan inya de sinelau kita masalah masa depan dengan ahi macam lagi masalah semua masalah itu secara tidak langsung ngeban penyusah dua pemudik kita tiap-tiap andu kita mikir mengoni rak ngilese masalah itu. Kebam beradik dua gana Yesus Kristus. Memang kita misia kedapat buhu masu masalah. Sama ada masalah kita sen icek atau bahas. Kita mesti irak ngilese ne mehen kai ngaco pikir aseng kita lagi. Pak munikah langkah kita inya Kristen ngilese masalah itu. Ya, kita mesti rabregeh dengan Tuan Tempa. Tuan Tempa dengunah kita dan nyanyang kita kaya dengancak kita susah sampai kita kaya dapat ngelesene wang kita mana-mana beragah dengan adab Tuan Tempa. Tuan Tempa puan ne penyusah dan nantuk kita. Ne kaya akan tegan kita wang adab memasa kita aduk penyusah. Ne rantubuk pisaya kita doah masa sen. Adakah kita tetap di sini dengan Tuan Tempa ataupun kita mengajar ada beken tindan pelepas ada kita masuk penyusah kita ada inya era makau cara mudah lalu rak kena bus ada pne kena bus inya paper dengan asauna atau benah tanpa mikir pemudip dengan tanggungjawab balana terhadap bala anakna ada doktegan ada de sanggup ira nyua dadah mohon dapat lepas cepat masuk utang. Jadi depih boh pisai kita.
mengenai bahawa kita engkamut Tuhan tanpa kita. Timah daerah tebuk Tuhan tanpa nahan kita. Gapih pisai kita buhu. Kan kita menang adu kita menepi saya dengan Tuhan tanpa. Kai kita mengsen bala kebun pradi. Kita tetap ngaba dengan bisenih dengan Tuhan tanpa. Uang kita mana-mana beragah dengan ne. Semayang kita nak Tuhan tanpa bala kebun pradi. Aba kita laju semayang nyungka ini kayu de perlu kita nak Tuhan tanpa. Cepat atau lambat Tuhan tanpa mesti akan nolong dengan nyugon ini kayu de pinta kita. Uang kita beragah dengan ne. Ani ratina sebab nang keping semayang penyuka kita tiap-tiap andu wang kita ngapana Tuhan tanpa akan nyugon pinulung sen wang tepat pada masa na kain sebarang penyaba dengan pisah kita harus bertumpu dengan Tuhan tanpa kebam berada dua gana Yesus Kristus mengsel lagi adep Tuhan Yesus walaupun Tuhan Yesus ahi kerja na tetap ngumit masa semayang nyungka anya nih kayu derang kirana mesu tepak mang ne de sorga. Nengancak bala rasul ne taye nyampi arud neg tebek sesah. Dengan adep ne ngancak bala inya da ihong meri. Wang semua inya meh semua meri. Tuhan Yesus gatuh neng kaju lalu semayang neg emang ne de sorga. Sampai andu mepete lagi na masih mah Tuhan Yesus sain dan kajusen semayang. Wang masa de sama arud detinan bala rasul Tuhan Yesus odog saga gelombang deras. Wang pukul taruh bingare Tuhan Yesus gaid ngajung bala ne jalan detunuh umun. Bala de abi arud sen libintat dengan trawon tebuk Tuhan Yesus. Pak Tuhan Yesus nyanda aba trawo aku mah iti lalu pita pun nyanda kan akam Tuhan nancak mah aku meneg ngajung akam metas umun. Tuhan Yesus nyaut gatibo pak lebah pita itu berkuasa mahu mena-mena deras ne trawo lalu rentem de umun nengaba Tuhan Yesus Tuhan kuah mah aku. Tuhan Yesus lalu nunjul tengahnya lalu ngilamat Peter. Tuhan Yesus nyana dengan Peter. Manakah kamu kurang pisaya dengan aku? Itimah gembaran kita misia. Sekejap kita menang adep kita pisaya. Pak wang ada masalah bahas. Kita mudah kurang pisaya. Pisaya kita jadi lemah. Lalu kita mudah jatuh rentem. Anani dengan cak kita sadar. Tuhan Yesus kaina nanah kita susah wang adep. Na tetap nunjul tengah na nulung dengan selamat kita. Sebab na bala kebambaradi dua gerai Yesus Kristus. Ngin kita ngabak na kita antian Tuhan Yesus. Tiap-tiap andu dua susah dengan senang pemberi kita. Serti bala kebambaradi kita harus bersyukur dengan berserah na Tuhan tanpa. Tuhan tanpa sentiasa ada bersama dengan kita. Amin. Jaboh kita semayang dua Roh Kudus mengkita maju dua penyuka tanpa. Tanpa dapat lebih kuasa dengan debabar mudib. Roh akam ngancak mejaji nabuakam.

suci dan merebut pada kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus bersusah lemah perintah Pontius Pilatus pada pinasa di salib lalu kebes dengan dogkuhan. Namohon nang sibayan anu kitaruh na mekat masuk pingabes. Nanya mak surga ada pegulu kena tahu tempat mang dapat lebih kuasa. Masukin na ira mandeg ngatu inya ada mudip dengan inya ada kebes. Aku bersaya dengan Roh Kudus. Gereja Katolik de Kudus kuncinya kudus pengampun dosa. Pemukat ibu dengan pemudip babar. Amin. Binan penuh pisaya, jemput kita ngapak mang kita, binan semayang dan aja Yesus na kita. Amang kami dua sorga, ganana kamungan kudus, perintah kami negatif, pingkirakam, ira dutunah datana mung de dua sorga. Pima kami langan uu, juga nunduk kami, anu iti, nampun penyalami, memi ngampuni ada bisalah anda kami. Nibana kami masu pingancu, dengan perimpas kami masu, anenih debi ek. Amin. Kita semayang, dan nyuka ada kita Maria, nulung kita, taat ngajah anakna Yesus Kristus. Tabi Maria de penuh gracia tanpa bidang anakam, biberkarka masu bebo dayung dengan biberkar Yesus anakam. Maria de kudus ana tanpa semayan gonominya de bidusa, itiseh dengan lemame sindek rakabes. Amin. Mulia de gemang dan anak dengan Roh Kudus, mang de masu tegena itiseh adu-adu adeh dengannya pengan. Amin. Tanpa ada berkuasa berkat nyaga dengan piara kita semua dua gena nemang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

Ragu perhentian bersama dengan adik Amidah sejebeng drum blues. Adik perhentian yang dengan mati lebih si yang berangan di bersama di YFM berdiri. Kasih dengan mai kemat yang berangan di tikatik kedek yang berangan di arena pangkahangan adi di sepak. Pagi aplikasi RTM Click, mereka tengah dapat nyaksi secara langsung Chelsea berapa dengan Johor Darul Takzim FC, panggil JDT FC di siaran TV OK. Likim berpukul sepukul main ngarem tijah. Kasih okay? Sama ngarem gaya nak berdengar dengan tak, adik bersama tak. Lebih sikit beringan tadi Facebook YFM dia ya. Ros tunggunya inang sama ngancam betul le geng-geng awah. Harap sop sehat sehat selalu inang. Salam damai masuk serian jerbu. Harap tak sama ge jaga pihak perenggan tak. Kasih lagi sama ngalem ge di dengan tak Veronica set gi bisa mengata ing ngerbatik. Inang selamat semindu ya na pendengar YFM dia ya. Beringan malis di Kapung Bratat. Nah, harap sopeng sihat senang. Terima kasih. Kasih lagi semangat ngarem ke di Christopher Nile. Apakah cikgu? Inang sama tugas di Inang semoga sopeng geng-geng awah terhibur. Enggak semangat ngarem ke tugas. Salam sepenau. Terima kasih dengan tadi penau. Kasih lagi semangat ngarem ke dengan tak. Lebih segera G Chun Fo lagi bersama tak. Terima kasih Roy Kwang. Terima kasih sama ngarem Roy Kwang. Sama ngarem ke di Rachel Merican yang salam manis saat siburan Kiong Lee Findi lagi bersama tak. Mitra Tan lagi bersama tak. Inang selamat ngarem ye sopreng. Harap tak sama sihat. Terima kasih. Kasihnya Cliff San Cliff. Inang sama ngarem dengan selamat tugas. Salam Malaysia Madani. Salam mesra di Barang Pemina Setia YFM berdia. Inang minta ragu napa-napa. Ragu napa-napa. Mereka main tijah. Kasih lagi sama ngarep ke Nurul Atika lagi bersama kata inang harap kita semua sihat tersenah Anduti. Salam manis masuk JB. Terima kasih dengan tali JB. Hati Apet sama ngarep Ruth Merrill lagi bersama kata ngarep mati inang selamat ngarep onu minggu dosok pengajit setia YFM dan laki-laki sejak salam ceria so aku bung brado kupuak segong singgai. Terima kasih edang bagus sejak dan keadaan cuaca ada bongoh berjerebu adinti sebab garam gaya dengan tadi lagi bersama hati dengan mati kas dengan tetap syuk dengan ragu perantai bersama dengan Ezra sama berami.

Ragusa tu berana Felix Black Spider orang bujang ngah di Perman Taya tinggal mati lebih si berangan di sama ke di YFM dia kas juga ni si tak gah suka nak di ran ke kutuk ngah bersama ngah berangan nak di ngah mati dekik ia na sukma sukma adi re dongatur sok semang rimah dek dua pepat anu berat nanti dekik Sarawak nanti nasi enjuk pro rimah pingat emas ngah bitan gerak juara ia na juara keseluruhan tipu sukan Malaysia Pangkas Sukma ada dongatul di Selangor gas menerima dek 24 anugerah nanti dikitu lah so Gapit Menteri Pimiang Sukan Kapin Kembang Tukin Dagang Dato' Jared Rentap Jabu di Kedatnang lagi periratus taruh perunaan kontijen adi depan berat atlet pegawai sam adi adika Selangor ia na tapi perat derm temasya Sukma Karyati di kegi taruh perujuk bahasa sukan ia na 406 perpi acara di kudu-kudu venue di Selangor kas negara kita datang yang jadi juara Sarawak Nathan Resen Juk Pro Rimah Pingat Emas di Kingga Sarawak 2024 Riki Sukma ada dong ngatur di Sarawak Riki Sarawak Resen Juk Pro Rimah Pingat Emas kak kita datang ayah Sabah Genang sasaran yang seenjuk prima pingat emas hati dapat dong seet amai sebayu hati meseenjuk prunam pingat emas jadi sebagai yang nak suka nak diwakil nak diki kedaga so sukan adi agi dong atur diki yang piala ASEAN 2026 diki Malaysia mengemas badi semang dua sawa diki dah menang tipu berdapat dengan Vietnam jadi hati nak kena so misi Harimau Melaya yes na tiket ke final Piala ASEAN 2026 kan so dua berdapat tipu separuh akhir diki Harimau Melaya sebagai hati berdapat dengan Golden Star Warrior di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur yang aksi separuh akhir Adis Mungas gas mengenam ada berat nanti sebayu ready ke aksi timbal balik taruh anu di pasangan anu nangas mang pri ada berat Ogos diki yang rekod berdapat so dua berat nanti Karis Kasen Harimau Melaya berdapat dengan Vietnam in Disember 2004 kan menang 4-2 di gelanggang lawan dalam aksi separuh akhir kedua Piala ASEAN tipu hana adiki sebagai hati dah ngata tenang Piala AFF kas negara Malaysia sebenarnya memujur ke Mekadi Badi semang di sewati dia dapat rawan Vietnam kan rekod menang 4-0 tunduk Golden Star Warrior tipu Piala Asia 2027 di Stadium Nasional Bukit Jalil ngah beranjun ada lepas jadi sedega harap ke lepas titik habis bagak dengan agak-agak di sukup kena ia tena tiberat na Harimau Melaya mereka bet ke giga nang tak pemain Sarawak habis juga anak beri hadigit suap main derap tiberat Harimau Melaya yaitu Piala ASEAN 2026 kan sedikit kadang-kadang so agak sukan di dapat kutung ke soprak diki Kai Wun dengan Roy King juara Masters Korea diki gandingan bau Malaysia Tai Ki T. Kai Wun ga Yap Roy King seen gelaran pertama yang persatuan teban price Adis Bungas ia Persatuan Badminton Malaysia BM dari acara bergu dari repas mengarah rakan senegara Man Wei Chong So Wei Yik tipu final Masters Korea ASEAN diki dok ngatur ngah singmi andu jecah diki senega ati na gandingan bau dalam eksperimen jurulatih kebangsaan ia ruah habis begat dengan bakat-bakat bau dalam sukan badminton. Kan sedega kira-kira so yang sukan bor diki Kuching City FC peguru saingan Liga Super 2026 dengan aksi berdapat dengan Johor Darul Takzim pakai JDT drama perlawanan Sumbangsih Piala Sultan Haji Ahmad Shah di Stadium Sultan Ibrahim gaduh pun di anubran Ogos Sati diki ripas Piala Sultan Haji Ahmad Shah pakai
perlawanan sumbang sehati agi ju beraru bor adi Red Dog Nurak pada Kuching City FC di tempat lawan sebagai parik ke Stadium Taha Arifin alina Stadium Negeri di Petrojaya Kuching semang 2 Disember sewaati kas juga kada ge so Liga Super diki Kuching City FC memujur ge dere meret yen Sukan ASEAN puan ka Liga Juara-Juara ASEAN ACL 2 diki agi ge kedaga so baru bora ada peguru ngah 9 September ti negara 5 Disember bukan sana Kuching City FC negara mujur meret ayi drum Piala Shopee puan ka Shopee Cup ASEAN Club Championship 2026-2027 diki baru bora ti rep guru ngah ju Oktober diki baru ada semua sedang ngatur di Kuching diki Kuching City FC dapat ngah Tampin Rovers FC ane nanti beransur Singapura ka ngah pre Disember redo ngatur ngah di Kuching diki Kuching City FC dapat ngah Borneo FC Samarinda ane nanti beransur Indonesia jadi ati nak ada agak sukan di dapat kutung kasopra gata pucu ngah Ragu Pramanta bersama ngah James Ginyeng agak dikenak kali pasana bersama ngah Herring Stephanie susah senang adi bersama.

Ragu Pramana bersama dengan Harry dan Stephanie. Susah senang Ali bersama Harvey Sibrangan dari bersama KADYFM Ria. Harap keberangan bersama KADYFM Ria neka pada bernisiaran. Lekas juga semangat harap ke yang nak berani dengan Ali Baba bersama di Facebook YFM Ria. Harvey Sibrangan dengan ta Linda Katet dan saya mengharap salam so nilai Negeri Sembilan. Terima kasih dengan ta so Negeri Sembilan lagi bersama ta ingat mati kas juga. Semangat harap ke di dengan ta di muka Joseph Sendop lagi bersama ta Ibrahimat Akib Ina kedudukan terkini persahabatan perlawanan persahabatan antarabangsa Chelsea dengan JDT bendik ni guys lagi nang Ibrahim Akib nang nang salam sok Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Terima kasih guys lagi saya mengharap di dengan tak Charlie Chung Tizen Lime salam sok Semenya Selangor lagi okay, bersama tak terima kasih guys lagi saya mengharap di dengan tak berkenan lagi bersama tadi YFMD guys lagi mementingkan nyami atas negara di perbuatan segmen ngancam petik ya Anu Hati. Terima kasih lebih seberangan Adim bersama KADYFM dia. Kami tiap maaf kami lagi salam-salam dengan dia sepeda bahasa lagi ragu-ragu petik dengan dia sepeda main main gapang apa yang gak lus anu dua atau berapa ingat dalam segmen mekat kali masuk pukul 6 sesan neka pukul pi sesan bersama ngaku kas negara selama ngarum ke amai kembat lepas hati tak dengan dia bersama ke hingga pingarumi DJ Lala Adi Pramengan dalam segmen ngarum pun ke mai ke kemat ia adalah peminat setia carta ragu beria angan dapat kedengar carta ragu beria pagi dalam segmen ia dengan di arat jadi anak aku juga terima kasih kas opreng lepas hati tak tarik kedengar agah pukul periso National FM aku Hazelius juga terima kasih kas opreng berapa ringgit tak ngak anu dua ka terima kasih kas opreng ragu sekasin bersama Ali Mesedia kas opreng bersama angga Mekis nyalu.

0: sama Dokoi dan segmen
1: ngarem kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hada kai.
2: Sepukul peringaron, next men dua terus ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

Ragam raman dari daun tempat pada tahun ni Osperji Seraru gaon Seraman ngarom Seraman dapat datang Seraman segmen ngarom bawang tak Ia ngarom hati ya Ngarom pada minggu Berama ngapri Yang berana Ogos 2026 Ngin seraman ngarom Seraman peraman Rebisi berengan Adi Aki bersama Aki Jam mati nanti ya Ngegah Kuarap so berengan Terembuk senang Rebisi berengan Adi Sabah kunang mati nanti ya Kedai ya Nepiak-piak Adi ya Nepiak-piak Dari minara Tengah-tengah Adi keberang kaya ngan adi agi ketengah ke ngaramati di YFMB dia Pucuk Praman dekat penerbangan segmen dengan rompawan tak. Lepas itu, tidak Pucuk Praman ada tak dengan ragu-ragu Praman. Sebab tidak dapat sama-sama kita agak sengarap ngarap mati dengan pukul simbang singarap. Lepas segala namun biasa tarik sama-sama kita dengan program di Doga Peruah di YFMB dia pukul simbang suku singarap mana ina all this minggu hati bersama dengan penerbit Francis Farrell Chu. Lepas program all this tarik Pucuk dengan di YFMB dia dekat pukul simbang dustrop ngarap ngata tarik sama-sama kita dengan automasi YFMB dia pukul Semang 2 nekak pukul 6 Isan Spiky Semangat Pri Minar Pasa pukul Pri Sengaram Semangat Arum Sama Praman Di YFM Video RTM Kucing Bisa mengaku cuba bertugas di Jelala Jatah Pucu Praman Adap Tengah Raga Praman Adi Dok Teban Habida Chris Udangan Nga Ellen Kayan Ngunci Cinta

Raga Praman dari Dr. Pamela Rahayu Kurnia Dongguru Bada Resil Ragu di Dr. Pamela Ragu di Dan Tetap Bersama Teman Atap Adin Taruh Perut Minat Rupas Pukul Peris Dengan Rasa Mengarum Selama Dapat Dia Tak Derem Segmen Dengan Rumpun Tak Bersama Ngaku Cepat Bertugas Di Celala Adilai Bersama Ngan Sob Raga Petua Itu Ucam Nukar Pukul Semangat Dua Secara Pengarap Aku nak kehabat dengan Madi Nanti Tuan Sosong Puan Ya Kedahan Gaya Anduta Revisi di Kawasan Serian Ya Indeks Sikit Sebaka Di Takah di kawasan Pegatung ya di Sarawak ingat aku nak ke barangan di kawasan Serian aku dapat dia ngurang dia aktiviti sepak mai atina dapat tenang keadaan gaya apakah keadaan abang terun tak ada apa kena ya ngana sama-sama tak jaga penyelamatan sobra ke.

Ingat ke mana gaya nak pergi pansu perak ya? Kena ana jere buati ina beraku. Beda asuh so Kalimantan ya nga 200 ni titik peras di dog ngaten di Sarawak. Ingin jawatan kuasa ngurus susah negeri Sarawak kita anang Sarawak Madinati ya dreb mafasa monsun barat daya ngan sebab poh lazim ina mendek so arah selatan nga barat daya ngan kada nanti bisa beda asuh so kawasan kebakaran pun ka kawasan Saudi Kalimantan bergerak ke merentasi sempadan nga mempengaruhi kualiti sebab di Sarawak. Karena data Pusat Meteorologi Khas Asin ASMC kirain ke perbezaan ketara aktiviti titik peras di sok dua-dua wilayah. Ngah agi 200 sendi titik peras itu ngatan di Kalimantan ngaju anu bulan Ogos ngah Sarawak rekod tak sendi ada titik peras andu adi sama ngan SMC meter 200 terus sepantau ya indeks mikir sebab ngah tu nak gana sehat rasmi petak berkuasa berbunga perkembangan kualiti sebab di Sarawak. Aktiviti fizikal di separen kembali dapat ngurang dia ya buat masa ti nak kena gaya dengan kena ibian risiko ya risiko doga apa nak angan adi agi biar na penyakit kami dapat ya pakai itu tunduk ke bapa kami ngana di sepa di nak teh cai ngana di biar na masalah piniha ataupun ka simptom-simptom adi kait dengan pernafasan kami dapat ya kami doga apakah kami biar na masalah kesihatan terus adik pusat terus adik klinik penyihat adik bersindak golongan pan ketibaan lebih sensitif tuduh pencemaran udara ina berat beranak anak warga emas adik perlu dok ngen perhatian ya pada rebis akmi keadaan sebab kapan keadaan udara semakin merosot di Sarawak ingin sobat berita ada pertanyaan ke bedamanya dengan terun secara terbuka kami dok sabit sarah bisa dok denda RM100,000 pankah dok chair negeri masuk pankah so dua-dua sarah anda yang ini sesama tak jaga penyata pun turun tak kami tak apa dah di remin aran kami ingin beting urusan dari rungah tu disepai sama-sama tak jaga penyata perenggenan tak benda nanti berdengar jam tadi si dua taruh berpap minit lepas pukul repris ngaram yang sama-ngaram di barangan nanti berpustia sama kaya di YFM BD RTM Kuching ngana jaring tiap cuba peraman adat tak ngaraga peraman so di jegan band cinta nombor indi.

0: adem seir. Kai, kena kemampuan nyara buus kah? Nyara nganai kah? Tidakkan. Dengan pagu raya set kroke moya, kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipatmu ya. Semua original, banca de mahar, anyapnya minan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kun mahar, ngan banca de pagu de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jaku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jaku lede.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kai leguti akuti mise na pakken boleh abah mau masak nyuhon bina kai mumpuninya ada sasah-sasah si ini rabuus kah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau depon adep mau dip de kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradep cek mau depon
2: cek depak tua

Ada di jalan lagu Peraman dari Dol Kepala pada The Vipers Joget Bujang Nami Peraman Sobra Kerap Isi Perangan Adi Berbestia Bersama Ngaku Di WFM Bidia RTM Kucing Ia Nah Ngar Ma'anu Hati Anu Minggu Pri Anu Beran Ogas 2026

Eh, kena pergi ya nak berangan sama aku nak mandi nanti kedai nak pihak-pihak di Raminara nak kena pergi berdengar tadi kerja mandi nanti ya. Eh, kerja shift ngara mah asrama tenaga kerja pengenaingan. Ya dengan sahabat kenang Madinati di etna pia-pia aku nak keberangan di etna driba motokar dengan asrama driba ya hamanya racu-racu anak itu nak tu asrama tadi kita nak tapi saya menunggu asrama tak kepada dok tuju ya aku nak keh ya berangan di sahabat kenang Madinati kedai etna Bruman asrama Bruman kedai ramat Bruman ramat nyedi api kuman kedai ngan ruah teja abah reman di sepa bapa gean man di remin arat dengan ramatnya dia pengen ramat perumahan selamat datang so perkerja-kerja penaingan ya terima kasih tu so perkerangan hari bersetia bersama kaya di wife and video RTM coaching hingga aku menaga hati indah penyepuan duduk so perag ya kait dengan keganasan rumah tangga aku menaga keganasan rumah tangga sengkerenang ya hati indah ada isu peribadi puankah urusan derma rawang pakai ina di so isu sosial di perlu keberanian masyarakat ia bertindak ya dengan sama-sama ngerindung mangsa adi jadi keganasan rumah tangga puankah har rawang ya. Dengan Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Najib Syukri Kedanang so peraga biar peranan nga kenal pasti situasi berisiko ngeturung ke mangsa temit perlindungan nga seluruhan bantuan adi wajar. Dengan kemudian kajian so peraga statistik polis jajah Malaysia rekod perungun 7,300 kes keganasan rumah tangga di dok rekod nga sewa 2025 nga 4,094 kes di dok report nga do report neg bulan Jun sewa ati sewa 2026 kes discussion bega ya di Sarawak 552 kes dog record tengah sewa 2025 dengan 200 per my kes dog record neka bulan Jun sewati sewa 2026 ngana kami tengah digiti ya hati ini ada ka isu di kaus taninga nyerusu angka pak i kesan i tudu kehidupan manusia ngah masa depan sesebuah rawang ngana kemengan di so mangsa keganasan tiang rawang ati amanya teru ya amanya mengeh report tudu agensi adi berkait kata sama-sama ya tak so berlaku bukankah tak so stroke dengan keganasan rumah tangga apakah dapat tenang harawang di sepatut ibraku ya sama-sama tak biar peranan senkeringangan netu rumah tangga ini di setepat di seramat di tepat di dapat beda tak sentiasa udip dia ngeteru di ini penerang di doga kita nah beda Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Syukri 50 minit pasal pukul preis singar mengaram di barengan hari bapak setia Mian Station Wi-Fi MPD ya jaringan berdengan berdengan tetap jauh perempuan adapta ya ngaraga perempuan dari Dr. Ban Beda Adila Dalik sama-sama suka.

Jadi sudah ada pukul semahang bingara. Selamat bingara, salam Malaysia Madani bersama dengan aku Ibrahim Jangin Agah de Ngarti. Perintah bercadang yang mengubah Akta Kanak-Kanak 2000 ini tindakan peluas penyaga anaknya belajar dengan pemancang teknologi dengan Pekara Bau. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan kaum Datuk Seri Nancy Sukri menang pihaknya masih kaji langkah depatu tindakan nyaga anaknya. Menang tinggi mikira pengehek mesu negara-negara sepa. Berhenti rimpas ngupan program pentian ganas Abimumba Natur Wapis Pingkua Kaum Dalulu. Menang 200 perumahi kes ganas Abimumba dengan kota Sarawak untuk berenum rimpas banding 152 kes Wang So Taina. Menang tiri tamah sebab penyeratus makin pegan report hal dementi neg pihak berkuasa. Selain tindak nyaga masuk perkara-perkara bau, akta ti tindak nyaga anaknya wang bitura dengan jerebu. Menang semua taska dengan terika dan negriti dog sungka pibau SOP sebab jerebu dan negriti makin teruk. Langkah dah boleh tunah serinceh ngurang aktiviti sepa dengan ngacak anaknya nyep ahi umur kosong sebab anu peras. Pimpinan penutup beba ngajah dah perlu. Mengenai menang masanya pengancak masuk perkuasa minan penutup beba dah pusat-pusat terika. Ihong kawasan dan negeri ti taruh pangkat jerebu dengan rekod indeks kai bersih. Serian rekod indeks 170 najah bersemerahan Kuching, Bintulu, Seri Aman, Semelaju, Serike dengan Miri. Malaysia patut guna langkah lebih deras dengan lawan nyalah guna dadah anca anaknya sebab kes ti makin bertambah umur anca semuheng tok semengumpat sewa. Aktivis sosial Tan Sri Lamtai menang langkah bersama patut tunah pada sekolah bala nemang komuniti agensi penguasa dengan perintah. Menang sebab ahi anaknya nyalah guna dadah pun masuk memak dengan tempat ngenai dengan emosi. Menyungkap sekolah guna langkah jaga dan perbedaan neg anaknya kai bidingan sebarang dengan kai sebarang minta penolong. Agensi anti dadah kebangsaan, polis sekolah dengan pihak penyihat patut ngatur program ngelawan dadah dengan ngeban lebihi bala anaknya. Cadang tinangguna projek pemancang dengan begatu taraf pantai Tanjung Kembang Kabong nungkah tuna. Tinangancak plan denatur tuna dengan lancar. Ahli Dewan Undangan Negeri Kabong Dato' Muhammad Cik Kadir menangti yang mengundah gaya bau pantai Kabong tindak narik penami. Menang tiga berat tempat maan, tempat mengenai dengan rekreasi dijangka nguntung 100 de kawasan ti. Projek dorongan agensi pemancang bagian betong dan nyukung pengatur acara bahas. Di pantinan ngancak pantai Tanjung Kembang tindak narik penami. Kita agak dengar dan susun benda Syarifah Ajoya Wan Abdul Rahman masuk sesen berita semasa RTM 7 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

Ragu Brahma saya Liza Suzina Ragu di dan Jobang atau mana tak madi nak berdengar ni ya. Semua dua menara pahasa progres semangat singar progres semangat suku singar yang biasa atau dapat sama-sama hakir dengan program All This Minggu Wati bisa mangat penerbit Francis Averell Chu sebenarnya jadi berdengar atau cuba mana dapat tangan Ragu Brahma Division Ocean Rindu Rindu Sayang.

Sama ngarep maka sopre ada berapa dingin di ngarep mati ni mana di berangai derma all this minggu hati tak ngata praman atap tak ngaragu-ragu all this. Terima kasih ke sopre amai agi bersama ngaku ke aku harap sopre grep juga bersama ngaku neka benar-benar program tak yang ngarep mati. Jadi ngana atap tu dengan all this minggu hati tak atas sama-sama kedengah ragu adi Dr. Ban beda lipili ragu adi dan green green trees saman ragu adi dan if I ever get to Sanginau again.

kemas peraman so dikiling ragus kasen tejah traveling man. Jadi dia pasati atau pejo dengar peraman tak di drama altis minggu wati tak atau sama-sama kedengar ragu Dr. Ban pada Doris Day. Ragu adiden a guy is a guy ke sera-sera sama na teacher's band.

Teachers Pet ka sabayuhan kay Sarah Sarah saman a guy is a guy Dr. Ban pada Doris Day. Terima kasih ka Sopreg amai gibabagi sama ngaku neka tikati. Ka aku harap Sopreg meramen nga pemain ragu adim kodok main neka tikati. Jadi ngana atau pecuh dengan pramen ta di drum altis minggu hati ta atau sama-sama kedengah ragu rotabana beda lulu nga ragu adiden boom bang a bang. Let me wake up in your arms. She will break your heart. Sama natusa with love.

Empat dengan ragu utabana pada lulu nga ragu skasen te jatuh sa with love. Jadi agi dema dua dinge artis dari nyaman ata di drum altis minggu wati tak ngara mati kangane ata sama-sama kedengah ragu utabana pada tebaran The Cordex nga ragu adiden Just Between You and Me, Lollipop sama Never on Sunday.

Never on Sunday ka sabayuhan lollipop sama na just between you and me dokteba na beda tebaran na the cordets. Jadi ngana ata mendek ka penebar na program ta yen all this mingwati ta ngaramati. Aku harap sopreg meh ramen kedingah ragu-ragu all this adik mukodok main yen sopreg neka tikati. Jadi ta ada berapa dengek dia nuka jaman di samah minggu bauh ngata kedingah dengek ragu so artis adik berkeningi. Ragu skasen di drum all this minggu wati tak ngaramati ragu dotabana pada The Lennon Sisters. Ragu adiden I'm Coming Back To You, Saman Said Movies. Jadi nak kata dapat bauh, aku juga nak selamat ngarem ka sopreg, ka damai, ka sopreg.

Rengu Rahman tadi dah teman beda Mina Stranger Cinta 2 si pang teman tak 46 dari pasa berkurs mengenai singar mahanga berdengan Luis dengan adik bestia bisa make ngaramati harap ke berengan pecur praman mai tak pagi dem kudu-kudu minit tinggi ingat tadi bersama drum segmen ngarumpawan tak harap ke berengan menyeraman ngaraku-ragu di madam en ya pitoi terucam tak bersama ia nak ngaramati.

Raga Pramah Suhendi Pol Muki Yo Mandi Tebanata 54 minit lepas sepukur semua dengan singar bertinggi nyami berdengar ya tak menegak benar-benar segmen ngerumpa wanda. Terima kasih di barangan Rara Bisingan di beberapa bersama ke di YFM Bidia Hendekar Jam Madinati pukul semua secara pengaram terhadap sama-sama ke dengan automasi YFM Bidia ngeragu diskusi di rumah seropa ke Fernando Edmund ngeragu di jantuh Dahmun Ano aku coba bertugas di Jelalangin selamat ngeram ke Sopra kepada petinggi tak anu dibekan dan aku bertugas. Bye-bye.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebe neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puan kas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan dengan kipas puan kah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Eish.
1: Influenza. Dah ka es aen biasa. Pai dapat jadi rebis benak, rebis itu nu baranyama, anak-anak sama ngera adi bian perengkenan, adi dah sehat. Denyah dah temit bat, ngegrindung adup sama rawang tak ngerakah bituku, nimun nutu unduh ngebebak kemayata pasin. Selalu ngutengan ngepirnya sabun, pakai tutu unduh ngebebak kemay dah sehat, kemanyah begaul ngedaya beken, kemay atap bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adup tak, kemay tanda-tanda anak de-de benak. Adis kasen berguna, temit vaksin influenza. Influenza berangsur. Amai ane ina gaya penyegrindung adis kasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta samun community. Pinitayan khidmat masyarakat ati so RTM.
2: Jamajit YFM Bidayan.

Asok ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Microsleep ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni dah go itu.
0: Eh, ni bu mana ada office tibi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, ni bila bu na, ni bu.
0: Eh, ni di mana mana? Sampai mana bu ah?
1: Ati, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, ni di mana mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ingat ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, mu no. Daki mekul mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus kau na depan ngasong tak kau tanya.
1: Ati.
0: Dia kau bisa tak? Siapa yang dari taban kau kispetal na?
1: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dia kemana tiap? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ningat ti ku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, dia baru sedih.
1: Tung tiku tih mau ngalah. Tung timu udah mukir, lebih kurang sama gitu sebenarnya.
0: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa pun dah.
1: Ade sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi lah. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama nih.
1: Sama gitu. Mu nengak kiat ano. Polo kan jangan idip kiri nengak kiat ano.
0: Eh, mu ti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti nih.
0: Yeah, mu man kan nih. Aku man kati.
1: Ade. Yo. Gurunya kan nih.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak begaduh pasal pengumuman suaja juga. Subanya man sejak pengumuman.

0: satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026 Rabu 12 Ogos 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: YM

0: Asong Rami Tekuruk Dua Dingan Ngojit Radio Sungu Pun Moh Ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen Suang Dua Nuam. Payu puas ngojit ragu segmen Suang Dua Nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul Suang Dua Turup Ngarom nok pukul Nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Taon, wadkah Korela. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kembali ideh begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negrimah enu ripas tong jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngut tangan ngapiin ngasabut rebisi sebayu man puan kah ripas so bandung. Beken so ana man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok ngagaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati rebis kena so nguri i.

nasib sepet break. Kembali ke teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atau meranggar kembali moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Dan jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Asok ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Mekatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Ramadan tepat sama, tepat anak, dan tepat Roh Kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar ata atas sama nang sama ami di syurga kudus aden mai mendeng perintah mai jadi raan mai dalam uang nimun dalam syurga ngian dikia dan watik pengumahan ami ampun sarah ami nimun ke ampun sarah dek dikia deh nyanak edem penyesuba pakruah ke syurab. Amin. Pak dibisa pereg ingin terima kasih dik am sebab di puun anduati adi ngak ere peguru nai kerja pengenai ami nuna atur adi kaam raan ke nai ngak bisa ngin seramat di drum kerja pengenai ami ka mena ge isai ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai ami ana nyam penyeraan mai. Kengen terima kasih di kaam sebab di setianti kaam bahagi nguan jaga ke di drum tadi masam kerja pengenai adi ke nai di drum pengudip ami. Lebih sedih nuati kami take am pada puju'u, gerindung, jaga ke adire mun nyerja baik i adire naik tadi masam kerja di barang kayun i. Isa i ke dapat seramat nuna penyeraan mai. Menegah nambah penyepuan akar di dalam ke naik kerja pengenai mi di birangan nu. Isa i kerja pengenai mi bisa dok naik ngade-de kena nanyam penyeraan mai. Kami tega kaam isai kaam ngen di ke atin adi sabar di dalam ke endai tadep masam kerja pengendai ami isai ke bisa dapat pengutung adi kena lion adep ami pak arbis i ngami bisa nyebragah adan mai di kudus. Ke semayang ke osama isai nimun kaam mahnya berkat kerja pengendai ami adi mestian ti adi ngak ke berdapat kenyam penyekena suka am. Madinati ge ke semayang metek ke am madapu ju'u nyebekat kerja pengenai ami adi kere nai din duati isa i bisa jadi kena yun ke eh di dalam pemudip ami. So pereg ati osama ke metek di dalam ada nanak mai Jesus Kristus Tuhan ami adi udip ngadigian perintah sama ke am ngeruah kudus seraru ni tepak nek situ itu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerindu tepak kani itong Roh Kudus sia ni adu-adu re ngasok perintah dengan setu itu. Amin.

mengasih pembendengar, Sarawak kuas kerjasama dengan Singapura dalam dagang karbon ke teknologi proses pin rawat. Seberkas menggunanya bekeh pengurus pemiang ke nyedia tebak merak nura ekonomi tipu je. ICQS Rian Serikin jakak kuka rebis bege peluang ekonomi ke dagang mutas baat. Seram eksesan kasalah Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dias dan bergaduh peruasa YFM Bidia. Madin Tengenaga, Sarawak awan kuas kerjasama strategik dengan Singapura dalam pitak dagang karbon sama teknologi proses pin rawat yang kuka peluang pelaburan ke kerjasama bau diasah sot dua pihak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedatnang kerjasama dagang karbon berkait dengan aktiviti nyikan ke dagang karbon beramah dengan komitmen dibawa atur janji sepekat Paris. Ayanang Singapura adi benar berkembang nurak penyeruah karbon ke berguna pasaran yang dagang karbon. Dalam perkara adi berkait, Sarawak ke Singapura menegak kuas penyeguna teknologi bau yang napis pin rawat. Sungguh mana Premier Kedatnang jure berkait harana gibaba ditakah awar ke gibayu dogmatet. Aika sakati, ripas kuka tikuruk bas taruh sawak ni sidah seberkas adis memai sebab di Sibu. Dia suana dalam pengenangi Premier Raan Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Serberkas tumpu di Pikembang Pinguru Pimiang yang netu penyebeke organisasi. Ayah adi menegah penasihat Serberkas Kedatnang raka nguruk juk peruk peratus tiberat merak kataru peruk peratus pinguru adi bian pengalaman berguna dokasan. Ati seut ni ngera dapat berkutung penyepuan kata barat merak dapat dongeng peluang yang jadi penguru kata ban raka bau. Tubak merak dok berguna dokasan dada yang jadi penguru pak menega bian karakter integriti kat nilai adi beke. Brahma dengan raka peruah pinguru merah adi bian integriti seberkas menegah natu tubah bau bian pimahir adi bituku dengan pingubah ekonomi madit nati. Seberkas berguna nyedia program penyekembang pimiang adi bituku bisengan di ekonomi Sarawak adi bisengan di teknologi inovasi ke pimahir bigatung. Tubah merah berguna belajar pitak bau adi saman kecerdasan buatan AI, semiconductor, tenaga hidrogen, ekonomi digital ke analisis data. Pimandayana cukup guna yang berada tiberan pimiang kenu pinura dalam transformasi ekonomi Sarawak ke dasar kuka peluang ke produk bau. Ekonomi tipu je detiak bisengan di tanah ke pukuk, pak bisengan di pemandai manusia yang peruah asir adi bau. Piju'u ngakah. Penyesuak rebis 40 sawak dalam taekwondo membedak pengerusi Persatuan Taekwondo Chang Wo Kwan Malaysia, Datuk Sri Lau Kueng Chai, dah begani suak sita mai peruk sawak World Chang Mok Wan di Korea Selatan dengan 6 Ogos adri pas. Pemenegah pun Opis Chang Mok Wanana kirin ayat tetet jaga tradisi taekwondo ke bayah kerjasama antarabangsa sukanana di Sarawak. Datuk Sri Lau pigeruk jadi atlet sebayu jadi jurulatih pengadil ka pentadbir. Setiap rebis 40 sawak, rebis 2,000 naan mengajar. So, Persatuan Taekwondo Sarawak tui 20 sawak, ia mujur bedah Sarawak jadi kedak so pasukan adi doktoru. Kerja pengelai menegak dongatan so gelaran International Grandmaster of Chang Mok Wan. Mengatur beramasan pesta di Limbang dekat eskakat pita kerja nami, pak menegah kuka peluang ekonomi yang rakyat di kawasan nana. Gapit Menteri Industri Pinguman, Komoditi ke Pikembang Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Kedatnang, acara nak dapat terik rebis bege penemi ke kakat ekonomi kawasan. Limbang adi bibaat ngah Brunei menegah dapat terik penemi sorais adi bisindah kana. Kedah so kawasan penerik penemi di Limbang ina tebingan sungai Limbang adi ambun 2.5 km ke pusat pentadbiran bersepadu Limbang adi Aldogdai.
Air kasakati tipu te pesta lumpur bebuak di Kampung Meritam. Lumpur bebuak ina kedah sus mengmai kawasan adi dog ngaten Majlis Gedung Limbang yang dog penandang jadi terun penarik penemi. Nyerah adi ngusa tayasit di Sarawak berguna nambah penyeruah petek yang turun seun penetan penyeruah petek rais adi perungun di jutatan metrik ngasawa 2,000 tarupru. Gapit Menteri Pikembang Sepapasar Kawilaya Datuk Rubiah Wang Kedatnang penetan nana berguna ngerah badak negap pengurusan nambah penyeruah ka badak kena dagang asir. Rakahana menegah yang nambah penyedapan ka kakat pemudi perawang adi ngusa tayak. Eka sekati, tipu kuka konvensyen pekebun kecil RISDA Taka Zon Sarawak 2026 di Kuching. Program mana nguruk arong 500 naan proserta adi saman ngera adi ngusa tayak ka agensi bikait Sondi Abong Sarawak. Bisengan di rekod, Opis Perangkaan Malaysia ngabrat Mei adi ripas pita kerja tayak peruah mai propi 0.4% penyeruah petek rais. Projek Kompleks Immigration Custom ke Quarantine ke Atus Ramad ICQS Rikin jaka jadi pergerak berkembang ekonomi samun tiban meret strategik adinyi jawit Sarawak ngak Kalimantan Barat Indonesia. Gapit Menteri Pengakut Sarawak Datuk Henry Harry Chinep Gratnang pemudahan retabas senang di pemenur daratus ke barang kedah sok kuka rebis bege peluang ekonomi yang rakyat di kawasan nana. ICQS Serikin menegah jaka nambah pemeneg penemi kakat pita kerja nemi ka aktiviti ekonomi mutas baat. Eka sakati tipu program penanda aras ka tepat yang projek ICQS Serikin di Bau. Tanda-tanda projek kena memeret fasa awal pemasang I. Dato' Henry Kedatnang, takah kerja projek ICQS Rikin malitati ina arong juk peratus setidak 20 guru ngabran Disember adir pas. Kerja malitati tumpu di proses kepengka nimbok tanah. Air sabanang, projek kena dapat dongemas dan tipu dua sawa kembali gaya andu kena. Ainang pemerhati rejarit dokenu yit netu konduktor dap kontraktor dapat ngemas projek kana tunak tipu adidog netap. Setelah nana, arat metas baat sementara maritati kaus beda rakyat Bau bergerak ke kawasan Sarawak ke rakyat Indonesia di Kabau. Pemenu pakai pasport ke moto kaus dog nyebenar ripas ICQS dog kuka sepenuh I. Ngengemas gah prepasa put ni. Sarawak kuas kerjasama ngas Singapura dalam dagang karbon ke teknologi proses pin rawat. Serberkas berguna bedak beke pinguru pimiang kanya dia tubak mora ekonomi lura ekonomi tipu je. ICQS Rikin jaga kuka habis bege peluang ekonomi ke dagang mutas baat. Ati degaso YFMBD ya, Dok Nyusun Bedak Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman ke Dok Nukar ke Pimiu Biata Bedak Vigmo Lawrence se Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Ngana, selamat sesan ke Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya, nanti tu mau sama-sama berhibur dua lagu The Sauce. Semua Glinas joget, Glinas aku, Glinas ingan jo. Arab nang ingan Glinas-Glinas sejak di pagi ono ni iti dan pagi ti mau semong ono bulan mau iyo 2026. Ya pagi ti ingan bersama dua DJ Leni.
1: Dua. Aku Major Anin, kami dua bersama dia berpagi ti dapat pengisi segmen Senca Makat Krimuhas. Dia berpagi ti, berpagi anu ni semangat dengan umuran Mahi 2026.
0: Ya, harap nang ingat sihat Grina sejak di pagi anu ni iti yo. Harap nang ingat rami munuas mak komut selapan pagi dia yo. Sebayu ingat naik pengenai kerja ingat pagi iti sagi tenaga dipakai ingat naik pengenai ingat pagi iti.
1: Ya, supaya bila kita ada tenaga, tenaga kita ngatur tugas kita ada berpagi ti. Dengan harap lagi bagi bila kita ada masa tina ada penyalan di tempat kerja, harap bila kita sentiasa gagit jalan bahas dengan sentiasa kita ngajar atau selamat di jalan bahas. Ya, terima kasih pendek bersama. Baik, dan bagi bila kita ada keping minan RTM klik dengan lagi bila kita pun boleh keping minan Facebook the YFM Media RTM Kuching.
0: Sama-sama tok berkongsi info, pahit salam, domitik lagu dia suka ingat ada kau yang main di radio tak ya. Yang mak komut dang pukul moi pagi, kau dah biasa, ogi topik pagi, mak komut kajon-kajon topik pagi ya. Jadi ingat dapat telefon konti tiak ataupun ingat dapat komen durangan Facebook YFM bila sama-sama tok kerakar pasal topik tok. Bagi titia.
1: Ya, bukan mahir mati. Bakal bet ya kita sama-sama keping topik masa kami dua ada berpagi ti bukan mahir berpagi dengan bila kita boleh telefon kami dua ataupun bila kita boleh ngeta komen kita menan Facebook the YFM.
0: Ayuh bona.
1: Okey, tapi senang lagu lebih bulan ini sebab kita keping agak ada pukul icu berpagi ti.
0: Yo, jadi sama-sama tok beribu dua lagu desok Tonyo Spoji lagu seraru kaon.

pengas perempuan agak. Sarawak kira kerjasama dengan Singapura bidang dagang karbon dengan teknologi proses umum laut. Sabakas Perlu Negar Pemimpin Belia dengan Ngajar Ta'abau sedia nura ekonomi masa-masa de Irak Mendeg. ICQS Serikin jangka muka ahi peluang ekonomi dengan dagang matas kawasan Baat. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bersama dan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidaya di Tengah Naga. Sarawak kerjasama strategik dengan Singapura de bidang dagang karbon serta teknologi proses umum laut tinan muka peluang pelaburan serta kerjasama bau ancah dua pihak. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Ban Johari Tun Openg menang kerjasama dagang karbon ngelibat aktiviti nyimpan dengan nyua karbon ngajah komitmen derungan perjanjian Paris. Nemenang Singapura deras market mancang peluang ahi karbon dengan perlu pasaran dagang karbon. Sarawak dengan Singapura kerjasama minan teknologi bau napis umum laut. Premier menang dua bidang ti masa runeng de peringkat awal. Nepranti rimpas muka perhimpunan bahas ini sidah tarusawa sabakas ke sememahi de Sibu. Premier minta gerumpung pimujang kebangsaan bersatu sabakas numpu pilatih pimujang jaji pemimpin dedek masa-masa de Irak Mendeg. Ne jaji penasihat sebekas menang langkah ngabung icu peratus tak bau dengan taru peratus pemimpin meaduh pingehek perlu kekal. Pemimpin atau peneu meaduh pingehek dapat pilatih serta kongsi peminter sementara sen bala tak bau juga peluang jaji peneu ngaban langkah bau. Bala tak bau perlu belajar ke mahir jaji pemimpin ada karakter serta integriti tegap. Sabarkas perlu nulung bala tak bau belajar ke mahir berguna ngajah pengubah ekonomi bau itu sih. Sabarkas perlu paguh lagi program pemancang pemucang ngajah pengubah ekonomi Sarawak ahi minan teknologi inovasi dengan kemahiran datu. Bala tak bau boleh belajar bidang bau mung kecerdasan buatan AI, semiconductor, tenaga hidrogen, ekonomi digital dengan analisis data. Ekonomi masa daerah Mendeg kai bergantung sumber tanah dengan modal pak lebih berguna kemahir misia cipta idea teknologi produk atau perkhidmatan bau.

Silongaga. Pengerusi Gerumpung Taekwondo Chang Mo Kuan Sarap Malaysia, Dato' Sri Lau Kueng Chai, lebih 40 sawak di bidang taekwondo, terima jemputan khas nyambut ulang sawak ke Mahi Pru World Chang Mo Kuan de Korea Selatan nem anubra mahi de merimpas. Melawat nek puun opis Chang Mo Kuan petunjuk ne tanggungjawab pisilung tradisi taekwondo dengan peluas dari bidingan anca sukan ti masu Sarawak. Dato' Sri Lau Jaji Edli Sibungas Jaji Jurulatih pingadil dengan pentadbir. Timpu lebih 40 sawak, lebih 2,000 pelajar merdok pilatih ne. Ngulu Gerumpung Taekwondo Sarawak, timpu 20 sawak ne berjaya ngancak pasukan Sarawak paling kuat dengan dok hormat bedak pasukan beken. Ne dapat gelaran International Grandmaster of Chang Mo Kuan. Ngatur akhir pesta Delimbang dapat ngeket sektor pinemi dengan ngaban penguntung ekonomi nek inya ratus dengan industri berkait. Gapit Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail menang, acara ti dapat nerik pimaneg ihong pinemi sepap. Limbang Senek dengan Brunei dapat nerik akhir pimaneg pinemi masu Brunei. Bala pinemi boleh nek tebingan Sungai Limbang kamu indik puan mahi kilometer dengan pusat pentaberan Bisi Padu Limbang masih tunda. Nek beranti masa nutup pesta lumpur berbuak de kampung Meritam. Lumpur berbuak seinceh ngamuh semua mahi kawasan dok kenal pasti Majlis Daerah Limbang tempat pinemi. Pikabon Icik de Sarawak dok pinta nambah hasil petik masuk kabon supaya negara dapat ceun sasaran peluah ini juta tan metrik petik sewa 2000 taruh peru. Gapit Menteri Kemajuan Desa dengan Wilayah Dato' Rubiah Wang menang pikabon petik perlu ngurus kabon minangkaya lebih paguh pigatuh kualiti hasil serta magau pasaran ngasi tinancuun sasaran siti. Nek peranti masa muka konvensyen pekebon Icik Risda peringkat Zon Sarawak 2026 de Kuching. Program ngaban 500 peserta seinci pekebon Icik dengan agensi berkait de seluruh Sarawak. Rekod Jabatan Perangkaan Malaysia Buran Rimah de Merimpas sektor pekebon Icik nulung mahi propri 4% hasil pengeluar petik asli negara. Projek Kompleks Immigration Custom Quarantine dengan Keselamatan ICQS Sarikin jangka muka peluang pimancang ekonomi serta jikan merit strategik nyambung Sarawak dengan Kalimantan Barat Indonesia. Gapit Menteri Pengangkut Sarawak, Dato' Henry Harry Chinep menang, lebih mudahnya ratus bergerak dengan barang matas baat selain sen mudah cara dagang serta ahi peluang ekonomi. ICQS Sarikin jangka nambah akses pelawat perancak sektor pinemi dengan aktiviti ekonomi matas kawasan baat. Nak beranti the program Nanda Aras nak tapak projek ICQS Sarikin de Bau. Sementara sen projek ti pitunjuk pimancang paguh dengan kerja ngunah de peringkat awal. Dato' Henry menang ngunah projek ICQS Sarikin iti se kira-kira icu peratus tegitunah buran semendua sewataya. Kerajaan numpu proses engkepeg dengan nimok tanah secara bahas. Ne percaya projek dapat siap timpu dua sewa sekira gaya andu pagu.
Kerja Perhati Ratunda tinan jamin kontraktor nyiap projek abi timpuh tinatap. Lintasan sementara itu se tinan inya ratus bau bikerak ne kawasan Sarawak dengan inya Indonesia dengan bau. Pimpanu minan pasport dengan muto binener rimpas ICQS bi prasi sepenuh.

Terima naga tipuna binaca lagi. Sarawak kerjasama dengan Singapura bidang dagang karbon dengan teknologi proses umuan laut. Sebekas perlu naga pemimpin belia dengan ngajar tak abau sedia nura ekonomi masa-masa de iramaneg. ICQS Sarikin jangka muka peluang ahi peluang ekonomi dengan dagang matas kawasan baat. Diaga berpagi desnusun beda Sharifah Aljoya Wan Abdul Rahman masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan senali minasnab dia beda Maureen Anjak Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Trimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Cantiknya.
1: Dia. Adina.
0: Ha, Teh mendengar. Eh, Teh nak kutin aku Teh. Teh nak kauk ni. Kup sidi je.
1: Aduh. No, dah paling buuh ni. Ini ngam taban ke ofis main. Ngana, ni ofis ni mau buuh naimu.
0: Bah. Bah mu noh. Dakim aku mana.
1: Eh, sebab makan di taban bokon. Teh mau susah Teh. Aku pangus guna air depan ni. Ngasong Teh aku ni.
0: Bah, Teh.
1: Teh aku bisa Teh. Sini main. Dari taban ku ke spetal ni.
0: Bah. Teh mau bisa Teh. Ini dia kemana Teh. Jok Teh ya kiman ku.
1: Aduh. Sebab mau ni gak Teh ku Teh. Ha, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ate.
1: Ha, tu baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngana, tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mun ingat tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh, mo nak apa mun dai na.
0: Ati sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, deh sama ne.
0: Sama ge yo mun ingat kiat no. Polo-polo kan jangan idip-idip ke dia kiat no.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidik deh mu. So no no nyaman kiti ne.
1: Ya, mu man kan ni aku man kati.
0: Ati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman de

0: Yang nanti kita mahu sama-sama berhibur dua lagu The Sir Rahayu Kurnia, lagu Gajon Aku. Ya pagi ti ingat bersama dua DJ ni, dua DJ.
1: DJ Emil, kami dua bersama berpagi ti deka pukul prih berpagi. Ya pingin si makan krimas berpagi anu ni dan nanti semua nganuburan Mahi 2026 ya. Okay, pagi bila kita ada masa itina de remin baik nak bagi bila kita ada meh de office. Selamat ngatur tugas kita de skambuh dan de anuti yang menipu keran do de cukup peras. Sentiasa kita jaga penyihat kita milangan do ya.
0: Iyo. Ya sebaik to terus do topik to pagi ti jak dio to sama-sama beribu lagi dua lagu. Sebaik to ngocit abah pukul 7:30 pagi untuk beribu dua lagu de Jackson Boson lagu Bintangku.

pukul 7.30 pagi. Sebengas temutik pun-pun abar. Sarawak Juraperhati kerjasama Dua Singapura dan Bidagang Karbon Dua Teknologi Napis Pin Laut. Samberkas mesti nogap barang pengembang belia, Dua nyedia generasi muda ngejoin ekonomi masa dijoin. ICQS Serikin ngejaka buka rubi bugok peluang ekonomi, Dua dagang motas baat. Selamat pagi bersama Dua Kelini Jemon dan Abah Pagi, YFM Bidoyo. Demutik Tongan Abar. Sarawak Juraperhati kerjasama strategik Dua Singapura dan Keroja Dagang Karbon Baya Teknologi Napis Pin Laut buka peluang modal dua kerjasama bau. Premier di tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang, kerjasama dagang karbon dilibat aktiviti Nikon Dua Bidagang Karbon nunak komitmen diri buat pokat janji Paris. Yonang Singapura di Doras Masang Tongi Jowin ke pinusah karbon dua karik topat saan bidagang dan pemasang bikait. Sarawak Dua Singapura tong prati ge teknologi bau saan tapis piin laut. Baksu kemana premier nang kroja berunding pasal dua bidang ino masih ditaka awal dua arak soe obuah notap. Ia sebeniti duduk media. Selepas tajoh bigupun ayu taruh soak ni sido saberkas kis momoi di Sibu. Dan pengusaha Permiaraan Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak seberkas Kitubuk Kayak Pengubak Belia Saan Peruah Pengubak Sunis Onu Organisasi Ino. Ia jadi ke penasihat seberkas nang Sijaka Mahkuang 70% kaban demudak 20% Pengubak Dooma Mesti Obuah Kitubuk Pengubak Dooma Tapod Kayak Dua Bikusi Pengipuan. Sementara kaban demuda mesti obah ngin peluang jadi pengubak dua toban gaya bau. Kaban demuda mesti obah kayak ido sijak desogi pimanai jadi pengubak bagge ogi urah depaguh dua integriti. Brahma do sijaka peruah pengubak muda do ogi integriti saberkas tong mesti ge notap generasi bau ogi pimanai denuna perubah ekonomi masa adin. Seberkas mesti anai program pemasang belia nunak gaya ekonomi Sarawak dipakai teknologi, inovasi, dopi manai takah bigatung. Kaban anak muda mesti obah pidah duduk bidang bau dekodak kecerdasan buatan AI, semiconductor, tenaga hidrogen, ekonomi digital, dua analisis data. So, pemanai iti berguna seonak muda tapod naik duman dan perubah ekonomi Sarawak ruar sok buka peluang bayar produk bau. Ekonomi dang sunis onu idoh jokeh tanak dua modal pak pakai pimanai pakar dua pikungang manusia naik koyu de bau.

0: YFM Gerak Bersama Segmen Makatri Muhas
1: Pukul 6 Tok Pukul Pre'ia Berpagi
0: YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: Yana Tiatama sama-sama berhibur dua lagu dari Rani Pet, Aus Pengrindu Ketegar Nuan. Arab naingan teribu rami ngocit lagu ino tiyo di pagi. Ano ni, ano tiyo mi ya?
1: Ya, dan ano ti, ano ni, semua akan bermahi 2026. Okay, dah berupa giti, dah habis mincang upi kita, topik kita berkait dengan duit. Berkait dengan duit, ya.
0: Ayo, berkait
1: sekiranya
0: dengan duit.
1: Sekiranya balik kita, jugon RM100. Dengan duit saya perlu ku bawa kita si bayi narangdu. Ini barang dari biri kita.
0: Ayo benar. Semua ingat obah ngin duit RM100. Pakai mesti ingat perlu ku bawa si bayu un onu. Oni barang de paling ingat yak miri. Ino topik kau pagi itu ya, dan topik mijang ngopi. Pakai si bayu to ngoji topik pagi itu, jadi to sama-sama.
1: The report gaya nu kita ada berupa gitu. The peluang the tumi kita masuk office meteorologi Malaysia bagi dan nuti semua yang beramahi 2026 bikut kuasa bitagi pukul 7 berpagi cina kena hai nas medu cap ya.
0: Angana berpagi iti ogi jerebu di Kuching Serian Semrahan Sri Aman Betong Serike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Dua Limbang angana singumi ogi jerebu di Kuching Serian Semrahan Semarahan Sri Aman Betong Serike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Dua Limbang Laut Bigrumang ni 0.0 nog ni panimometer sebab yup so barat pelaju 20 nog 30 km sejam.
1: Okey.
0: Suhu sekitar 24 nog 35 darjah Celsius ni. Makin bergantung suhu ti.
1: Ya. Dengan angin umoi masuk barat ya kilaju na 20 nog 30 km ini jam.
0: Ya ni tadi pagi yang anu demit so email Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi ko kasa sepeku pagi semong anu bulan moi 2026 Arab nang report gay anu ino ti biguna anu do bala otok su otok ya.
1: Ini pun bagi bila kita ada ngatur penyalan bila kita ada nanti penyalan de Johor ngarap bila kita sentiasa kaget di jalan bahas dengan sedasa kita ngajak atau selamat di jalan bahas tapi kali dah anuti ada bila kita ada era bibiri barang lagi selamat bibiri barang kemudian tempoh kita ada karo ratus de ihong sentiasa kita jaga penyelamat dengan lagi sekiranya kita sihat tinan tutundung dengan beba kita ya ini masuk langkah penyelamat kita ada tempat inya ratus supaya bila kita sencik Johor masuk sebarang kendam masa itu nah.
0: Iya benar. Ini dah boleh ingat demo tak ketoyak adin tentai pengenai kerajaan ingat ketoyak mak komut toban piin masak bugo-bugo ya sebab mau tak perhati gaya ngonu itu dia otak tinggal ogi jerebu jadi otak perlu nuak piin masak bugo-bugo dua kalau dapat ingat elak luah tutui di sopak bori ya.
1: Betul ini kita sedia jaga penyihir kita bilangan dulu ya. Kedurang guna aktiviti-aktiviti di sepak kita buat keadaan cuaca di cukup peras utama nak bagi bila kita ada kenam-kenam dah kronik
0: iya benar
1: keadaan terutama dah peras ti
0: ingin bagi asma
1: ya ingin nak keadaan dulu dah peras ti boleh ngeban macam-macam kenam ya. Sedia kita jaga penyihir kita bilangan dulu dengan nabak kita kurangnya pemohon kuantiti dah sedek lah. Okay, tapi silung lagi lagu-lagu penghibur kita sebab kita pisilung dengan topik kita berupa gitu topik kita sencabi kait dengan duit ya sekiranya bila kita nerima duit RM100 anih plan kita anih rancangan kita mesti aku bawa si bayu nerangan dulu
0: iya benar ingat mesti kau bawa duit no semua si bayu unon dulu ya ino syarat ya
1: kita pisilung lagi lagu-lagu penghibur kita lagi
0: jatuh bibo lagi lagu seterusnya lagu dari Eliza Suzina lagu Jabang.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon mu dah.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no sangot-sangot no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pasal no. Tipotil ke dia na. Lebih kurang ke dia na. Cikgu. Jod mi pasal ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anu berkai. Tiap anu berkara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pasal ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau.